online. Aki but ketagihan judi online anu emit nahana sepeko urang inong karusabi dan emosi bagah die. Tinggai wari, tinggai BLE mubut, BLE mubut. Ya be ban bungah banyak kami encip. Ya, minta peng ke blow chip. Alah mak oi, dat sayang tuah.

Ropet Budaya Anu Nanggrok. Langit biru cerah bukan jaminan cuaca aman. BMKG mencatat bahwa cuaca ekstrim bisa muncul tiba-tiba, bahkan saat langit tampak bersahabat. Gelombang atmosfer dan perubahan suhu laut bisa menghambat pembentukan awan hujan, membuat cuaca tampak cerah sebelum badai datang. Jangan terkecoh, selalu cek perakiraan cuaca sebelum beraktivitas di luar. Cuaca bisa berubah dalam hitungan jam, dan kesiapan adalah kunci keselamatan.

0: waris lun yang membahagia. Dino kajit nama pantun niba RRI programa pulit. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Waris lun rakan membandung inongan agam tuhangan muda. Kenone petru niba RRI dalam acara mempantun dengan Bang Dedi.
1: Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional pedeng atau pedang adalah salah satu senjata tradisional yang berasal dari Aceh. Senjata ini umumnya digunakan sebagai pelengkap dalam pertarungan saja. Jika biasanya rencong digenggam di tangan kiri sebagai alat tikam, pedeng digenggam di tangan kanan sebagai alat pengalih perhatian sekaligus untuk mencincang tubuh lawan. Berdasarkan bentuk gagangnya, pedeng Aceh dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu pedeng tumpak jingki, ulu meupat, danu letapak guda. Pedeng tumpak jingki memiliki bentuk gagang seperti mulut yang terbuka. Pedeng ulu meupat memiliki gagang yang terdapat penahan agar tidak mudah lepas. Sementara pedeng ulu tapak guda memiliki gagang yang menyerupai tapak kuda.
2: Bunga cempaka adalah bunga yang sangat indah. Memiliki warna paduan dari putih, kuning, dan merah. Tidak hanya itu, bunga cempaka juga memiliki bau yang sangat harum. Harum sekali. Kurang lebih itulah makna di balik lagu Bungong Jempa, salah satu lagu daerah dari Provinsi Aceh. Beberapa ahli sejarah pun mengaitkan lagu Bungong Jempa dengan kerajaan Jempa Aceh berdasarkan ikhtisar Raja Jempa yang ditulis Ibrahim Abdul.

Warilun yang nangro kena mesyuhu, maka bila anak nangro yang galak membaca warilun. Bukan jak baca nombor buntut. Nyopo nombor itu baik tengok. Yang kan. Tapi baca buku anda. Maka ni banyak salah sebuah bagian dari usaha untuk kemajuan nangro, bermusyuhu, bercarong, rumah baca nuri gegelar loka karya literasi 2026. Yang berlangsung di Oprum Kantor Bupati Bidi Nyanban dan dibuka oleh Kepala Balai Bahasa Provinsi Aceh Muhammad Irsan. Dan Bang Muhammad Irsan gak apresiasi keberadaan komunitas literasi di PD. Nyo jut sabuh kebanggaan warihlen karena dari 110 komunitas penerima bantuan pemerintah di seluruh Indonesia, Aceh diwakili le 2 komunitas dan ban 2 dari Kabupaten PD. Nyan ban. Nyo kabupaten lain kiban? Baik lalu apa? Pendiri sekaligus ketua rumah baca Nuri Nurul Fajri Gebega, kegiatannya dirancang untuk menjawab tantangan literasi di tengah masyarakat, terutama penggunaan gawe baane mit. Dan warilan loka karyanya na lebo rangkaian dengan total 170 peserta. Kepun loka karya bertutur atau storytelling. Kegiatannya menyasar 60 mahasiswa dan siswa SMA di Kabupaten Pidi. Yang kedua, loka karya membaca nyaring atau read aloud bertema semai cinta sejak dini. Tumbuhkan suka baca selamanya. Ini diikuti oleh 60 orang tua, guru PAUD dan SD dan guru DPA. Yang ketiga, loka karya pengelolaan komunitas literasi. Peningkatan manajemen kegiatan dan publikasi kreatif komunitas. Nyo menyasar 50 pengelola taman baca TBM dan rumah baca pustaka gampung dan komunitas literasi di Kabupaten Bidi. Jadi warilun Nurul Fajri dan rakan-rakan muhet nyo kan memada bak loka karya mantong. Tapi perlena praktik dan rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan oleh peserta ahli.

0: Selamat datang di Ruang Informasi Kesehatan. Belakangan ini, cuaca yang tidak menentu membuat banyak dari kita mudah terserang pilek. Untuk membantu Anda tetap sehat, berikut kami hadirkan tips kesehatan darurat menghadapi pilek musiman.
1: Perubahan cuaca yang tiba-tiba, dari panas ke hujan, dapat menurunkan daya tahan tubuh. Akibatnya, virus penyebab pilek lebih mudah masuk. Namun jangan khawatir, ada langkah-langkah sederhana yang bisa Anda lakukan untuk mencegah maupun meredakan gejalanya.
0: Tips utamanya, jaga imun tubuh, perbanyak konsumsi buah, sayuran, dan air putih. Istirahat cukup sangat penting, minimal 7-8 jam per malam.
1: Sedia obat dasar, siapkan obat penurun demam, pereda hidung tersumbat, dan vitamin di rumah. Penggunaan harus sesuai dosis. Bila kondisi tak membaik dalam 2-3 hari, segera periksa ke tenaga medis.
0: Gunakan masker saat sakit. Pilek mudah menular. Dengan memakai masker, Anda ikut melindungi keluarga dan orang lain.
1: Cuci tangan lebih sering. Cuci tangan dengan sabun, setidaknya 20 detik untuk mencegah penularan. Itulah beberapa tips kesehatan darurat yang dapat Anda terapkan untuk menghadapi pilek musiman akibat cuaca.
0: Jaga diri, jaga kesehatan, dan tetap waspada.

congklak merupakan permainan anak perempuan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang saja. Bahan congklak terbuat dari kayu atau plastik yang terdiri dari 7 lubang yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di setiap sudutnya. Isi congklak disebut biji congklak. Bisa diisi dengan biji-bijian, kelereng-kelereng kecil, atau benda yang berbentuk butiran kecil dan bisa dipegang oleh kepalan tangan kita. Pada awal main, setiap lubang diisi dengan 7 buah biji congklak kecuali lubang besar. Seperti biasa, Hom Pimpa dulu untuk menentukan siapa yang menang dan ia pun berhasil mengambil biji congklak. Isi bijinya diambil dan dibagi satu-satu ke lubang searah jarum jam. Bila ia habis di lubang yang berisi congklak, ia pun bisa lanjut membagikan biji congklak ke setiap lubang, sehingga akhirnya berhenti di lubang yang kosong. Bila ia berhenti di lubang wilayahnya, ia bisa mengambil biji congklak yang dihadapannya atau biji congklak lawan. Lalu, isi-isi congklak tersebut disimpan di lubang besar. Bila ia berhenti di lubang lawan, maka giliran lawan yang bermain. Seperti itu sampai tidak ada congklak tersisa di lubang-lubang kecil. Aturan mainnya yang mengumpulkan biji terbanyak, dialah yang menjadi pemenang.

Ketika hutan ditebang tanpa kendali, banjir datang tanpa undangan. Pohon-pohon yang seharusnya menahan air kini hilang, membuat air mengalir bebas dan merendam permukiman. Tidak hanya infrastruktur yang rusak, tapi juga ekosistem yang terancam.

0: Hutan ditebang, tambang merajalela, dan laut tercemar. Dari Raja Ampat hingga Kalimantan, alam terus berteriak. Tapi apakah kita mendengar? Kerusakan di lingkungan bukan cuma angka, tapi ancaman nyata bagi masa depan kita.
1: Tapi jalan.
0: Saatnya bertindak, kurangi sampah, jaga hutan, dan hentikan eksploitasi berlebihan. Bumi butuh kita, dan kita butuh bumi.

Permainan ini biasanya membutuhkan tongkat dan tumpukan kaki yang lebih tinggi dari tanah untuk mengganti ia berpijak, lalu berjalan dengan tongkat tersebut. Walau dalam permainan ini tidak ada kalah dan menang, namun para pemain biasanya mempertahankan keseimbangan agar tidak jatuh.

Orihlin Menteri Agama Nasaruddin Umar gepegah penting transformasi menyeluruh dalam pengelolaan rumah ibadah di Indonesia. Jadi masjid kan cuma tempat sembahyang mantong, tempat semubut mantong, tapi pengelolaan masjid modern harus bergeser dari sekedar fokus pada keindahan fisik dan pengumpulan sumbangan menjadi pusat pelayanan publik yang inklusif ramah lingkungan. Nyen ben. Nyorihlan diharapkan jid diterima lebih dari 80.000 masjid di seluruh pelosok tanah air. Dan gue pegah le Nasaruddin Umar, insya Allah ke bukan le tanyo yang memberdayakan masjid, tapi masjid yang memberdayakan umat. Nyan ban.

0: gobak sodor. Permainan tradisional ini terbilang rumit karena membutuhkan 6 hingga 10 orang dan dibagi menjadi 2 tim untuk menjadi tim penyerang dan tim penjaga. Tim penjaga akan menjaga di setiap garis kotak yang berukuran 5 meter kali 3 meter. Biasanya, tim penyerang akan melewati satu per satu tim penjaga hingga akhirnya ia melewati garis finish dengan syarat tim penyerang tidak boleh tersentuh oleh tim penjaga. Jika tersentuh, maka ia dinyatakan gagal. Permainan ini membutuhkan tenaga ekstra dan kelincahan berlari. Tidak heran, banyak anak laki-laki yang berminat bermain permainan ini. Namun, ada juga anak perempuan yang menyukai permainan ini.
1: Musim hujan telah tiba. Curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan banjir, tanah longsor, dan berbagai penyakit. Jangan biarkan bencana datang tanpa kesiapan. Pastikan lingkungan sekitar tetap bersih. Jangan buang sampah sembarangan agar saluran air tidak tersumbat. Jika tinggal di daerah rawan banjir atau longsor, selalu pantau perkembangan cuaca dan siapkan tempat evakuasi. Simpan dokumen penting di tempat yang aman. Siapkan senter, makanan, air bersih, dan obat-obatan. Jangan lupa, jika air mulai naik, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Tetap waspada, selalu dengarkan informasi BMKG dan instansi terkait. Lindungi diri dan keluarga. Bersama, kita bisa menghadapi musim hujan dengan lebih siap.
0: Kelereng adalah permainan tradisional yang cukup populer di kalangan anak laki-laki. Jumlah pemainnya 2 hingga 5 orang. Kelereng terbuat dari kaca atau tanah liat dan berbentuk bulat. Kelereng yang digunakan berdiameter setengah inci. Tapi terkadang ada pula kelereng yang lebih besar dan kecil. Namun itu jarang digunakan dalam permainan karena tenaganya pun harus disesuaikan dengan ukuran kelereng. Aturan mainnya, seluruh kelereng dikumpulkan dan satu pemain yang akan memencarkan kelereng-kelereng tersebut. Seperti permainan biliar, namun kalau kelereng, pemain akan terus bermain sampai kelerengnya tidak menyentuh kelereng lawan. Jika kelereng tidak menyentuh kelereng lawan, baru pemain akan diganti. Permainan ini memiliki banyak manfaat, melatih arah mata, fokus, dan juga strategi.

0: Kebakaran hutan di Kalimantan Tengah kembali mengancam. Asap tebal menyelimuti langit, mengganggu aktivitas warga, dan memperburuk kualitas udara. BMKG memperingatkan bahwa puncak kemarau hutan tahun ini bisa mempengaruhi kondisi, terutama di lahan gambut yang sulit dipadamkan. Jangan biarkan api terus meluas, stop pembakaran lahan, lapor titik api, dan dukung upaya pemadam. Alam butuh kita, dan harapan harus tetap menyala.
1: Layangan. Siapa yang tidak kenal dengan layangan? Permainan layang-layang ini sangat digemari oleh anak laki-laki. Kata layang diduga berasal dari kata melayang. Benda ini dibuat dari kertas minyak dengan kerangka bambu dan disambung dengan tali kenur untuk mengendalikan layangan. Cara permainannya terkesan mudah, tapi lumayan susah karena membutuhkan bantuan angin. Sebelum lepas landas, kamu harus mencari lapangan yang luas dan menunggu angin berhembus. Untuk memulai, kamu harus memegang layangan tersebut dan menjulurkan tali sedikit demi sedikit hingga layangan pun perlahan terbang. Tradisi ini hampir musnah ketika memasuki era teknologi, dan sangat disayangkan karena permainan ini melatih kamu untuk mengarahkan benda dengan memanfaatkan angin.
2: Yo!
3: Shoot! Bahan!
2: Han aja deh kamu kawin kado, yung! Besi lu! Udip kon etno, inong kon sidro. Ya, tam lagu ya.

0: War Helen, harga emas di Banda Aceh sudah menyentuh angka 7,88 juta, artinya 7.880.000 rupiah, atau 120.000 lagi udah tembus 8 juta. Tapi ini belum masuk ongkos ya. Iya, masuk ongkos ya, 8 juta juga nih.
1: Urang meriti tua muda. Nayang.
0: Dan ini Warihleun. Menunjukkan tinggi nilai emas di pasaran saat ini.
1: Sapukeun jino besaholangka. Bije cuco nangronyo nyanta puga.
0: Selain emas murni 99% War Helen, emas kadar 99,99 atau LM berada di 2.435.000 per gram. Itu per gramnya ya. Sementara emas lokal kadar 99,5 berada di kisaran 2.335.000 hingga 2.385.000 per gram.

0: Rumput Budaya Anu Nanggro.
1: Tanah bergeser atau pergerakan tanah bisa terjadi secara perlahan atau tiba-tiba, biasanya diawali oleh curahan hujan tinggi, kontur tanah labil, atau lereng yang terbuka. Waspadai tanda-tandanya, retakan di tanah atau dinding rumah, pintu dan jendela sulit dibuka, tiang listrik atau pohon miring mendadak, saluran air tidak mengalir seperti biasanya. Kalau Anda tinggal di daerah rawan, segera buat rencana evakuasi, jangan tunggu tanah benar-benar longsor untuk bergerak. Lebih baik waspada lebih awal daripada menyesal kemudian. Tanah mungkin bergeser perlahan, tapi bahaya bisa datang.
2: Lompat tali. Dari namanya saja sudah dapat kamu bayangkan bahwa permainan ini berhubungan dengan tali. Permainan ini umumnya disukai oleh anak perempuan yang melibatkan 3 hingga 10 orang anak. Tidak sedikit anak laki-laki yang tertarik bermain lompat tali. Untuk mempersiapkan permainan ini, biasanya mereka akan membuat tali karet agar tidak melukai kulit peloncat. Permainan pun dapat dimulai dengan menentukan siapa yang menjaga dan siapa yang melompat. Aturan mainnya, untuk pelompat ia harus melewati tali dengan ketinggian tertentu. Bila berhasil dengan ketinggian rendah, tali akan dinaikkan lagi sampai pemain pun merasa lelah, menyerah atau tidak mampu melewati tali. Dengan begitu, pelompat dinyatakan kalah dan menjadi penjaga. Begitu selanjutnya.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

Adat istiadat, budaya dan tradisi merupakan warisan leluhur yang harus senantiasa dijaga dan dilestarikan, serta diwariskan kepada generasi yang akan datang. Semua warisan Indatu bisa Anda dengarkan hanya di RRI Pro 4 Banda Aceh, FM 88,6 MHz, yang kami kemas dalam satu acara. Inilah Sirbo, siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahilun salimu bahagia bak bengah uronyo merumpok lam dengan ulun tuan Nurul Jumita rat RRI Propet yang kamu pancat luaskan dari Jalan Sultan Iskandar Muda Nambai Leblah di kawasan Blang Padang Kota Banda Aceh. Frekuensi FM 88,6 MHz, gelombang AM 1250 kHz ngan rat aplikasi RRI Digital. Po tikurung tiblah minat warta Indonesia bagian barat warahilun bagi drone yang kena bergabung dalam acara Sirebo siaran informasi budaya obrolan dengan hiburan edisi uronyo uroameh tanggal 11 Agustus 2026 silahkan rat 0651 705 dengan 0831 88 886. Bagi warahilun yang kena bergabung dalam acara Sirebo edisi uronyo, kedanyo akan membahas tentang pedoman gizi seimbang dalam tiap-tiap hidangan ya. Karena makanan yang kedanyo konsumsi tiap-tiap uro merupakan penunjang untuk kesehatan kedanyo pih ya. Dalam aktivitas pih perle lancar dengan ya tapajo makanan yang sehat, gizi seimbang. Jadi insyaallah akan gejaga energi kedanyo untuk jeta aktivitas lam si uroro dan jet ge hindari gerajo dari berbagai macam penyakit menan ya. Dan untuk wari-wari yang kena bergabung menurut drone pakiban pedoman gizi seimbang yang dimaksud menyajamun gerajo dengar dan gerajo lebih familiar dengan istilah 4 sehat 5 sempurna, tapi jino kagak ganto dengan pedoman gizi seimbang karena kan berarti ohna limau macam makanan yang na lampingan ketanyo arti jih ka sehat lima sempurna tapi harus taatu dengan jumlah jih ya jumlah jih dum panedum lejih jadi natakaran jih padum lam siurop kebutuhan serat panedum lam siurop kebutuhan karbo panedum menan ya. Jadi na pedoman gizi yang seimbang. Jadi menurut Rone menyo lam siuroro awak Rone konsumsi makanan untuk memenuhi protein sama seratnya biasa lam engkut menyo protein ya lam bomano lam titi ya menan ya menyo serat vitamin hanya biasa lam buah-buahan dengan sayur-sayuran menan ya. Jadi sayur-sayuran dengan buah-buahan atau engkut yang nan konsumsi lam siuroro hana meceh buah-buahan yang harus yang mangat harus yang meyu menan ya. Karena justru kandungan gizi yang paling le yang gedanyo jet tademeng yaitu dari makanan lagi tempe tahu menan ya untuk sumber proteinnya cukup le ya warahilun ya dan serat pih dari bog 5 menyo serat bog 5 ngan vitamin C pih dari bog 5 yang paling le ya. Jadi untuk jet sampaikan menurut urang Ron lam si uroro yang konsumsi untuk nepe seimbang nilai gizi nyan pakiban. Jena sampaikan rat 0651 705 0831 678 886. Yang kawai gepreh bak nembui 886 dah coile. Halo, assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bik nurulun.
0: Kiban haba orangnya ya Habib.
1: Dia kepoi Habib.
0: Ya? Kiban?
1: Kepoi Habib.
0: Ya Habib mabit lah. Gimana ya, baronyo?
1: Ambage tiban sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Ya Habib menancik kan?
1: Ya, sehat dengannya.
0: Ya, alhamdulillah. Dengan di rumah ya Habib nah.
1: Dengan di rumah di.
0: Ujian puno ya Habib.
1: Ya, ujian trek-trek bawa borosnya. Mana mana terjadi ujian ini. Tidak tahu lebih banyak.
0: Nah.
1: Kadang tak ada kakak cik mau roh.
0: Okey. Ya, Bid, ente nan jauh belang. Padahal nak payah jaga lagi gagat masa ah.
1: Kali kau dia tadi.
0: Oh, kali kau. Pajan kau baru?
1: Mama cik kau baru.
0: Tak habis ya?
1: Ya, dengar tak kau punya kolong-kolong habis ni.
0: Oh, mana? Ya. Kajak ada-ada ente kan?
1: Ada-ada.
0: Mudah-mudahan begat uro kan?
1: Amin.
0: Iya, ya Bit, nyoronyo tentang pedoman gizi seimbang ya yang kita nyobahas ya Bit. Lati urang menyo gule, gule apa yang paling galak ya Bit? Menyo kengkut pedoman.
1: Hai, sayur-sayuran mana-mana.
0: Iya, betul.
1: Pas sehat dan makan purna. Tadi bobo kaya menanti racun baju ya. Karena pencernaan pukanya.
0: Iya.
1: Kayak meriang, enggak lah.
0: Betul-betul.
1: Ada angkung-kung yang segar-segar. Enak. Angkut.
0: Iya, betul-betul.
1: Syah kena pikiran ya.
0: Jadi wateta walaupun menyahana kenang bu hana lagi golom na tenaga ya ya Bid ya.
1: Iya betul.
0: Tapi
1: ya,
0: benar gule-gule sih menan kan?
1: Iya gitu enggak ini kata coding gitu nih.
0: Coding.
1: Menyahana ini kehana tenaga aja ya.
0: Iya iya. Ya Bid paling galak menyokeng kot pe. Pe tempe bo mano engkot pe ti atau pe. Kiban. Nya yang paling galak ya Bid.
1: Nyana titi lah apa?
0: Nyana titi. Cuman ya le tak dapat jauh pi hanje cik kan ya ti.
1: Menyongkong kono untuk di rumah mangan aku.
0: Oh, menan. Galak ya.
1: Mama tepek.
0: Oh.
1: Ayo cik nurugi ya.
0: Iya, ke mama hati berat banget nah.
1: Mungkin nyana ke mama hati yang lemak ke cik pula itu.
0: Yeah. Paling kenangnya ke mama. Menyo gule paling galak gule apa ya Bit?
1: Yang gule uun bayam mana?
0: Uun bayam.
1: Mah hanjut cat aja sih yang kenang bagus tak kenal sauran.
0: Sauran sayur hijau lepurin ya. Oke, siap ya Bit. Nyo, lagu apa lagu Nur Putra ke Rode?
1: Lagu-lagu Armawati ya, tabuh kadu ingat ke. Oh, nyo, kemenyan dalam bro.
0: Kemenyan dalam bro, mentang mengenang tak ke lagu mana? Nah?
1: Oh, maka liya, kamu nanti enak ke benar-benar.
0: Oh, iya, iya, iya. Nyo, kamu rompok apa? Silahkan salim-salim.
1: Salim-salim ke Duk Nuruti, selama ini nanti Nurutinya ada.
0: Amin ya Allah. Amin. Ya Bit menanti ba sekeluarga.
1: Bulan baru ayat Korea.
0: Jadi
1: nazar lewat lima jam. Pak Amri di Kota Melaka.
0: Ayah, ke Bandung-Bandung?
1: Enggak, Jaji. Enggak, Anggi.
0: Enggak.
1: Jadi.
0: Iya.
1: Bandung-Bandung juga.
0: Siap. Makasih ya, Bit.
1: Ya, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya, Bit dari Uleh Karing, Warihlun. Diliket, ya, Bit, kagepreh. Lewari gedanya, Bapak 7055. Halo, Assalamualaikum Warihlun.
2: Waalaikumsalam, Rudi. Bangka Nurul sehat.
0: Sehat, alhamdulillah. Cik Mat gimana urunya?
2: Sehat, sama lagi Kak Nurul.
0: Alhamdulillah. Nyo tengah bak kursi goyang ya, Cik Mat ya?
2: Tengah bak kursi goyang.
0: Gimana?
2: Naujian ni nan?
0: Inohana, buno naujian, buno buno.
2: Mak, mak naujian, mak luar rumah, mak nau.
0: Mak kursi goyang na na busu.
2: Ah, naujian no.
0: Oh, iya iya. Ya.
2: Mak luar, mak kursi goyang yang naujian, pepet ni nan.
0: Buno na jauh, pasai gimana cepat na?
2: Pasai, pakai baju ujian.
0: Oh, kenal je ujian lah.
2: Pakai ujian-ujian lah.
0: Dari apa baru ujian, Jekman? Daerah orang?
2: Dari Buklam ujian.
0: Dari?
2: Dari Buklam.
0: Oh, dari Buklam. Ya, ya,
2: ya. Gua muka atau rumah ke Melayu ujian berhenti. Sampai yang hal mantan masih berhenti.
0: Jalan gak pirang lah.
2: Ya.
0: Urau pihak kita iya tak urangnya lah.
2: Ya. Saya kat rumah saya ujian sih kan.
0: Ya, betul-betul.
2: Habis yang berhenti apa? Ah, jangan mau mulut-mulut kau je kan.
0: Iya, iya. Cik Mat, nyo Mas. Tentang gizi seimbang. Nanti uro-uro kena kita nyo dapat jungkut, dapat jo gule kan ya?
2: Kami yang seimbang gizi kita nyo ke baik dapat sah baju makanan.
0: Baik dapat sah baju makanan. Maksudnya gimana?
2: Baik tro baik dia kena. Ah, kadang tu menapa ni sebab juga
0: betul kan? Iya, betul betul.
2: Memang gigi kita ni kan? Kalau baik gigi kan enggak kena salah apa.
0: Betul betul betul. Kadang katip tro kan? Alinya karena gigi bunuh hanasip menurut kita nyo, oh hana-hana sumber kalsium lah, tajik lah tutu. Kagak tro.
2: Apa benar dan udang aja lah, udang enggak penting kok udang pun ah. Kalah-kalah hipong mentah-mentah apa je makanan. Ya kan lebih ada menggigi kan anak-anak timbang dia gigi kan lebih gigi ya. Ya. Itu apa je orang kapu sekedar. Kita yang sehat.
0: Iya.
2: Lagi orang apa je makanan terajak terapdo je dia menanti. Nanti ada kaki yang. Iya ada kaki yang itu nantinya apa je makanan ada.
0: Betul betul betul.
2: Kan harus timbang gigi kan.
0: Iya.
2: Walaupun susu kalian aja kan.
0: Betul betul betul.
2: Kita baju makanannya lah, kita baju setempi, kita baju mesti itu. Memang nak baju tepuk ni lah.
0: Harus nak baju tepuk kan?
2: Nak baju tepuk ya, kena timbang gigi. Boleh si buah-buahan, boleh si kan?
0: Ya, walaupun
2: nah, baju baju bu, baju buah-buahan, kan si krek, dua krek, baju tinggi
0: dua. Lompang. Menang kedua, habis juga.
2: Karena habis itu bawa mana rambut nak 2 kilo, boleh kilo habis itu. Rambut galau juga. Kita timbang gigi.
0: Betul-betul. Lado hanlok engkut, hanlok tempe, hanlok tahu lado mah.
2: Betul lado hanlok engkut, nak punya bawa mana kan?
0: Narat lain.
2: Narat lain. Dan pun nak bu mantannya nak gigi kah nak gigi?
0: Iya, betul-betul.
2: Karena zat besinya kan? Lagi tak baju, oh nubi rubuh kan? Hanya mau lagi urut baju kuah api, oh memang ada kuah api. Karena kan sayur mandu minang sayur mayu macam-macam tu campur kan. Nggak tahu kita guan, mu tak ada ju. Lebo pingan kita kan, ya sayur cok lah en lambu kan. Kak gizi, kak lebih gizi, mesti sarapan. Timbang gizinya tengah baju standar.
0: Benar.
2: Ya, walaupun baju-baju tak baju, tak baju lah. Tolong, anak pun lah tak ada baju, mungkin baju-baju dah baju, ha?
0: Baik tiga je, wah.
2: Baik tiga, home. Lagi tengok blender japli. Kuno, peluk blender japli, tak gila. Eh, buta. Ha? Inang ke tengah.
0: Ya,
2: ya. Kata, kadang-kadang dia rasa teruk, dia senyum, dia penyakit gila. Macam, saya makan teruk, tengok kata, kan?
0: Ya.
2: Saya tengok, perasara. Awal kan, buka mah, baju sabi cemak, lagi yang mogo. Alhamdulillah lagi ni lagi DM cuma alhamdulillah karena aku hanali lagi awal baju mah.
0: Lejip le baju bubu harus butuh tu enggak ada ngah.
2: Bubu je saya tahu kalau baju tadi walaupun sentuh dia enggak
0: betul. Betul betul betul.
2: Ya awal buta mah le baju baru bubu kat saya. Mana nak tahu gizi ya?
0: Alainya jeb iya iya mameh lah mak iteng dulu abu.
2: Yang nak kenal tema mameh apa ha?
0: Yang kenya.
2: You know mamehnya polisi.
0: Polisi
2: naga kan?
0: Iya betul betul. Ada warga
2: dari baju capi capi polisi baju. Baik lebih hansi kan?
0: Iya. Mana banyak kali kita baju bu, betul bu kata sabo piring kita bajunya anak. Ada anak tajik beli imam eh, anak masalah. Karena kena nah, gula asyik lambu kan?
2: Gulanya dari imam eh? Dari kadar Zagapur.
0: Zagapur?
2: Zagapur. Itu lah, ada punya kadar contoh je, punya bunga putih. Kan? Ini aku tiga tinggi gula dengan kadar gula.
0: Iya.
2: Terus kembang sakal kadar gula kan? Karena ini kadar Zagapur. Tempe lagi bawa jengkol. Bawa jengkol lagi yang CA ni gula.
0: Ini kacau. Nurut kurang rupa bagian.
2: Kerana saya tak jaga pu. Kerana kesemak dah kerja itu baik. Itu baik anak gula.
0: Benar.
2: Dia kupi katanya anak gula. Jadi remnya lah dapat je makanan lagi ruti-ruti. Bagian tepung. Yang gila anak gula adanya.
0: Lagi menyenyan pengolahan je Cik Man. Menyo lagi gule-gule cek mak begabung no bukan petik kan. Jengkolnya cara olah aja kadang. Makaji. Makaji.
2: Ajeng kau ke gerubuh ini. Ale gerubuh ha.
0: Buat tegi dagu ni.
2: Ha, tegi dagu. Ha, gak sah long, peh long kan. Ha, tak kau kata bih jaga puji tapi habis di tepi. Bunga putih lagi yang tengah gerubuh yang kata fe. Malah gerubuh orang gerundong long kan.
0: Main kita gunji ke pu am tu kita gun.
2: Ha, kita gun ada antre getumis.
0: Ang getumis.
2: Tapi jo kan. Tapi eh di gula kadang coba perasa umah apa yang bawa putih kaya gula.
0: Nah.
2: Oh, yang bawa putih sih lebih parah lah.
0: Bawa putih, oh memang mame kan?
2: Ya, yang bawa putih. Kalau bukan aja, nah itu yang rezak kapurnya. Mereka kupi cek mak dengan takah, nak upu. Haa. Dia kupi cek mak tengok roleh ke?
0: Ya, ya.
2: Wah, bengah cek orang tu pula.
0: Nyan memang anak.
2: Malam lu dikati, nyan tamah dikati.
0: Ya, nyan memang anak pakai takah kan?
2: Pakai
0: tak kah? Tapi okay, Hana cawo.
2: Ha, cawo.
0: Cawo tadi.
2: Hana upu. Nanti yang tanya kan, isinya tak tu makan. Punya kalau punya nak tanya penyakit ulang, kata punya ruti.
0: Punya ruti padahal kan, kebagat nasi ubah takah kan?
2: Ha, ni baik baju bule. Ha, baju bawa kentang. Ni baik baju bule tu.
0: Betul-betul-betul. Gantung sumber karbohidratnya.
2: Iya. Jadi, karena kan perlu darah. Katanya, kan kasih pada kita.
0: Iya.
2: Ini boleh pejabu. Ini pejabu. Lalu, pejabu mahu kulti. Ini selang seling lagi. Alhamdulillah. Normal lah.
0: Iya. Okey, siap, Cik Mat. Lagu pun lagu Noro Putageron ya?
2: Oh, mau tiga kali tiga lah, bawa. Tinggal sabotu.
0: Tinggal sabotu.
2: Kasih Lun Sabah.
0: Kasih Lun Sabah dari so?
2: Satu aku.
0: Lun Sabah, cenderung uba.
2: Ya.
0: Silakan salim hani.
2: Elda.
0: Undang Nuru. Kasih Lun Sabah.
2: Le Elda, le Elida. Anak tu anak jelas cuma mata membrim-brim.
0: Gak ada kenal juga muno kadang.
2: Eh, anak bibu lah.
0: Oh, anak bibu lah.
2: Makasih mah anak terang.
0: Telat mana wo?
2: Telat wo, kerana yang ikat mana wo, nak ngayih, mana wawak padi, mana wo.
0: Alay, Cik Mat. Tak nak. Kenapa jadi? Kasih belum sabar dan nurut lah.
2: Oh, dia salim-salim, lepung kerana satu keluarga, selamat iman dan akhirat.
0: Amin, ya Allah.
2: Yang ke... So, saya ya habis lah. Jadi saat keluarga si Mandum, Kak Eli, Kak Julia, Kak Yati, Kak Diana, Bang Amri, Bang Basri dan semua.
0: Siap.
2: Kenal lagu ni?
0: Nya lagu yang nahan ik sabar. Nya kasih belum sabar hanai debi ni Cik Mat. Gimana?
2: Debi lah. Ha ik sabar je
0: sih. Ha ik sabar. Dari nyoso yang kena siap cenero apa? Vokal Elvida. Ya.
2: Oke, okay. Makasih banyak kan Nurul. Assalamualaikum.
0: Siap, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Cik Mat dari kawasan Lambaru, Rilon ya. Dah dengar lagu Yahbit Ile dari Ule Karing, Buno Gelake Armawati AR, Kemenyan Dalam Bro.

Kuah pri. Kuah priu adalah kuliner tradisional sejenis masakan bersantan yang khas dari daerah Aceh. Makanan ini cukup terkenal, khususnya daerah pesisir timur Aceh. Selain dikonsumsi sehari-hari, kuah priu juga disajikan pada acara-acara tertentu sebagai menu spesial. Nama kuah priu diambil dari salah satu bumbu dasar untuk membuat kuliner ini, yaitu priu atau patarana. Priu merupakan sisa kelapa yang minyaknya sudah diperas. Oleh masyarakat Aceh di pedesaan, minyak kelapa ini bisa dijadikan minyak makan. Kuah priu memberikan aroma yang sedap serta memberikan cita rasa yang khas pada kuahnya.

0: Badan kewarelan kali dah dengar dua buah lagu yang gagelake le ya habis diulekarengan Cik Mat dari kawasan Lambaro. Semoga kamu bahagia. Tak tambung lo macara si rebo warelon yang kagepreh bak nembei 886 dah cok ile. Halo, assalamualaikum warelon. Halo, assalamualaikum Mak Cik.
1: Waalaikumsalam warelon sayang.
0: Bagaimana habar ronyo Mak Cik?
1: Syukur Alhamdulillah sehat oleh Tuhan.
0: Alhamdulillah.
1: Orang macam hujan macam prik-prik.
0: Oh, hujan prik-prik.
1: Kena ayah hujan makan. Bunang bunga pun hujan.
0: Oh, bunang bunga pun hujan. Berarti nyobat.
1: Prik-prik ni memang bajak basah sampai tajak. Tapi tanya akan basah.
0: Ya, dari bunang menang prik-prik.
1: Ya, nanti kakak jasi akal 15 minit ni.
0: Oh, benar. Ya, ya, ya.
1: Dia pun ke eh, sedang sana.
0: Mama cik ho mak cik jak tak nyo.
1: Lun. Hanya ho ni aku dengar nyo mesti aja tahu. Ada singa oh hai mandi nak pula pandam.
0: Mak cik, nya uronyo tentang gizi seimbang mak cik. Kiban menurut mak cik, menya gule pe gule yang galak, menyo kengkut pe temon biasa. Paling galak mak cik.
1: Yo, aje dah lihat saya gula piu kuah lemak.
0: Kuah lemak.
1: Ina aje bagi dia kuah sayur ina.
0: Oh, kuah
1: buah jepang, buah wortel, buah ubi kuning, buah kacang. Yang kena tu berkelam bertagun berge.
0: Buah jepang maksud je. Buah labu jepang. Hah?
1: Yo.
0: Oh, labu jepang.
1: Labu jepang saya buah. Saya buah sikit nak kawannya saya buah limau.
0: Oh, kaya ek ya.
1: Kaya-kaya-kaya-kaya-kaya-kaya-kaya-kaya, ya Allah, ya Tuhan ku. Tak sabar je, aku sayang je orang taninya, bukan yang ek mesti
0: hilang-hilang-hilang. Tapi gak tak bola bu Jepang ya, makcik?
1: Haa?
0: Gak tak dapat jauh bola bu Jepang ya?
1: Haa, ya lah dulu. Jepang, wortel, bahu kuli, bahu gantam. Yang sebenarnya, suah sayur dia kuahin lah, lanjut baju leh. Sakit lah. Ken ala korsan tak kedut.
0: Kenyal harus daya ke?
1: Banyak pun nama boleh tiu lah nanti tiu. Ini ada boleh tiu nak jaguan apa tiu?
0: Karena tantan-tantan kan?
1: Ah, boleh depan siang. Banyak je tersal air tersal air mana air dadak je. Pu depan tiu pun galak dan yang air bubut apa? Air tu buat dadak ke pu?
0: Ya, yang kenyal. Tapi menye lagi lagi mak cik pegah lagi bola bu Jepang brokoli nyen cik tak le gizi ji han mak cik tak le
1: ya, tapi ibu saya nak ibu nya kalau sabu ibu
0: nya yang good like, memang
1: bokoi nak tau lagi lemangen
0: bokoi mangen
1: ani tau ni nak buat lemangen hanya apa yang mangen. Bawar kiri ke bawar Jepang ni pula. Bawar ter tadi pula mengkilo-kilo dengan bawar labu Jepang saya bawar Jepang kena ke.
0: Ya, ya, ya. Tapi raya-raya kan?
1: Raya pula bawar Jepang. Wajib saya bawar limang. Ngajar lah bawar limang. Berbaik baik saya orang rumah tani. Yang harga dulu rasa bubuk atas-atas so iu. Lelo. Sayang cik ha, masih kuat iwasi sayang.
0: Ya, ya, ya. Betul-betul. Okeylah mak cik, menyo ke engkut pe biasa paling mengenang mak cik?
1: Engkut lah biasa, engkut titik.
0: Engkut titik.
1: Punya engkut surang di baju lah saya. Aku nak kata anak min, anak yang jauh pula yang di baju lagi ya. Anak min. Itu je.
0: Nyainak kan hanjik ke? Nyainak kan hanjik ke? Ya,
1: ya. Jihan awam kata. Aku dikit berdua kata pada-pada lah.
0: Apa Jihan? Engkut ture. Engkut ture.
1: Ya, ni dah sampai fisik dah sampai. Fisik aku kun betul halunya ibla. Kain.
0: Ya ya.
1: Baru ni buat iwak sekolah, iwak ke mama nak perlu. Ubi oh yang orang mentua hanya 5000 bulat. Dan lampaknya bunyi dia real dia dia bagi subhanallah. Allah. Ila ila.
0: Alu ha.
1: Ubi oh ini oh bikin dia leo mengkap ubi ubi pilih dah.
0: Asok
1: lah bila macam kat sini kalau kalau bagus mana kat sini ni bila
0: Banyak makcik yang makan lebih mahal lah mah.
1: Ya,
0: itu urus orang macam ini mesti ingin kain pisau lagi. Oh, yang kenyang. Kau kemahal mak cik.
1: Nya
0: suara dia orang ing dah, mak cik. Tengok baik baik dalam lah, lagu pun lagu nur puta kan?
1: Lagu
0: Gulai Pliu. Ah, Gulai Pliu. Dari apa kara era? Golom.
1: Sejuk.
0: Menyebuah buah kaya nama kenang mak cik.
1: Sebab gula piu hanya besok letih tak awak mangat sebab gula piu. Jadi tak pun gula piu awak bina mau sampai kan awak sara. Dia laki pun stay lah buat ya juk sebab sebab mangkau lah nak baju.
0: Karena hanya baju. Dia
1: pun jadi hanya ada buah panas. Buah petik ya juk.
0: Okey. Kamahan mak
1: cik.
0: Iya.
1: Ayo baju.
0: Mak cik silakan salim-salim ke sama mak cik.
1: Salim kerana lain-lain sinan mudah lagi penyomo selamat mak bagi bedah tawa tu jalanan jalan rumahnya lambangnya. Bikin mak guna banyak balur rezeki dan yang hijab mekat ulah karing.
0: Amin.
1: Ke Habib, ke Kak Eli, Pak Pak Amri di Kota Melaka, Pak Amir Mahmud, Kak Inang, tolong Pak Cepi.
0: Lima
1: orang mak cik. Tolong. Mak hati beli orang rezeki. Banyak orang yang dia ujian aja lah.
0: Amin.
1: Sayang. Beli orang rezeki nak buah. Tak ada balu. Saya mahu boleh bu. Mbak Bahaya kata 15 dah tahun.
0: Ya, ya, ya.
1: Ayang ke mandu-mandu pun jauh juga deh.
0: Siap. Makasih, mak cik.
1: Saya mahu mandu-mandu selalu. Tapi saya tak mahu nak takkan dulu. Ya. Baca. Kalif pun dia buat ni, dia mahu tahu apa. Terima kasih Kalif dari Lun, mandu-mandu. Selamat bertugas dan orang. Terima kasih banyak tak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak cik dari Lam Ara. Dilikut mak cik ke Gepreh, Bapak Budi Jona 55. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nurul.
0: Kak Fitri. Gimana habarnya Kak Fitri?
2: Agak kurang sehat macun.
0: Kan, kena hujan?
2: Kan, lumayan. Kena puasa raya, Nurul.
0: Oh, benar. Masya Allah. Semoga lancar, be. Nak berapa tahun, Buna?
2: Nah, pokok. Tidak puput mana Nurul.
0: Puput
2: tak cara. Kau agak alis mak tu. Waktu sebelum azan pagi sahur bila puput. Tidak puput naiknya.
0: Tengah puput.
2: Tapi anak eh anak eh dari kalan-kalan skok-skok IG si ada lah.
0: Oh, nan. Ya, ya. Man, buat apa je sahur nasib, nasib gizi. Nah, gizi seimbang. Nah, nah, bobo kaya kadang. Gule-gule atau apa-apa nak.
2: Anak Fitri pegat ceruh mana you apa-apa nak. Mipa jauh you lagi kan, Nurul.
0: Asal nak tenaga macam masa perut lah.
2: Kusuk, oh, mata belum sedih lagi kan. Yang nak pita kalahkan Fitri balik kalan sim tengah firan nyona urun Tuhan atau mak muliang ya Nurul minggai penduduk Nurul di Trijaya nak dengar Nurul
0: gelom mana Nurul dengar
2: mesangkut atau mak muliang dengan langsung minggai dengan
0: tayang kena asa katro katro enan kan man tayang mak jombak muliang di Lampuh atau di Pak
2: Ram Lampung ni Nurul Lampung. Bak Lampung kan,
0: yang kata lak orang lah. Nah orang jak
2: anak orang kanan ni boleh kami ni kan kau mesangkut inan ni kak inan lahi ke inan inan lahi kan kata si Radhi tu pun ada awak kampung si Radhi awak pilih jaya
0: oh bijai
2: awak kampung si Radhi Fitri kanan bak Instagram kan inan tinggal viral lagi kan kanan-kanan kok ni kanan ya Allah ya Rabbi kok enak udah hana peduli ni yang tadi
0: kan hana peduli man hana hana so ufon ya kan oke kan kah ya kah nyan kan kah meninggal ya
2: jadi langsung sebab tema ni dulu lah masalah apa makanan bergizi ya
0: iya yeah, gizi seimbang
2: makanan bergizi seimbang biasa nyanyak tegak rumpun rumpun dengan kangkung ni kan
0: yang ke gulai je menyok ke engkut je
2: ungkut git lagi boh mano telado dengan dulu angin ungkut lado ungkut sisik lado dengan kan ungkut lagi kokos rambe lado ungkut puluh tahun
0: menyo bobo kae nam kena enggak Fitri
2: bobo kae ah masuk bobo kae nalah dulu lagi boh bapel
0: Bapa, bajeru, nyawa bapa. Lawet office,
2: saling kuat. MBK, le kakak kami tadi kan sekolah sekolah kan. Jadi kena MBK lawet office.
0: Kau kena MBK kak Fitri ya? Yang kau bagah tembun, nyawa kau kena MBK.
2: Kau ni naik ke tembun ni sih dulu. Seorang kan kena MBG kerana bermakna kerana roti-roti lagi kan kuali. Kalau kita lah makanan anak TK kan tu off law dulu kan.
0: Iya. Porsi anak TK nah, mungkin porsi dan yang orang raya habis baju kan.
2: Sama kan kakak Kak Fitri kan kepala sekolah, ibu kepala sekolah kan kakak Kak Fitri. Jadi buat support juga buat MBG tapi mana payah mah pun anak MBG yang penjujung dia
0: kan menyenak MBG lebih mana nah
2: MBG kan ini makanan bergizi sih kasih dulu kan
0: iya kan MBG kepanjangan sih makanan bergizi gratis
2: kan bergizi ini mana-mana tingkula karena MBG dulu SMP SD kan iya kan mana-mana saya pula kok dia nak mulik mana kan naik ibu MBG
0: siap Kak Fitri nyaman tak Kak Fitri
2: nyaman tak dari nyaman sudah merulak nyaman tak nyaman tolong pom tak
0: ok siap lagu pula lagu Nur Bota ke Kak Fitri
2: dari so Liza Rahmi saya aja si Urup Bungong Harum
0: Bungong Harum Nur Ula apa
2: ya ya
0: nya kam rompok ba. Salam-salam okay, silakan.
2: Salam. Entena na dialog rompok sebelah na dulu.
0: Urunya Hana.
2: Hana. Jadi dulu sampai po belah ranya.
0: Sampai po 05 lagi biasa menyuruh ame.
2: Oh, prodan dulu. Iya. Kalau saya mau kenal sama saya sampai panjangmu sama
0: Terima kasih. Kak

Kuah pli. Kuah pliu adalah kuliner tradisional sejenis masakan bersantan yang khas dari daerah Aceh. Makanan ini cukup terkenal, khususnya daerah pesisir timur Aceh. Selain dikonsumsi sehari-hari, kuah pliu juga disajikan pada acara-acara tertentu sebagai menu spesial. Nama kuah pliu diambil dari salah satu bumbu dasar untuk membuat kuliner ini, yaitu pliu atau patarana. Pliu merupakan sisa kelapa yang minyaknya sudah diperas. Oleh masyarakat Aceh di pedesaan, minyak kelapa ini bisa dijadikan minyak makan. Kuah pliu memberikan aroma yang sedap serta memberikan cita rasa yang khas pada kuahnya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Ropet Budaya Anu Nanggrok. Menurut kewarilan kali terhadirkan lagu yang kegelaki oleh makcik dalam arangan Kak Fitri dari Darussalam. Tak sambung lah macara si rebuh warilan ya. Semoga makcik dengan Kak Fitri kamu bahagia. Nah, warih gedanyo yang kegepreh bak nemboi 886. Kali rak tiga penuh Bang Amir Mahmud dari Waila. Tapi jaga ik kembali. Anapa tak tapai leh. Halo, Assalamualaikum Bang Amir. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana urunya Bang Amir?
1: Buat bengohnya punya kamu dewa lah. Seum tak bengohnya.
0: Oh, seum?
1: Di sini memang buklam memang nak ujian lah. Ujian tegak tak buklam. Ujian dengan badai buklam.
0: Oh, dengan badai. Tapi hana tak apa-apa kan?
1: Memang hana.
0: Alhamdulillah.
1: Cuma badai mentong.
0: Iya, nak mati lampu. Biasanya badai-badai kan mati lampu kan?
1: Memang nak mati, mati tiak lah.
0: Oh, mati tiak. Ini yang hukum kelai ya?
1: Mungkin di mati tiak. Untuk di bagi jalur di yang boleh berang lah.
0: Iya, betul-betul. Bang Amir, man bunuh bakan erhut.
1: Memang dah mumpung je kerana kadang tu nyu pakai kadang tu batas sekarang kadang tu memangnya nyan mengerti punya ni kan kan jadi tak jadi tangkat kadang tu ya kau pergi pakai ada pedah haba menang kan kerana termakan watai ada pedah kan memang dah mendukung je lagi yang nak jadi masalah ya memang nyan nak kudu aktif dah sepenuhnya madu memang kunci rahasia ni pandai nak ayak pedah haba kamu ya nelpon-nelpon kau menang lah
0: kamu pokoknya menyenai telefon kamu angkat kecuali dengan naureng di dalam hanya kamu angkat kau pasti kan
1: ya betul-betul
0: Bang Amir Mahmud nyeuronya tentang gizi seimbang Bang Amir kiban menurut Ron Ron yang paling galak menyogule pegule menyoboh kaya atau mungkin kengkut biasa paling galak apa?
1: Memang menyata pegang memang menyongkok engkok dikel engkok titik itu lah
0: engkok titik
1: berarti untuk bertinggi tegun memunya atau bertinggi sejenis lah lagi engkok ya engkok ya yang untuk tegun engkok unil hanya memangnya kesukaan lun ada pegang lah awalnya ada pegang aja maka ada sayur sayur memang boleh je karena untuk mengatur kondisi badan ternyata bertinggi untuk kadang puna yang dak yang mungkin dalam kandungan pikun badan tu juga kadang tu bercakap mana perlu sayur mana dah ada pegang jadi banyak terpegang banyak lebarnya karena ternyata memang dalam mata pekerjaan tengah tu nya kita mong dalam bidang masalah kimia betul ni
0: masalah apa
1: masalah pendidikan kimia betul ni nya nak pembagian je itu mesti kadal makannya gulanya ujianya matanya anak tak mukho mana pegang memang
0: kan pertanyaan Nuro kan yang ringan mantang pegule yang galak poboh kaya yang galak pungkuk yang galaknya mantang
1: ringan kan ke, betul memang galak tapi kadang tu kondisi dia pun lawan naik badan tanya tapi dia ungkuknya pun hanai lawan boleh pegang hana jadi memang tanya menyolong kesukaan lon dengan pertanyaan mata je engkau titik tapi kunci ji tagun ngan menyeng
0: ya kunci ji tagun ngan menyeng bucro mana nah
1: kau je buka pakai menyeng lah apa gak gulai-gulai pakai menyeng ni kan menyeng kau inam pom je masa ada mata kan ya ah ni yang apa gak aja mata anda lagi ente tanya oleh tapi jauh bu apa gak aja oleh yang tu pun nak cuci mulut cik yang boleh pegang hai pun cuci mulut tak apa je buah-buahan tu yeah. Pegang kan untuk pupu yang je pegang lagi buah-buah pecang pegang tu terjejak ada yang punya kamu di kampung mah punya tak pegang buah anggur buah apa yang bertegi yang langkah kecuali tanya nak gaji 8 juta pukul 8 juta yang kadang tu tu kau tak pernah buah apa mah punya tanya biasa kadang tu tiga minggu dua gol yang punya nak pun kadang Kadang-kadang bila kamu di rumpau ni, wah, hailem keluar galau lu, kadang-kadang tiga minggu tiga, kadang-kadang aku pergi buat apa. Menang lah, menang punya apa gak. Ke rumah boleh kau, ni hana, ni atas tu tepat dah jauh, menang kan.
0: Cuma kan, kandungan gizi pi kan bak buah apa yang paling lu, kan bak buah apa. Kan lah buah-buah lain kan. Yang nah, tergantung gizi je kita hanya perlepa lah, menang.
1: Betul, ya lagi pun tu. Bateri terpegah tu lelaki bawa pikir
0: bawa lima tiba gizi
1: angka bawa lima memang langka cik punya kemulia kita langka bawa yang kata yang mudahnya terpegah tu bawa pisang yang mudah kan yang terpegah tu bukan lelaki bawa lagi yang ibu yang je terpegah lelaki elam terpegah tu lelaki bawa sawah rumah
0: bawa petik kan yang cik getit.
1: Ah, memang buat petik dia tak. Ya, yang
0: tiba-tiba
1: lambung. Memang nyol agak gitu.
0: Yang kenyan. Mana nak pecih bawa-bawa apa kahit gaji ubat dah pecah.
1: Betul. Minyak bawa petiknya memang letak tak siap je itu betul. Di minyak bawa petik. Betul je minyak tanya una luka-lukanya bisa sembuh dengan dapat bawa petik je kan.
0: Bagai pulih ya.
1: Lagi bola bu iya bunuh. Bola bu iya je je tak siap ke ubat. Nah ni lagi bola bu tanah. Bola bu tanahnya je ke ubat penyakit mah. Minyak nak sakit mah bisa pulih. Minyak sakit. Kena sakit mah hal berat kan lupa kan.
0: Nah, ya ya ya.
1: Ini yang khasiat je yang boleh juga.
0: Iya, yang penting khasiat je. Nilai gizi dalam je ikan pubuh kaya kan?
1: Ini yang tanya tak kenyo minin je. Tanya untuk tak jaga pergi gizi seimbang pada je dalam satu minggu. Baik tak bergala leh. Mulai go. Ini aku je kutu sebetul je untuk mempertahankan tulang tanya.
0: Betul. Karena perlu kalsium kan?
1: Betul. Nya materinya A yang pertama punya pendapat dan doang. Pokoknya dalam tiga minggu tu ni benar biasa buta dia kutu.
0: Ya, betul Pak Amir. Memang bereh Pak Amir.
1: Soalnya ni kena ni tabung tak kabar ha. Kalau mak kabar pikir. Memang tanyanya bak terbiasa betul je. Kau menang.
0: Betul. Nyol kiban dah langkah bak lagu?
1: Dia tak lengkap bahawa lagu dia bahawa aku pun tak tidur tahu panjang tak atas tema je kunci je pertanyaan dari Nurul betul je pungkut yang ganak ke je cuma hanya mentak nyanyi betul-betul je kau menang kan
0: betul
1: jadi ini nyanyi lagu sebagai lemna ni putar je
0: judul je
1: judul je Mati Angin jadi lagunya duet dengan Didik Irawan
0: Mati Angin Mati Angin macam nuruk lah apa Jek tanya-tanya mahan ni leh.
1: Hai, salam je buat Nurul Jumita bersama tapi dengan keluarga.
0: Amin, ya Allah.
1: Buat Delia penyian dengan keluarga yang tercinta dah.
0: Ya.
1: Mudah-mudahan sehat tapi cik buat Kak Anggi, buat Kak Cur dah. Hanya bekerja atas nama Limong kan?
0: Ya, betul.
1: Dua tu ada nama Macik. Ini ada nama Kak Eli yang jadi kejuhi kutubuk dalam. Jadi bengok ni limang terukung. Jadi bengok tengok kutubuk limang terukung tu. Jadi lah elam nama menama
0: Saudi.
1: Jadi menyata putukuk tu main tingkat mesti je watai tu hantai yang berada di pegang maknanya untuk terbagi watai yang berada di ngon tu bulan 3 minggu berhabis tersebut meduk nyan lagi nyahi pisi lo jino
0: memang bereh Pak Amir mupum tak ron eh
1: jadi tengok-mengok aku sebut nama lah elom tapi yang kan tersebutnya pahana watai yang berada di pegang kau menang
0: betul nah giliran kau masing-masing eh
1: betul kena lagu nan
0: kamu rumpuk memang Mati Angin Sabiri Lamno dengan Dede Irawan betul lagi ron pegah
1: Kam rumpok?
0: Kam rumpok, Alhamdulillah.
1: Kajaklah, menang kajaklah penyiar debat bu.
0: Okey, siap. Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bang Amir Mahmud di Woyla. Dilikut kayaknya kagak preh, Bapak Putri Jona 55. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam, Dik Nurul.
0: Iya, Pak Sabtari.
2: Pernah ujian dia kawan?
0: Ujian bunuh bunga, tapi ini nak analih.
2: Ya dia saya ga ujian duduk ulam kan.
0: Kare duduk ulam. Mang giban nanjak ulam pohronyo.
2: tengok kerja tempat kerja piuh yang tiat.
0: Oh, piuh lah tiat. Kena hujan lah.
2: Ayah got hujan, anak lah.
0: Anak lah. Ma, awak tak piuh kalau mau hujan? Oh, kahit lah. Halo, Pak Sabtari.
2: Timah
0: tentang gizi seimbang. Giban Pak Sabtari, drone ni yang paling galak menyoboh kae atau gule atau engkut nyampe ah.
2: Paling galak mesti aja jadi nuri.
0: Nyo tema aja ya Pak Sabtari ya. Mahan. Nyo serius ni apa?
2: Bahagian gule-gule. Ya gulai saya buah-buahan.
0: Iya, betul. Gulai-gulai apa?
2: Gulai pelik.
0: Gulai pelik. Gulai pelik yang apa terak ke buah?
2: Gulai nak buah je. Bagaimana?
0: Kiban?
2: Bahagian masak-masak.
0: Main gulai apa gulai kan? Gulai pelik.
2: Boleh kemeng pergi cukup, hello.
0: Kiban?
2: Boleh-boleh pergi kemeng.
0: Boleh pergi kemeng, maksud je?
2: Sama ngaji kan.
0: Ya. Kan, nyo gulai apa yang paling galak Pak Sabtari?
2: Gulai lu ni. Lagi-lagi, bawa-bawa je.
0: Oh, bawa je, orang pun.
2: Jangan, boko elong.
0: Oh, menang. Ya. Nyo bawa tomat, elat Pak Sabtari?
2: Okey, pasal buah tomat buah cik lawan buah kuih ni.
0: Gedumai ya?
2: Gedumai, ya. Buah iya mengajik ni.
0: Ya. Minya kengkut? Paling mengenang pengkut?
2: Kengkut, eh, ilo jangan.
0: Jom pengkut, eh. Kau habis-habis ya? Kau habis-habis, eh?
2: Ha?
0: Kau habis-habis, eh?
2: Nam turi orang menajah nak tidur.
0: Kiban, nyongkut, dengkut pula tema leo. Mahan, ada anak putar lagu ke Pak Sabtari bah?
2: Mungkin mawanya, je ajen kungkung mulu.
0: Oh, kungkung mulu.
2: Kungkung mulu. Galak, jauh-jauh, kungkung.
0: Oh, nah. Mereka buat kaya nak galak?
2: Oh, galak je, dia buat. Barang rambut.
0: Ya. Siap, Pak Sabtari. Nyaman teng?
2: Nyaman dong. Nak mana je nak dia maklun.
0: Oh, mana?
2: Mungkin cek dah jam sore dek Nurul.
0: Nyaman kan jam sore Nurul? Nan Nurul. Kerja Pak RRI. Okey, Pak Sabtari, nyanyi lagu pun lagu dah putar keron.
2: Assalamualaikum, boleh.
0: Iya. Pak Sabtari, lagu pun lagu dah putar.
2: Aduh.
0: Halo, Pak Sabtari.
2: Yo, bang, mana je?
0: Halo.
2: Halo.
0: Iya, nyanyi dengan saya.
2: Lagu tiba-tiba, jangan tuduhlah.
0: Jangan tuduhlah, tiba-tiba. Okey, siap. Nyokam merompok, silakan salim-salim.
2: Salim-salim. Bangam-bangam mutwela. Piti dari salam. Kak Inong Lamzim. Kak Ili Pagai.
0: Ya.
2: Dekaring. DMG. Kak Cuk Dahika. Bang Adi Adi Gemuga.
0: Ya.
2: Dan ilum kedik Nurul dan ayah pulau.
0: Okey, siap. Makasih Pak Sabtari.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sabtari oi dari Aceh Jaya, warihlan ya. Tak dengar lagu Mati Angan ni le Sabirin Lamno ngan Dede Irawan yang gelak kele Bang Amir Mahmud Bunodi woi lah.

banyak menu khas Aceh yang diolah dari daging. Salah satunya sirboh. Sirboh kerap disajikan pada acara-acara hajatan adat di Aceh. Pada hari megang, satu hari jelang bulan Ramadan, Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha, bagi masyarakat Aceh, terutama Aceh Besar, sirboh menjadi kuliner wajib yang harus selalu ada. Sirboh punya sejarah panjang bagi masyarakat Aceh. Para pejuang terdahulu, saat berperang merebut kemerdekaan dari tangan penjajah, kuliner ini dibawa untuk makanan mereka. Sebab sirboh bisa dikonsumsi dalam waktu yang lama, sampai berbulan-bulan. Bahan utama sirboh tidak harus daging sapi, namun daging kerbau dan kambing juga bisa dimasak resep sirboh. Dari sirboh ini juga bisa diolah beragam menu lainnya. Sirboh, kuliner yang sudah turun-temurun di kalangan masyarakat Aceh.

0: itu pula.
1: Proper budaya anu nanggrok.

0: Menurut kewarilun kali kita hadirkan dua buah lagu yang gagal-gagal oleh Bang Amir Mahmud di Woyla. Nah, Pak Soptari Oi dari Aceh Jaya, Buna, semoga kamu bahagia. Tetambung lama acara Sirobo, Wareh getanyo yang kawai gepreh Bak Nemboi 886 tangka dile. Halo, Assalamualaikum Warehlun.
1: Waalaikumsalam, Dek Nurul.
0: Iya, Cek ni.
1: Ya. Yeah.
0: Tak terima nak mendengar tu, Hoka Barokan.
1: Yang telah hidup nama, Dek Nurul. Hek ni lencok lebih.
0: Yang kenyal.
1: Waktu Cek ni. Yang dulu, orang sepuluh lompres tu, ha, nak itu nama.
0: Itu nama ke?
1: Itu.
0: Megapi-api dah kadang ah.
1: Oh, dalam doa.
0: Yang kenyan. Padahal nak nuruh pre-pre. Nuruh upi nasi kan Cik ni telpon. Tapi le wate Cik ni telpon kan orang hanjit nuruh angkat.
1: Ya.
0: Kiban habar lawik nyawa Cik ni?
1: Habar kita ada nurus. Ya malu ujian ni kamu berklam.
0: Haa. Nak tegak ujian?
1: Malu ujian berklam ujian. Ya kan berang
0: anak kan berklam nak tegak ujian?
1: Ujian si. Tapi nak tegak berklam. Baru tegak dah. Alhamdulillah
0: kacau ni. Alhamdulillah. Kan
1: berahmat itu Tuhan.
0: Nama angin-angin.
1: Nah, angin hana.
0: Angin hana, hujan mentah berarti ya.
1: Hujan mentah.
0: Oh, gad lah menyelagian. Karena ladung-ladung tempat kan tegak angin lah.
1: Tapi dah cek Nek Nurul. Di dalam buka patah pakai angin cik baru, berat baru.
0: Angin tegak.
1: Patah, dah buka radio dan show tak ya.
0: Di lamba, lamba gak?
1: Lamba gak.
0: Lamba gak kan?
1: Di pat? Lamba gak kan, show cik. Kamu empat, mau lihat cik.
0: Oh, menan. Ya, ya, ya.
1: Saya nak nurut macam kejap mulu. Nak tempat. Kejap dengan kak Anggi.
0: Alah, Cik ni. Cik ni. Nya tentang pedoman gizi seimbang.
1: Eh, kamu aku kuat ombi tapi. Bawa jagung, jampung, pelumak.
0: Oh, kuat ombi.
1: Ombi. Kaya macam ombi. Bawa minyak rumah tu. Belum-belum ombi tu.
0: Ombi kan nya onubi.
1: On ubi.
0: Oh, on ubi nya Aron. Maka jin Nurul pastikan nilai punya on ubi.
1: Ya, kamu ombi
0: pun. Oh, menan. Gimana begat biasa? Nak pelemak.
1: Pelemak ke buah santan, ke buah botomat, ke buah capri jo.
0: Heeh, nak letak buah mana?
1: Hana.
0: Hana.
1: Alian nya omrong nak dia bina rumah dia Nurul.
0: Oh, nyantai hat-hat. Get hat on
1: murung.
0: Ya. Pakai on krut. Nyan ge pelemak sit.
1: Yang ka yang kuai ya.
0: Oh kuai ya. Menyoke engkut yang paling galak pengkut. Nya cik ni.
1: Engkut titik.
0: Engkut titik. Lagi bandu rata-rata engkut titik mengena ah.
1: Ya galaknya. Gusto gladio en cik manga sanggup bertemu.
0: Heeh,
1: gibal mantan yang cuma ni.
0: Gibal mantan dah begat manga ni ha.
1: Ya, cik lah en di.
0: Menyo bobo kaya nam kenang cik ni.
1: Ya.
0: Bawa-bawa kaya nak mengenang?
1: Bawa kaya mengenang, bawa pukat kan. Yang jus bawa pukat tapi kaya belum-belum.
0: Jus bawa pukat. Pakai susu lah mah?
1: Pakai susu ni.
0: Tapi lebih baik punya anak pakai susu kan?
1: Ya, tapi cik kaya boh ni nak macut.
0: Oh, ada ni belum lah?
1: Ada ni belum.
0: Oh, ya, ya, ya. Nurul fikir ni belum bawa pukat lah kan, jus ke roh.
1: Tiga gam dan ni asyik dek Nurul. Anak bawa susu, jus dia menan pakai takar macut.
0: Ya, yang kenyan. Karena gut kan lemak.
1: Bodimon kaya dek Nurul.
0: Bodimon.
1: Bodimon.
0: Bodimon apa? Bodimon.
1: Bodimon Taiwan ya.
0: Bodimon Taiwan. Ya, ya, ya. Good, Cik Ni. Siap, Cik Ni. Makasih banyak, apa?
1: Ya, sama-sama, Dek Nurul.
0: Selama mentang, dapat jauh gula, bawa kaya, bawa engkut-engkut, kan? InsyaAllah, seimbang,
1: ya,
0: kan?
1: Ya, Alhamdulillah, Dek Nurul.
0: Ya, punya susu, dah fikir ke susu, kan? Tiga ke, benar sih, kan?
1: Ya, benar sih, tiga ke. Lain susu ensur, lain je, Dek Nurul. Ensur.
0: Oh, ya, ya. Baik sebut merek, ya, Cik Ni, ya? Okey, pementang ya. Yang penting ya. Gak leh.
1: Lagu apa okay. Adik Nurul?
0: Lagu apa lagu Nurul Putra ke Cik Ni?
1: Tiga juz Quran sama harga di pergi.
0: Leplo juz Quran. Pergi, pergi. Tanya bang eh.
1: Oh, belum suluh macam apa cu?
0: Suluh apa cu? Gak, ni akan merompok apa?
1: Gak.
0: Salam-salam silahkan.
1: Sedek turun je mencari. Semoga selamat iman, mudah rezeki, sehat sekeluarga.
0: Amin, ya Allah. Menanti kecil ni apa?
1: Ini yang Kak Cuk Darika.
0: Ya.
1: Kak Yana, Kak Aisyah. Saya kemarin cuma diunjuk pada macam.
0: Ya, terima kasih cik ni. Ber, sehat tapi cik ni. Salam ke memandu minan ber.
1: Yes.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah cik ni dari Chadli. Dili ke cik ni kagak preh bak pedujuh 055. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Dujan 055. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Dujan 055. Iya, hana lesu mungkin kageteran ya. Hana masalah. Tangkat kelai warah kedanya yang kagepreh bak 886. Halo, assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warilun sayang juga Adik Nurulun.
0: Gimana Nurulnya Kak Eli? Lagi head-head na?
2: Manuwa wanda Adik Nurulun.
0: Yang kenyang tu napa lagi berat gede ya?
2: Oh, betul-betul Adik Nurulun. Manuwa nama dalam di majik ni. Nomor apa dulu?
0: Nomor 886.
2: Maksudnya
0: nomor 886 ngan thôi chắc.
2: Ngan nor mà đam
0: mê. Oh, ngau rừng ampung mandu à?
2: Ya betul.
0: Ngan motor pickup atau gimana?
2: Ah, motor lebih-lebih.
0: Oh, motor lebih-lebih. Oh, nan lebih-lebih gampung ah.
2: Ya. Ah, ayolah orang. Kan Honda kan nasi yang dia Honda kayak dia kayak kurang sehalanya kan. Mesti pergi banyak bau raya yang sini nak pergi ke Bang Bili kan. Jadi kan ada dia Honda kan. Pada jangan lebih-lebih macam bangan dan tu. Ada yang memang ada pegah abang dan tanya kan.
0: Lebih merasa dalam perjalanan dajak rame-rame belum gede mendasi kan. Menyokai Eli mungkin tu lah ya. Nada jauh. Okay, Kak Eli. Kak Eli, nyoronya tentang gizi seimbang Kak Eli. Ke keluarga biasa Kak Eli hadirkan apa?
2: Ya, mesti di sayur mayur, mesti nanya berbeda duka-duka di Nurul kan. Mesti kita masak, beda kering orang pun habis, guna kol, guna untawi putih, untawi hijaunya kan. Bawa wortel, jelnya ni, ada jambu, ada jambu kat kandai, bawa kukis. Pokoknya sayur-sayur mayur yang guna lah di Nurul kan. Karena nanti kamu keluarga kamu mandung, dia sakit aja sudah.
0: Cik mengenal ke gula ke?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Kau ini punya urin tinggal kerja orang lain punya kalan kan? Tu ramai tak rumahnya ada gungkuh halil tak? Karena kamu dah biasa bukan? Takkan kalan ada dosa kuah sebenarnya. Karena awaknya sebelumnya baju dia sayur sebenarnya kan?
0: Oh, ya, ya, ya.
2: Belum baju buku baju sayur le.
0: Entahnya kan?
2: Jadi kan bukan alih baju untuk kali-kali baju gula kan?
0: Betul. Karena le memang perlu kebutuhan gula kita nyok kan nanti uro setengah piring ke gule setengahnya bu seperempat ya, dengan engkau seperempat kan
2: tak ini macam bisa kurang bu si anak muda itu si baju dia kan karena mesti ni yang tak kena untuk bilah kan DM piring ini untuk bilah kan yang di uu pun dia bina kan tapi yang tak hindari si dia dulu kan jadi minal lah ya. Jadi mestinya buah-buah kan nanti. Nampaknya kemangat dah nak dapur-dapur. Dapur-dapur baju lah ni lah.
0: Ya. Ngampi tu. Apa saya nombor baru jumpa naik lah.
2: Hanya buat tempat dapur. Nanti kamu akan nasi ke dalam gudung. Jadi anak gudung ubah naik. Kaplah sini dulu lah ni.
0: Kiban? Hanya suruh radio agak raya baju Kak Eli lagi ya?
2: Oh, raya lah. Karena Kak Eli mantap manggung. Cek dulu. jadi kan mesti dah belum ngobong tu semua dan pun kali cap lah di Nurul kita kan ibadat mana perkenan kereta kereta kan di grab sembilannya jadi kan nah, masalah misalnya oleh lebih dah belanja dah belum apa RM35,000 RM15,000 yang di Nurul buah melon naik lap sama. Jadi dah yuk hana mesti tak berusaha.
0: Ah, betul betul betul. Karena makaji mangat ino dah minta buah-buah kaya. Alahan dapat aja upi le variasi kah?
2: Ya betul.
0: Macam tak apa.
2: Macam lagi bukti kan. Ini dah belum dikatakan. Hana jelas. Butuh hana tuha kan. Menyakai bilah lainnya. Jadi kan jelas kan. Menyakai bilah lainnya. Kan jelas akan dan. Jadi dah belum pihak yang si hana muha-muha lah.
0: Hana ada boh lah. Pokok aja ya.
2: Dua ya betul. Bantah boh. Apa dia dapat juangnya kan. Bantah boh. Tahu si. Aju dah pelah perlu-perlu. Kolkanya. Baik boh. Mereka baju pula. Baju-baju. Tanya apa lagi nanti kan.
0: Ya betul-betul.
2: Jadi baju-baju siapa nak lah. Tanya tak kena hana segi memenuhi dalam baju kan MBG ni.
0: Lada murung kan kak?
2: Ha.
0: Ladom ke pajoh bu oh jai alenya gule bacut ke engkot bacut mana nyan ke yang geken hana hana seimbang ya antara
2: ya, nak yang air pajoh gule sama sekali ni
0: ha air pajoh gule nanti hana hana mengena ke gule ya. Nah yang le tipu tu mana?
2: Mengenai lomba daya kan dari hari baju ke hari baju ni boleh jadi.
0: Ya.
2: Karena dia kat wadah lumjuk yang memang kan dulu mulai baju kalian ni lun kalau nanti kan. Ketahu je kalau wadahnya rupa je karena dah kat lun tapi kat hari baju kan.
0: Alhamdulillah menyelagian kan.
2: Sampai mak je sejak rumah kat ni mengakui pantasan orang raya panjang kalau dan boleh ya kalau kau masalahnya ni kamu memang si keturunan lagi nyawa orang yang kan. Jadi kau masalahnya aku kok je menang lah aku kan yang menang mentang Mek Nurul lagi Kak Eli.
0: Siap Kak Eli, makasih. Lagu pelagu Nurul Buta Kak Eli.
2: Lagu orangnya dari Ramlan kali dek.
0: Galom. Judul je?
2: Galom. Di Press Kak Eli ya.
0: Ya, Press Kak Eli buat apa saya leh?
2: Oh, tinteng, tinteng orang tengah.
0: Tinteng, ya kan merompok
2: pun. Ya, rasa tinteng juga. Salim yang pun ke Dek Nurul, semoga bersehat habis.
0: Amin.
2: Ya berkah umur, berkah rezeki. Semoga dah perlindungan Allah SWT, keluarga Dek Nurul.
0: Amin.
2: Untuk Cik ni, semoga Cik ni keluarga sehat orang afiat di jadi ya. Untuk Mak Cik, Cik bersehat orang afiat. Untuk Cik, selamat bergoyang-goyang sama cik ni di kursi goyang. Untuk Uti anak bertekan dengan di Hidayah di perbatasan semoga sehat sihat keluarga cik.
0: Amin.
2: Untuk Amir Mahmud yang di Gili Genting Wakjon. untuk cucunya cik Kak Inong dan siap. Untuk semua-semua yang tengah mendengar orang berkensi rubuh lah. Tengok orang bersehat orang afiat yang tengah sakit berbagah pulih. Terima kasih Dek Nurul.
0: Sama-sama Kak Eli.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Kak Eli dari Pagi Iya Warihlon ya. Dah dengar lagu Suluh Wilayah Apache duet dengan Miftah Arif yang gelak Kak Eli Cik Ni di Codli.

Bingkai Budaya. Pro 4 RRI Banda Aceh. Pesejuk. Pada asal mulanya, pesejuk adalah upacara menepung tawari orang-orang ataupun benda-benda yang dianggap perlu dipesejuk. Pesejuk merupakan suatu simbol ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam masyarakat Aceh, ungkapan itu dilambangkan dengan beras dan padi. Karena kehidupan masyarakat sejak dahulu pada umumnya agraris yang menggantungkan hidupnya dari hasil persawahan. Pesejuk merupakan penghormatan dan rasa syukur atas segala limpahan kebaikan kepada benda dan orang yang dipesejuk. Dan untuk mendapatkan keselamatan, serta berfungsi pula sebagai pelindung dari segala perbuatan yang kotor dan negatif. Biasanya, orang atau benda yang dipesejuk akan dipercikan air dengan dedaunan 7 rupa. Yang diumpamakan ibarat luka yang harus dibersihkan terlebih dahulu dengan air, dan sesudah bersih baru kemudian diberi obat. Upacara pesejuk ini dapat dilihat dalam berbagai upacara di Aceh, seperti pernikahan, sunat rasul, khatam Quran, mendirikan rumah, akan naik haji, dan lainnya. Bingkai budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Rumput Budaya Anuk Nanggrok.
1: Menang kewarilan kali dah dengar lagu yang kagelake leka Ellie dipaga ia ngan cik ni dari Chadli. Semoga kamu bahagia. Dah sambung lah macara serebo na warih ketanya yang katrek gepreh bak nemboi 886. Halo, assalamualaikum warilan.
2: Waalaikumsalam Kak Nurum tua.
1: Alhamdulillah good. Adun giban.
2: Alhamdulillah sih Kak Nurum.
1: Alhamdulillah. Dengar ripat noh. Dengar ripat di tempat kerja?
2: Lepas.
1: Kiban, agak budoh-budoh tu dun.
2: Pada tempat kerja kan Nurul.
1: Oh, ya ya. Alhamdulillah. Nak ujian ni nan?
2: Ino ujian hala cuma geduk tu ila oh tak berasa kat Nurul. Kita mungkin di rumah kat tu kita tahu je tak.
1: Oh, dia minta ju tempat mecer ah.
2: Kiban?
1: Dia minta ju tempat mecer ah.
2: Ya, nak kali nak gudang kat Nero, gudang tahu ya kan?
1: Oh, han basah ha.
2: Ya basah. Mau kerja apa je?
1: Mangat dah. Punya tak susah roh, si susah kan ya Dun?
2: Kan saya kan punya pere-pere yang tempur-tempur mentor lagi kat Nero gudang mula kan? Ada pun susah-susah.
1: Yang datang pun susah, si susah je.
2: Jadi jalani mentang.
1: Jalani mentang. Betul-betul Idun. Mudah rezeki Idun ba.
2: Ibar?
1: Mudah rezeki ba.
2: Tak ada pun lagi nanti.
1: Amin ya Allah. Adun. Nyoronyo tentang pedoman gizi seimbang Dun. Biasa nyolih kerja bu bula.
2: Kan aku kan jangan tenaga atau apa?
1: Cuman kan gulai-gulai buat dua dun. Gulai engkut menan kan?
2: Gulai ombak aku kan aku gulai ombayam kan?
1: Bila baca gulai dun?
2: Ambil, dapat kau naga ada tu.
1: Lada ragam kan, banyak kalah bu kalah menan ya. Walaupun hana gulai, nama salah. Tapi yang adun ciklat gulai ya? Yang adun ciklat gulai ya?
2: Karena tu munyo onbi kan, nanya kan, nanya betul, macam pun ikut lampu nyan, lampu nyan.
1: Ngangkut lampu galak tak?
2: Ya munyo lom gule ya lagi teribu oma, ipo perang.
1: Ya, man tiga ke hanya kain-kain tak cik kan yo?
2: Hanya kat nunggu je harus kontrol kan?
1: Ya, betul. Bereh. Ada gula tapi menyele tak ada baju, hanya ada baju pula kan? Hanya cik mana?
2: Nanti tak merasanya, kak habis baju juga apa cik kan?
1: Ya. Menyele engkut berarti engkut lampu, Dun lah?
2: Engkut ah, menyongkut lah. Oh, kat nunggu, engkut engkutnya, betul.
1: Wajib. Engkut apa? Engkut apa? Engkut dalam laut?
2: Engkut titik kat nunggu.
1: Engkut titik. Cik mana orang yang mengenang engkut titik eh?
2: Ya?
1: Engkut titik cik mengenang tak ke ya? Kibang bergat biasa, engkut. Paling elak.
2: Engkut titik, engkutnya yang lipih kat nunggu. Oh, dia pun dah dua je.
1: Engkut apa yang lipih?
2: Bagaimana tu yang halu-halu kan tak?
1: Oh yang halu-halu, menang. Okay, siap Dun. Kabar eh Dun, punya bawa kaya enam kenang?
2: Punya bawa kaya, nyo kerengkeng.
1: Kerengkeng, oh yang tiba-an. Mameh wangi tak mah?
2: Kerengkeng, nyo pisa no?
1: Pulang.
2: Bawa petik jempungan tantan oh lama.
1: Bawa petik jempungan tantan? Kibang maksudnya ya? Kibang bergak je?
2: Tantan oh ma.
1: Ke pelemak nyok lama nyok ke jempungan tantan pelemak bawa petik kan?
2: Tinggu pek dia jangka nyar kat tu.
1: Enggak. Oh kan lah.
2: Yang uang-uang lagi nyok kat rumah tu um kan tu je kan. Tengah dah kerja

0: Engkaunya kong kamal, kong kamalnya, kamal.
1: Kamal apa?
0: Sri Kandi.
1: Sri Kandi. Oh, Kamal Abe. Ya, Kamerumpok. Salim, silahkan, Dun.
0: Pada mana ke spesial ke kanon lah pada monitor le kan.
1: Terima kasih.
0: Ya, pesan Kak Ilma, ano tadi mandu-mandu mah dari buka pintu dari antuk pintu antuk mandu melu.
1: Gak siap. Makasih banyak Dun Wei.
0: Sama dari ngan Kak Nurulon.
1: Hana masalahnya putuh-putuh pi. Becut tapi jelas su adun mah putuh-putuh tangan.
0: Kak Nurul.
1: Ciban.
0: Oh, baik dua ni abi-abi.
1: Siap. Lepas Dun. Pegalah doh.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adun dari Rentang Warehlon. Dilikut Adun gagepreh Bapak Pedujuh 055. Halo, Assalamualaikum Warehlon.
2: Waalaikumsalam Warehlon sayang.
1: Kak Yana.
2: Iya.
1: Kiban haba orangnya Kak Yana.
2: Alhamdulillah habaget sejuk.
1: Alhamdulillah. Ujian ini mana?
2: Buna ujian
1: Yo, kayak pirang.
2: Kayak pirang kan. Matahari telah menampakkan sedikit membuka matanya.
1: Tuh, mak. Sama kamu dengar ke? Hantar dengar ujian.
2: Tapi makin lagi kayaknya hitam dengar. Tapi lebih kibang ke lebih jumat ke kerja di luar ruangan.
1: Tapi, kayak nah. Betul. Karena satu rumah.
2: Jadi Buna udah cek 3 hek. Cik Mak tak yang putih igap nak kapor kadang cik ni rebuh igapu cik ni ya
1: mungkin ya
2: kena tiga jangan kak yang nak mampu dalam ruangan tiga kem kak yang nak pihak tak malah elok ke pegah kimia
1: ya macam-macam lah ya
2: itulah padahal kan bagian gizinya kan bagian kesehatan tapi bagian gizinya kimia bagian obat-obatan kak Yana kan gejak siat jadi kedengar tu tu kan kau kayak awak-awaknya kan kerja bak farmasi rumah sakit di Indrapuri kan kantor Sina atau sapa tu jadi kerjanya tu kan ada dok nak gawa juga pula hang ke mai tepi ini tu
1: macam-macam
2: kan dia boleh kot dia kekuli bangunan
1: ya kalau ha
2: hana lu lah
1: hana lu lah
2: kamu ha muha
1: oh mana
2: ulu pegat tembok ikut pegat pagu kan tak nak ke play kena bak sebelah kat Anna sebelah draw sebelah jadi kan kamu hambo nan kat Anna kat pratanya ilek angkot yang pangki yang alah pokok ni ngasuru padung maji duro ada
1: motor ni badan tak
2: Selain motor Bawa sampai nak Bawa mamplak bukti yang kerja
1: Kamereh kaya nak
2: Nura tak macam-macam Genang tumbuk kaya nak Melayang gede Belang padang
1: Antut Lagi pok lebih kurang lah
2: Tapi kan tak gendong dekti
1: Oh iya iya
2: Harus kuat kan
1: Makanya bayar latihan nguli leh
2: Bayar latihan leh Bekal kan tu punya na binaraga dah ikut Pak Binaragawati.
1: Asik. Alah hai Kak Yana. Mai Kak Yana.
2: Mulah waktu no. Kak Yana fikir kalau positif lo karena kan hana terdengar bahawa saji lagu Indonesia Raya mungkin pun tengah sibuk no Kak Yana.
1: Kalau leh kadang.
2: Jadi kok tak positif lo kan Nurul ni bukan pakai Indonesia pas air pun jika tak positif lah hai Nurul.
1: Hana de tele ya, dem nak enjoy kadang ambuk nan.
2: Mangat tak kerja karena kan hana tu. Jadi walaupun pok-pok tumpom minan kan hana masalah.
1: Hana terata.
2: Tak ilmu Allah Akbar kerap pasti belar pagi. Aduh, masuk Nurul dari at baru lain-lain loin no.
1: Okey siap. Kak Yana, silakan Kak Yana nyo tema gedanyo. Tentang gule yang Kak Yana galak, linyan bawah kaya, linyan ke engkut, apa yang galak ya? Karena,
2: oh gitu lah. Memang Kak Yana menyama ke engkut galak. Engkut rambu, paling galak memang.
1: Engkut rambu? Siwa.
2: Yang punya anak yang macam ni, ibu engkut rambu ni, hana cerita. Fidro, macam model Kak Yana pegawai enam.
1: Menyo panggang-panggang Mak Yana mengenang tak?
2: Mengenang cuma cara membuatnya cukup kerana Kak Yana panggang

0: Yang buat kompor sana galak.
1: Berpanggai
0: pakai ngu ya. Je lebih bango kan, lebih wangi kan.
1: Ya, betul-betul.
0: Cuma
1: betul.
0: Cara pembuatannya punya kerja kita, tapi punya tim panggang liana kayak enak ya. Alhamdulillah kan.
1: Oh, nyalah. Dengan
0: baju. Tapi yang kau pakai panggang-panggangnya, kena awak panggangnya, hana urungnya air rumah kayak kerja. Ini panggang ke tau kata. Beralih ke plan B ju.
1: Ceruh juga maga.
0: Menjaga enak pelumak, benar kan? Lemak pakai taplas tapi merah bacut taplas tapi hijau bacut. Nyana bogantang tapi bogantang kan. Lemak licah-licah menan. Karak hi pangik menan lah. Cukup mangat kan.
1: Berarti jadi, kan lemak yang lu kuah mendih ya.
0: Bek lu tak kuah dia nak mangat.
1: Ya, yang kenyan. Bermameh kuah, bermameh kot ni kan berhitam malang kuah ha?
0: Iya, bermeteh-teh-teh-teh geroy nan lah. Tercak ulai untuk maju ulai santannya. Bek-bek santan lagi tak pegak kuah.
1: Kuah PU.
0: Omuling. Kuah-kuah obi. Ini agak melangu-langu je nak. Nak perasa leh.
1: Ya.
0: Jadi dengan menjawab sehana engkau rambu kan. Engkau-engkau lagi engkau turai. Kerana galak turai yang lagi dipanggang-panggang kan. Turai bulat kan.
1: Yang kau turai titik ya?
0: Kan, sisek kaya nak kurang galak, habis hanyi je.
1: Oh, nan.
0: Banyak sore, kibang, sore, sore kemang lah.
1: Sore kemang, sore raya mata lah.
0: Boleh nyanyi raya je, nyanyi ubud je lah. Yang bebe jara nurulnya ada panggang lah, yang bulat lah. Bebe jara nurul pula. Saya drog ke ubi kan.
1: Padahal tapi jara.
0: Tapi jara tanya, kaino, nurul. Kayaknya pegang harus otot, harus kuat tu. Anak buah lah kedingku. Menyahananya untuk sorenya Nurul. Itu menyana daging ya, daging ya. Untuk digogong tu, daging. Tahu tempe yang waknya kain nyan galak.
1: Tahu lah agak tak lah, tempe.
0: Ya, tahu macam... Lagi habanya untuk tak masak pun ke masak kecap. Macam tak nak pegat lagi lemak angkut puno. Tapi licah-licah cik tahu tempe Nurul. Hanya mangat cik yang menyana on ni mangat lom. On semangkok pun ke on ni lah.
1: On semangkok?
0: On semangkok ni biasa awak padang ngusum on ni. Mak saya nak boleh pegat-pegat. Kerana kebetulan naga pula mak semangkok ni lagi mangkok je. Menyurungkan bahasa apa kan. Tapak lemak ni kan lah.
1: Hantam nurul. Kita
0: dapat lemon je nak dua dan lagi mangkok dan lagi anak jara mencabung-cabung kan. Onnya cukup mangat Nurul. Belum nan dengan loh-loh yang tak perlu. Oh, mak. Tiba. Jadi punya sayur-sayur kayaknya lebih galak ke bayam. Lagi buncis sebenarnya kan. On murung kan cukup gak cik kan Nurul.
1: Ya, betul-betul.
0: Luar biasa on murung. Tapi baik, tapi lemak. Ya, tapi lemak je kan. Kanyan kan.
1: Kam jampungan santan kan. Karena santan tetagunan kan lemak jenuh kan. Hana tak
0: ya. Ini kan Hana pahamil sih sebenarnya kan.
1: Ya.
0: Ini lagi sayur-sayurnya menyetur lalu lonyok saat masak tapi hana lagi gizi sih Nurul.
1: Iyalah betul.
0: Karena lo kaya nak kan mesti ho kaya nak jalan bang kita guntu orang pun tu orang bayam lumi gede. Hana yang le
1: jadi kali ce ya lah dong gaji ke kuah lah dong mah.
0: Kali ce sebenarnya on di mantan kalau mah gemulai gede hamdan tu oh bande kamu punyo inan. Jadi jiba sampai lagi nya.
1: Belum betul lelam betul lelam mah. Betul lelam, betul lelam.
0: Yang punya orang pun cik bangkanya cok betul lelamnya. Hana pajuh le. Dia dah pajuh ke straw mentang ke nilai gizi je dah hana le kan.
1: Ya, menyo on bayam bahkan menyo dah betul lelam hanjib pajuh le.
0: Berbahaya, betul. Karena kan dia itu bit
1: menyebut tak
0: paso lampluk untuk tak bangga lampluk yang agak aluminium bacit hitam di nurul. Karena dia pegah mengeluarkan racun lah. Jadi menyelam peluk-peluk lagi mesti tak pasal lah mangkung kacanya. Atau pula lagi piring mangkok darinya lah dari belengan kan. Dan dari-darinya ni enggak. Tapi jengke baik tak perlu umle je.
1: Ya betul-betul.
0: Kalau memang ingin makan tak juga yang naju. Nak perlu untuk umle. Perlu umbu bentar je. Adanya menyeka buah-buah tak enak lebih galak ke buah pekat, pisang, buah naga.
1: Alah yang nyoba buah kaya pikan kapangat ni no kan?
0: Oh, kalau tak nak nak metih buah apel, buah anggur yang mahal-mahal.
1: Ladung kandungan gizi le bak buah
0: yang pukatnya kan lemak sehat. Gizi memang lemak tapi dia sehat.
1: Yeah,
0: contoh semantang di saat urut kolesterol, perasa burat kolesterol dah duanya nurul. Ji buah patunnya tak pajuh mentang bek buah tapi dah pajuh ji mentangnya itu pun yang penyakitnya. Padahal dia kan lemak. Tapi lemak dia lemak baik. Lemak sehat. Tak enak berada hiyo kolesterolnya. Nyan gitu paju. Paju saya enak memang betul itu. Seharusnya kan bertambah kan karena lemak kan.
1: Iya. Yang salah aja buat dia daju. Sebenarnya dah buah tutu.
0: Buah tutu lah. Buah saka lah. Yang kadang lah saka. Eh pegak ju sepak luar lah saka. Yang nasari manis. Dia jampu lah saka. Dia tepuk dengan. Jadi lagi pisang kan lem. Lagi buah apa. Kena buah. Buah limau kan yang murah-murah aja kan.
1: Iya betul-betul. Yang mangat tak demung lah ya.
0: Buah mantam yang karena memang
1: buah petik.
0: Buah petik yang bayang masaknya kan je ke ubatnya Nurul. Je ke ubat lambung. Tapi yang masak ya. Bek yang putih menggetah mana yang tertengah batun kan. Beknya anji yang masak memang dan bek pajuh sebelum makan. Ya sebelum makan je akan ipe zat asam akan berparah mungkin. Tapi dia boleh wajah bunyi enggak sih yang buah putih, buah pisang yang masak ya agak punya pisang wak yang agak-agak mengkal yang cukup enggak ke lambung. Karena getah pisang wak yang kan enggak kan.
1: Yang kurang nurut dupa ya punya getah pisang wak yang perkiban je ke ubat lambung tau.
0: Ya, lambung karena Kak Ena kan riwayat lambung kan. Jadi saya kena cerita untuk le masukkan kapaju buah pisang. Tapi pisang kan agak masam, agak enak kan. Menya pisang wak, baik kapaju yang masak kan. Menya kapaju yang agak mengkal. Belah tu kan mengkal, betul emang lurus.
1: Itren lah.
0: Bukan itren, ecek je dari perih. Perihnya, lagi ada je buah salak kelat agak tertunda perih je. Beralih ke agak-agak normal mana, netral mana. Nah.
1: Okey deh, siap Kak Yana kamera.
0: Pokoknya Pak Jobo baik-baik ukuran urupak lupa.
1: Karena ladung fikir, oh kalah bu kalah kamera ya.
0: Mana, jadi bila sayur dengan buah, bu baca bentang lah piring lagi tanya bak kanduri tajak tak pisah bu, bak sago kena, yang tak boh hukuk sabah, hukuk gulir sabah menang kan. Punya letak tanya hana tak kerja pak sumpam kan jit ke penyakit. Memang banyak orang tak ulang, orang pak sumpam memang orang yang kan pembakaran luar biasa kan.
1: Ya betul-betul.
0: Kerja sungguh heknya ruut gaji tak tun tima.
1: Maka aja kepegah gizi seimbang sesuai dengan aktivitas syik menan.
0: Lebih tak imbang-imbang kan.
1: Imbang dengan aktivitas
0: menan. Gagal aja karena dalam susu kan lah susu lewetnya kan apa ngawet. Nah, han dah depe-depe. Ya susu dijaga lah. Lain lagi peternakan lah. Peternakan susunya lah. Susu murni kan.
1: Ya.
0: Okey. Kita jadi urus.
1: Kabar ya Kak Yana. Lagu-lagu dah putar apa sekarang?
0: Ranya lagu. Itu Nura.
1: Home Kak Yana pun kenang ranya. Nyo head-head bandu buat kan.
0: Aduh. Yang kaduh ikan Nurul yang apa?
1: Yang kaduh ikan Nurul? Yang kaduh ikan Nurul Ayu Amanda salah ubat je.
0: Beb salah ubat.
1: Nya yang pakai
0: hidup ni. Kakinian tu kan.
1: Nya Han awak yang Han dari Safira Amalia.
0: Oh Han
1: ya udah yang lain. Yang
0: dari Bang Ramlan kali.
1: Bang Ramlan kali puno.
0: Oh ma. Salam. Army Yusuf.
1: Army Yusuf judul?
0: Wayang Setia.
1: Wayang Setia. Enggak. Kan Hana Wayang ya. Nah Wayang. Wayang Setia.
0: Nah Wayang Setia. Tapi wayang-wayang inan.
1: Okay, siap.
0: Salam pontak ke Nurul. Semoga sehat lebih. Berkah umur, berkah rezeki.
1: Terima kasih.
0: Tapi umpuk Nurul ya.
1: Ya betul kak.
0: Okay. Semoga sehat, sakit-sakit.
1: Ya, amin.
0: Lengan ke Dekti. Ha, Dekti. Kali tamang Dekti?
1: Gelom.
0: Oh, gelom. Dengar semelun lah. Ke Dekti, Cik. Ke Kak Ngom. Ke Cik Mamat. Ke Kak Tamang Uno Mandu-Bandum.
1: Ya.
0: Ke, ya, nyo, Nurul. Abu Cik.
1: Baru nak dengar Abu Cik.
0: Banyak baru pun baru tahun lah. Gabu Cicit, Jepang Basri dan mandu-mandu mah.
1: Oke, siap.
0: Terima kasih Nurul.
1: Kak Yana sihat. Sihat Kak Yana? Hah? Ini lagu Army Yusuf Wayang Setia Hanam Rumpo. Yang nah Wayang Setia dari Syakir.
0: Syakir
1: Daniel lah.
0: Syakir Daniel. Oh, Army Yusuf lah ya Allah ya Tuhan. Mari dah rumpo tumpom hek tau.
1: Oke lah Kak Yana, silahkan beristirahat kembali boy.
0: Oke deh, terima kasih Nurul. Assalamualaikum.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Kak Yana dari Libya Warihlon, dengar lagu aduan nih ya Bu Nono ya. Bu Nono Gelake Sri Kandi dari Kamal Abi.

mate ane mepat jerat gadeh adat patamita. Bagi masyarakat Aceh, ungkapan tadi bukan suatu hal yang asing. Ungkapan tersebut merupakan wujud kesadaran masyarakat Aceh akan pentingnya adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari. Adat istiadat telah memberikan sumbangan yang tidak ternilai harganya terhadap kelangsungan kehidupan sosial budaya masyarakat di Aceh. Hal ini dibuktikan dengan ungkapan hukum ngan adat hanjut tri lagezat ngan sifat, atau hukum dengan adat tidak dapat dipisahkan seperti zat dengan sifat.

0: Topet Budaya Anu Nanggrok.
1: Meren kewarelon kali tak hadirkan lagu yang kegelake leh adun dari rentangan Bu Nona Kak Yana dari Lambaru. Semoga kamu bahagia. Tak sambung lo macara sih reboh. Nah warai katanya yang katrip gepreh bak nemboi 886. Halo, assalamualaikum warelon.
2: Waalaikumsalam warelon.
1: Gimana habaronya Bang Mursal?
2: Nombaga.
1: Katrip nepreh Bang Mursal lah.
2: Hai, dah boleh. Dah gantung dah tu.
1: Tak terik dah gantung. Karena bagian tamang puno menang ke tren adun langsung Bang Mursal tamang kan?
2: Iya.
1: Bang Mursal, di Tinan kiban? Di Tigli, nak ujian?
2: Oh, ujian berkelam.
1: Oh, ujian berkelam. Nyah nak ujian leh ya?
2: Mendung-mendung.
1: Mendung-mendung. Iya. Sehat tapi Bang Mursal apa?
2: Iya.
1: Bang Mursalnya uronya tentang gizi seimbang Bang Mursal. Jadi tanyakan dalam tiurup. Selain dapat jawabu benar gule, benar bokaye, benar engkut ji kan. Lagi apa mana pemantang jid ya. Ke sumber protein.
2: Iya.
1: Yang tema katanya orangnya menyabang mursal paling galak menya gule apa gule?
2: Gule lu kuah wortel.
1: Oh kuah wortel, gue bang begat wortel sih biasa.
2: Kuah iya.
1: Oh kuah iya. Ah menya kengkut paling galak pengkut.
2: Ya kengkut je ada kengkut rusak.
1: Kengkut gergak. Gegak.
2: Engkau gegak anak kata lagi.
1: Oh, ya. Menyobok kaya lak, Ron?
2: Ya.
1: Menyobok kaya lak?
2: Nasi rosa-rosa lemak.
1: Bokaya apa bok galak?
2: Bok putih.
1: Bok putih.
2: Bola bu Jepang.
1: Yang jamong gulik. Menyobok bola bu Jepang. tapi good boh labu Jepang untuk dapat jauh.
2: Ya.
1: Good. Nya. Ada hana dapat jauh buju nyabu labu Jepang ah.
2: Ya.
1: Lain pun lain boh kaya galak.
2: Galak boh kaya motor yang galak tu.
1: Oh nah ya. Okey lah. Terima kasih Pak Mursal ba.
2: Yeah.
1: Lagu apa lagu nak rebut tak, Ron?
2: Apa lagu ya? Mati air dah, kenapa?
1: Ada mati air kagak? Puno.
2: Allah!
1: Yang lain?
2: Ini nak air pula. Yang lagi...
1: Dari so?
2: Sabirin Lamno.
1: Sabirin Lamno? Sabirin Lamno, puno kagak sih. Karena kawa ujung. Kiban.
2: Fatimah Amir.
1: Judul.
2: Judul minta menurut.
1: Kiban. Nurul yang pilih.
2: Ayah.
1: Enggak. Talim Mahan.
2: Talim tak dulu. Kena mudahat.
1: Amin. Ya Allah. Menancik kerana apa?
2: Kena mudahat.
1: Amin.
2: Umar Iman. Masyarakat.
1: Ya.
2: Betul anak tuti.
1: Amin ya Allah.
2: Kalau sehat tapi ya.
1: Iya, alhamdulillah mantang lebih sehat ya Allah kan. Ron menansi be sehat tapi.
2: Amin. Jadi.
1: Iya, alhamdulillah. Linya ke Solo entali mile.
2: Mamasri. Ya benar so ya.
1: Yang puno?
2: Hah?
1: Nak adun nak kaya nak?
2: Adun enak. Enak dua tak lupi.
1: Okay, siap. Lain ke Maman Duma? Giban?
2: Kadang berdehat ya.
1: Giban?
2: Berdehat ke dulu ya?
1: Iya, alhamdulillah.
2: Kena.
1: Amin, ya Allah. Menanci awak rawan ber?
2: Good, amin si, sama si dua.
1: Okay, siap Pak Mursal. Terima kasih.
2: Sama-sama. Aduh.
1: Iya.
2: Waalaikumsalam wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bang Mursal dari Sigli Warehlon dilikut gak nyen kage preh Bapak 7055. Halo, Assalamualaikum Warehlon. Halo, Assalamualaikum Warehlon. Bapak 7055. Iya, hokanya warai gedanya kage trena. Halo. Hana lesu ya, mungkin kage tren. Diliket Bang Mursal kage preh le warai gedanya bak demboi 886 le Kanda Jariah. Halo, Assalamualaikum Kanda.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dinda Lun.
1: Gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat walafiat lagi senang sih.
1: Alhamdulillah. Nak lebih ya nan kan dah?
3: Di tengah lebih, di tengah teum.
1: Di tengah lebih, di tengah teum. Kayak iblit uro. Oh, ya ya ya. Ini yang kajik mahade ya berarti ya.
3: Nak kuadedro.
1: Heeh, adedro ile.
3: Kuadedro. Kan apa tu? Sama coklat lam tu.
1: Kan coklat mame.
3: Hah?
1: Coklat mame. Oh,
3: coklat mame. Heeh. Coklat ada merong dalam.
1: Heeh, nuru galak dah tiba.
3: Ye coklat.
1: Man yo kanda coklat.
3: Coklat.
1: Coklat.
3: Coklat tu.
1: Kanda, dengar apa kau kanda?
3: Mandi baju apa bunganya?
1: Oh, bunga telak tak ke?
3: Telak baju. Dan yang selera.
1: Oh, ya ya ya. Kanda, menye kebu biasa. Gizi seimbang pagi banyan.
3: Gizi seimbang. Benar kuah, benar sayur, benar angkut. Bina bobo kai.
1: Ya betul. Bina belum?
3: Yang galan. Bina kui kui.
1: Kui kui. Kecuci mulut lah.
3: Cuci mulut, ya. Yang kadang kahana bobo kai nak kui, yang bengok nak kui.
1: Tapi mungkin untuk gizi je ya beda ya.
3: Ah ya beda, beda lah. Masih
1: gogo je cik. Tiga gogo je cik dah. Tiga tiburo lah.
3: Benai ini kak gigi pala.
1: Ia apa kan?
3: Alah biasa lah.
1: Oh, pala gitu kan? Ya ganda. Siap ganda. Ya nak nampak mentah ganda. Yang kanannya ne?
3: Yang kanannya nak bayar baju bengkok lagi. Kacauannya.
1: Alah ikanda. Semoga gimana bersehat tabik lah kanda ya.
3: Bersehat tabik, alhamdulillah, amin. Makasih nurul ke yang cibu.
1: Amin, ya Allah. Menyo gule, gule pun paling galak kanda?
3: Gule, anu kuku kujang nak mengongkoi galak.
1: Nan, lainnya? Ayah mandung.
3: Ubi aju mama le terlebih go.
1: Bahkan ubi. Mak, ubi bahkan terlebih go mana mama kan lembut ubi. Ana ya kerdat ubi. Tambah pegah gedro lagi-lagi kak.
3: Galak.
1: Tanya gede.
3: Menyo sayur rumput sayur galak.
1: Oh ya ya ya. Menyo bo kae?
3: Menyo bo kae. Rumput bo kae galak ci. Lebih-lebih nyo lagi bo anggur. Mama hai mahai macam be jo pajo sampai-sampai pajo sipem sigo na e blo.
1: Heeh, tipe pantari be te uro pi demung blo ci dah. Mama dajak lah demung oh ganda.
3: Oh ji kan mahai de bagami si kan. Ambek Pablo si uro. Pablo si bulun tigo.
1: Iya, tapi buah kan perle di uro. Nah, sampai rumah nak bawa petik, bawa petik je.
3: Ambek Pablo bawa anggur sabe maksud ji.
1: Oh iya.
3: Yang lain-lain si kena bawa bawa semangka, kena bawa petik, eh. Nak bawa melon, ha.
1: Iya.
3: Genyan.
1: Iya.
3: Man perle di uro. Ai nyalage buah anggur emang kon dak paju sigo sekilo. Jadi dak paju mepet ne sigo paju genyan gaje.
1: Ya ya ya betul betul. Man menye kengkut ganda paling mengenang apa?
3: Kengkut. Yang kongkut bagian surai lainnya hanam kena lewatin baju pemanok daripada kongkut tu.
1: Ke lega?
3: Yang ke. Paling-paling si si gogo. Habis yang lagi pergi cirebu. Cirebu payah goreng silam tu. Air cirebu mana? Goreng lah.
1: Ya, ya.
3: Dengan.
1: Okey, siap kan dah. Khabar Rehman.
3: Okey.
1: Lagu apa lagu Nurul Putra Geran?
3: Eri Juwita.
1: Eri Juwita. Eri Juwita apa judul je? Galom.
3: Jempa Putih.
1: Jempa Putih. Nurul Ule apa?
3: Ya. Kalau salam ke Nurul Ule apa? Moga sehat sampai selama iman dan akhirat.
1: Amin
3: berkah
1: ya Allah.
3: Berkah umur, berkah rezeki, berkah rezeki. Ya rezeki nampak beda apa?
1: Iya, rezeki apa? Rezeki sih.
3: Ya berkah umur. Ya.
1: Rezeki macam-macam ya.
3: Banyak umur, banyak ibadah kan. Nabi bengong sampai sepul kan.
1: Amin ya Allah.
3: Habisnya yang kata mon-tama uno ke Yana, ke Cik ni. Cik ni yang teretan tau dengar lesu kan.
1: Yang kanya.
3: Benyan ke Pak Amir Mahmud, ke Pak Basri, Cik Mat, ke mana-mana juga.
1: Siap, makasih Kanda.
3: Yuk, sama-sama. Assalamualaikum.
1: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Kanda Jariah dari Lumbata, Warhilun. Tak dengar lagu yang gelak kelebang mursal, Ilebu Nona, Fatimah Amir, Noro hadirkan Sineju Yembun.

Siwah merupakan senjata tajam yang mirip dengan rencong. Besar dan panjangnya melebihi dari rencong. Senjata ini sangat langka ditemui. Selain harganya mahal, juga merupakan bagian dari perlengkapan raja-raja atau ulebalang-ulebalang. Siwah juga dipakai sebagai senjata untuk berperang melawan penjajahan Belanda. Untuk siwah yang diberikan hiasan dari emas dan permata pada sarung dan gagangnya, berfungsi sebagai perhiasan, bukan sebagai senjata.

0: Tropet Budaya Anu Nanggrok.
1: Menan ke warailan kala tak dengar lagu yang gelakkan Lebang Mursal di Sigli Buno ngan Kanda Jariah dari Lumbata. Semoga kamu bahagia warailan ya. Nya kapo siblah lewat 56 minit Wate Indonesia bagian barat karap tiba Wate untuk datuk acara Sirebuh edisi uronyo bapo 12 ya. Terima kasih wari memandum yang ka bergabung dalam acara Sirebuh siaran informasi budaya obrolan dan hiburan edisi uramih tanggal 11 Agustus 2026. Warilun uronyo kali ta bahas masalah gizi seimbang ya, makanan gizi seimbang. Menyeka ta bahas masalah gizi seimbang lado murung terfikir bahwa nya pasti makanan no mahal. Padahal murah warilon ya, mudah dan murah. Mangat untuk tamita ya. Nah, di sekitar rumah kedanyo, lagi kebegah pun oleh ware-ware kedanyo bahwa menya kena pajuh lagi buah-buahan, kan mesti buah-buahan yang buah apel, buah anggur, buah-buah kais, buah stroberi. Nyen memang payah ya untuk ada meng buah-buahannya dan mungkin harga JP agak relatif lebih mahal ya. Nah, tapi nah buah-buah kaya yang mudah untuk kita nyota meng lagi buah pisang, buah peti ya. Nyan pih jecit warehlon menyoik tak konsumsi. Nyan jecit ke sumber vitamin nana nilai-nilai gizi dalam ji yang tenteh diperle le badan kita nyoya tubuh kita nyo. Lenyan menyo sumber makanan yang dipegah gizi seimbang. Pakiban gizi seimbang nyan kan berarti le dapat jobu jai bu lenyan nangkut bacut nagule tabo sendok arti jihnyan ka seimbang gelom ya warihlon ya. Jadi seimbang jihan porsi jihan sesuai dengan kebutuhan kita nyo. Munya dalam kehidupan si uroro umum jih munya kebutuhan urang ka dewasa nyan dalam tabuh piring nyan kebagi pet warihlon. Dua buah bagian untuk gule, sabuh bagian ke bu, sabuh bagian te ke engkut menan ya. Dan engkut yang dimaksudnya sumber protein ya. Sumber protein karbohidrat sabuh bagian, protein sabuh bagian dengan serat uno ya. Nyan dua buah bagian. Menya serat na itamong dalam ji gule-gule warihlon lagi ke sebutkan buno. Gule pi macam-macam ya yang mangat dan bak tak tremeng. Lagi on mesti on on ubi ya atau on petik atau mesti pupu yang mangat bak tak temeng ya warihlon ya. Dan nasid mesti gule-gule lom lagi bo wortel lagi bo labu Jepang buno ke pegah ya. Nyan serat jih tinggi ya warihlon ya. Nyan lagi on murung pihnya luar biasa ya, manfaat jih luar biasa dan mudah untuk kita nyodemeng ya, belum kita nyodinggal ya ceh pasti le un murung on muling pih menanti tapi harus tetap ya warihlon ya, pemantang yang tanya pajo harus na takaran jih tertentu ya, jadi hanjet berlebihan pemantang akan jek ke penyakit walaupun halnya sehat-hat menyeta konsumsi hana beraturan porsi jih luar biasa hana terkontrol maka jek ke penyakit ujung-ujung jih. Jadi harus lam takaran tertentu. Lagi noro pegah puno dua boh bagian untuk gule dan gule jih pi hanjit mete on muling te menankan lagi an warihlon ya ta kombina ta variasikan menan ya. Nada boh petik bacut, nada boh labu Jepang bacut, na boh wortel bacut, na doge bacut, pupulah pokoknya ta campur-campur ya warihlon ya. Jadi ingat variasi gizi yang tanya temeng pih mandumna terkandung di dalam je ya. Alenya menyo bagian protein buno yang sabah bagian nyen di dalam jengkut ya engkut-engkut alahan tempe tahu nyen sumber protein yang mudah dan murah ya warihlan ya. Dan mangatlah untuk datemeng ya. Tak olah aja pi mangat menyo tempenya ya. Walaupun cuman tak kukus, tak teop menan ya. tapi rasa aji kamangat ya warelon ya. Munya sanggup pih tapi aja udah pijet ya munya tempenya atau tahu ya, tahu dikukus enak juga ya. Dan te taboh bagian te karbohidrat. Karbohidratnya jet bu, jet bahubi, jet lagi boh tila menan ya. Atau mungkin kentang ya. Nyan karbohidrat menyelam bola bu Jepang nasi karbohidrat tapi bacut ya han aja lebih cenderung ke serat mana ya. Alenyan menyeta lagi pegah puno ta ternak lembu na te pelihara lemo atau mungkin yang sapi ya warilon ya yang biasa gecok susu ji ya. Nyan get hat warilon ya. Menyo na te pelihara kero menyo tabloi luar lagi pegah puno jet tapi ya harus dalam takaran tertentu dan BKM tak karena ya lagi tak rupa leh danyo ya menyo jino pi kala pengawet kala apa ya kandungan jika beda lah ya dengan yang gedanya perle menan ya jet apa jo tapi ya dengan tetap terkontrol begitu. Alanya menyo buah-buahan lagi yang mudah gedanya demeng lagi buah pisang menan ya ana masalah. Alanya buah jambe, buah amplam, pupu yang nah iling ke rumah, buah rambut jet pokok ji dengan takaran dan porsi yang terkontrol yang secukup ji menan ya. Jadi hana yang berlebihan. Menan ke warelon kali ra bahas uronyo tentang gizi seimbang, bahwa saji gizi seimbangnyo hana mecih yang mehai, yang penting na variasi dan sesuai dengan yang gedanyo perle yaitu protein, serat dan karbo muno ya yang paling penting ya. Lihat iya ka pasti. Iya putih pi bek kurang ya. Warehlan lam siuro 2 liter. Nyan memang ka kebutuhan getanyo siuro-uro ya. Anenyan menye getanyo hana ada rupa kiban yo. Nyo makanan kala lun baju. Tapi lo hana rupa pe buno yang lun baju han pe gidi jika tep. Jadi you know, kamu mudah ya menyo ron HP-HP raya ya, HP-HP Android atau HP yang jet tak pakai untuk ta foto ya, ta foto jet ta petamong red AI ta tanya nyo makanannya apa nilai gizi ta foto ta kirim ente akan dipegah pe kandungan-kandungan yang dalam makanan getanyo pajuhnya warih luan ya. Menan ke warih yang kali dah bahas uronyo tentang gizi seimbang. Semoga siaran si rebuh edisi uronyo bermanfaat bagi kita nyomandu dan teji ya. Dan mengingat kembali bahwa saji kan berarti minyak tanyo katro artinya gizi seimbang, gizi kita nyoka seimbang ya. Tapi nah kebutuhan-kebutuhan yang memang harus tanyo juk ke badan kita nyo ya. Nyan hak tubuh kita nyo. Jadi menan ke warihlan terima ngasih mandu buno warih-warih yang kali bergabung. Nah Yahbit dari Ulai Karing, nah Cik Mat dari kawasan Lambaru, Mak Cik di Lamara, Kak Fitri di Darussalam, Bang Amir di Woyla, Pak Sobtari Oi Aceh Jaya, Cik ini dari Codli, Kak Eli di Baga, iya Adun dari Rentang, Kak Yana dari Lambaro, nah Bang Mursal dari Sigli, nah Kanda Jariah dari Lumbata, Nurul Top Ile Si Rebuh edisi uronya sampai merumpok lagi dalam acara Si Rebuh Uke.
2: Demikian Si Rebuh, siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan, mengupas tentang adat istiadat, budaya dan tradisi yang dihadirkan setiap hari hanya di Pro 4 RRI Banda Aceh. Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan, FM 88,6 MHz. Sampai jumpa. Bek tuo beh.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.
3: Terima kasih Warihloni yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 12.06 menit waktu Indonesia bagian Barat. Selamat siang kami ucapkan untuk Anda dimanapun berada yang selalu setia memantau kami, baik melalui frekuensi FM 88,6 MHz, gelombang AM 1251 kHz, juga mungkin melalui aplikasi RRI Digital. Warihlon, untuk Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan, kami temani aktivitas Anda dengan mendengarkan lagu-lagu pilihan tentunya. Semoga Anda selamat hingga sampai ke tujuan. Salah satu lagu yang kami hadirkan untuk Anda di siang hari ini ada dari Berge, Gadis Manis. Lagu ini kami hadirkan untuk Anda.

0: Bingkai Budaya. Pro 4 RRI Banda Aceh. Pintu Aceh. Ornamen Pintu Aceh merupakan salah satu unsur tradisi pemulia jame atau pemulia tamu bagi masyarakat Aceh. Ikon khas Aceh ini dapat Anda temukan di pintu dan pagar rumah warga Aceh. Selain itu, juga menjadi motif pada batik serta beberapa souvenir seperti bros atau berbentuk plakat. Pintu ini dihiasi dengan ukiran yang indah. Motifnya diambil dari tumbuh-tumbuhan atau sulur-suluran. Ornamen ini hanya untuk pintu bagian depan rumah dan pintu pagar saja, karena pintu ini merupakan simbol penyambutan tamu yang dianggap istimewa oleh si pemilik rumah. Bingkai budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
1: Hai Bang Man, lon dengar don ke Pulau Lampuh drinnya?
2: Betul Bang Din, lon ke Pulau motor hansip peng makaji lon ke Pulau Lampuh drinnya.
1: Kepe ne Pulau Bang Man, Lampuh drinnya aset bagi dron. Dino boh drin cukup mahal. Dari hasil panen boh drin mantang kajet ne Pulau motor. Pek ne Pulau hai Bang Man. Urang lain rame tengok mita Lampuh drin dino. Karena makin trip, harga lampuh makin mahal. Drone yang kena kena nupu blok. Alah, hai Bang Man.
2: Nyocit, nyoh. Lagi drone pegah Bang Din. Menyomenan, anak jadih lampu blok teman.

Laut bisa tampak tenang, tapi di waktu tertentu, ombak bisa berubah ganas. Ombak besar atau gelombang tinggi bisa datang tiba-tiba, menghantam pantai, merusak perahu, bahkan mengancam nyawa. Untuk itu, hindarilah, jangan memaksakan diri Anda untuk melaut saat cuaca buruk. Waspadai peringatan gelombang tinggi dari BMKG. Jauhi bibir pantai saat ada peringatan dini. Bagi wisatawan, patuhi rambu peringatan dan arahan petugas.

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Ndak, Haibah. Cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya. Ndak lagi. Mbah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat, gosip semakin digosok, semakin sip.
0: Jangan ya, Dek. Jangan ya, Dek.
3: Petak umpet. Nah, permainan ini tidak hanya digemari di Indonesia. Permainan ini bisa dilakukan oleh lebih dari 2 orang, dan orang-orang yang ikut permainan ini biasanya mengawali home pimpa untuk menentukan siapa yang kalah. Yang kalah harus memejamkan mata dan berbalik menghitung dari 10 atau dari 1 sampai 10. Nama tempat untuk memejamkan mata disebut bong, inglo, atau hong. Dan orang-orang yang menang, mereka akan bersembunyi dimanapun mereka mau hingga akhirnya ditemukan. Jika ditemukan, maka dinyatakan kalah. Ada pula yang berhasil menyelinap menuju bon dan dinyatakan

Demikian Warih Loan, sudah kami hadirkan lagu-lagu pilihan untuk menemani Anda di siang hari ini. Dan salah satunya bersama Ratna Dewi, barusan kita dengarkan dengan judul Pesampur Rindu. Dan Warih Loan, saat ini sudah pukul 12.32 menit waktu Indonesia Barat. Kini saatnya kami ajak kaum muslimin juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah sholat zuhur untuk hari ini bagi kaum muslimin juga muslimat kota Banda Aceh. Dan semoga amal ibadah sholat yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai informasi, pelaksanaan ibadah sholat zuhur untuk hari ini insyaallah akan kita tunaikan pada pukul 12.44 menit waktu Indonesia Barat. Dari studio saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat siang, selamat menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah sholat zuhur untuk hari ini.

0: Terima kasih Wari Hlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Pukul 12.44 menit waktu Indonesia bagian Barat, sudah tiba waktu pelaksanaan ibadah sholat zuhur bagi kaum muslimin juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu. Semoga amal ibadah sholat yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Terima kasih Warehlon yang masih setia bersama kami di RRI Perempat Banda Aceh. Pukul 31 menit waktu Indonesia Barat. Kini saatnya kami ajak Anda untuk bergabung bersama RRI Perempat Jakarta mengikuti Suara Budaya Berjaringan Nusantara edisi hari ini, Kamis 13 Agustus 2026. Dari studio, saya Nurul Jumita beserta seluruh rekan yang bertugas di siang hari ini mengucapkan selamat siang dan selamat mengikuti.
1: Ketua Deskranasda Provinsi Maluku Maya Baby Lewi Risa mengatakan pada Rabu kemarin kegiatan ini menjadi sarana memperkenalkan produk unggulan Maluku ke pasar nasional hingga mancanegara. Produk yang ditampilkan antara lain tenun, kerajinan berbasis budaya lokal, serta olahan sagu dan singkong yang dikemas higienis dan praktis. Selain pameran, Maluku akan menampilkan pertunjukan musik tradisional pada 15 Agustus mendatang. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Ragam tradisi dan destinasi. Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program perjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, Abang Po, kita sudah di siaran perjaringan nasional Suara Budaya Nusantara seperti yang udah Aye informasi ya Bang Po ya. Kali ini Abang Po, Aye bakal ajak Abang Po dan semua pendengar dari seluruh Nusantara, kita bakal jalan-jalan ke RRI Semarang. Di sana sudah ada Mas Titis Sambodo. Kita mau sapa dulu. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Ponova, apa kabar?
1: Kabar baik tentunya. Harus begitu ya, kalau misalnya ayah ngomong sama orang Semarang agak diayun-ayun gitu ya.
2: Harus jadi orang soft spoken, Po.
1: Agak diayun gitu ya. Apa kabar Mas Titis Sambodo ya?
2: Betul, Po.
1: Iya.
2: Alhamdulillah kabar baik, Po.
1: Kabar baik ya, alhamdulillah. Semarang gimana kabarnya?
2: Semarang tambah ramai, Po. Ini menjelang 17-an udah banyak yang ada kegiatan lomba, ada macam-macam, tapi tetap panas karena kemarau, Po.
1: Iya, benar, sama Jakarta. Jakarta udah hampir 2 bulan nih kayaknya enggak dikunjungi sama hujan.
2: Wah, tapi tetap sehat ya, Po ya. Jangan sampai kemudian kalau kemarauan banyak yang kena radang atau apa
1: gitu kan. Betul. Nah, yang terpenting adalah minum air putih yang banyak.
2: Satu tangki boleh
1: deh, Po, itu. Jangan dong. Satu tangki. Bluber dah tuh. Ya deh, Mas Titis, hari ini kita menghadirkan siapa?
2: Nanti kita akan ngebahas nih, Po, tentang Mocopat Semarangan ini bersama Bapak Dr. Bambang Sulanjari.
1: Mocopat apa macapat? Mocopat.
2: Mocopat.
1: Oh, Mocopat.
2: Ini yang lebih tepat tuh Mocopat.
1: Mocopat gitu, ya.

0: Itu kalau mau cepat tuh kita mesti naik truk kali ya, atau naik kereta LRT, MRT itu agak cepet itu.
1: Mau cepet itu Pak.
0: Oh, itu mau cepet ya. Ini mau copat ya. Oke.
1: Okay. Ini lebih ke apa ya Pak, semacam tembang begitu Pak. Jadi kalau di Sunda ada kidungan mungkin, atau di Bali juga ada apa namanya, semacam ya kidung seperti itu. Nah di Jawa itu ada namanya mocopat. Mocopat itu dikenal di Jawa Timur ada, di mana, di Jogja ada, kemudian di Jawa Tengah juga ada gitu Pak.
0: Oke, okay. Tapi beda-beda itu.
1: Beda, jadi setiap daerah itu nanti yang membedakan cengkoknya. Mungkin kalau di Semarang ada Semarangan, di Solo ada Surakartan, ada Ngayojan, ada Gresikan, ada Malangan gitu Pak.
0: Oh baik. Oke lah, lengkapnya nanti sama narasumber aja kita kupas ya.
1: Iya, kita tanya sama ahlinya Pak.
0: Iya benar-benar. Nah kalau gitu langsung saja Mas Titis bersama Bapak Dr. Bambang Sulanjari, benar gak sih?
1: Betul.
0: Oke, sudah hadir kelihatan di studio ya?
1: Sudah hadir Pak, dari tadi wah ini Pak Bambang itu tepat.
0: Tapi waktu pengen tahu yang dipakai Mas Titis sama Pak Bambang itu blangkon atau apa?
1: Ini kalau saya blangkon.
0: Itu blangkon.
1: Kenapa Pak Bambang gini?
2: Tutup kepala.
0: Tutup kepala. Oh, Pak Bambang namanya tutup kepala gitu. Sama dong, ayah juga pakai tutup kepala.
1: Saya ya saya pakai lebih ke blangkon sih Pak. Ini blangkon kayak Surakarta ini model perbawan kalau enggak salah
0: gitu. Ya, masing-masing daerah kan juga beda ya. Betul. Biar pendengar kita juga teredukasi nih kalau bahasanya yang dipakai sama Mas Titis itu adalah blangkon. Pakai sama Pak Dokter apa?
1: Udang apa apa gitu ya Pak ya.
0: Udang itu kalau dibaladoin enak tuh.
1: Udang tuh Pak.
0: Oh itu udang.
1: Itu lebih ke apa ya Pak? Blangkon tapi modifikasi yang dipakai Pak Bambang itu.
0: Oke siap. Baiklah kalau begitu saya kasih kesempatan dulu. Nanti di menit 30 kita break. Namun kita share dulu telepon sama WhatsAppnya nanti ya. Silakan Mas Titis.
1: Oke baik, monggo silahkan dari Semarang ingin bertanya atau nanti kita bahas bareng dengan narasumber kita di siang hari ini, bisa lewat telepon di 024-831-6661 atau bisa lewat WhatsApp-nya di Propat RRI Semarang ada 0811-2777-914. Monggo yang mau tanya mau copat itu sebetulnya apa sih gitu kan, atau gimana sih cara nembangnya begitu kan, karena kalau belajar mau copat gak betul kalau gak nembang gitu Pak biasanya. Nah nanti mungkin Pak Bambang bisa nyontohin ini Pak, mau cepat Semarang itu seperti apa, cengkoknya seperti apa gitu Pak. Oke, di Semarang kayaknya belum ada yang masuk Pak.
0: Kita kupas aja dulu, mungkin Mas Titis bisa ngobrol dulu, bisa diedukasi dulu nih, dijabarkan dulu sama Pak Dokter seperti apa, silakan.
1: Oke, nah deh Pak Bambang, mengawali obrolan siang hari ini Pak Bambang, mocopat Semarang itu kan sebetulnya ini mocopat itu orang kenal mungkin ya sama di semua tempat gitu, tapi ternyata kok ada cengkok, ada kemudian gaya masing-masing, sebetulnya yang membedakan apa mereka Pak Bambang?
2: Ya baik, selamat siang Pak pendengar RRI di manapun berada, Perumpat ya. Mocopat ini Mas Titis, kita tahu seperti tadi Pak Nova menyebut macapat, sebenarnya tidak salah. Macapat ya, karena bahasa Jawa bagian barat itu menyebutnya juga macapat.
1: Oh iya, oh, iya macapat ya Pak.
2: Iya macapat.
1: Gitu kan, Pak.
2: Betul ya. Jadi kalau kita kembali ke bentuknya ya, bentuk karya sastra berlagu bertembang yang seperti mocopat ini sebenarnya bisa kita sebut sebagai kebudayaan nasional ini Mas Titis, karena Pak di Bali ada. Di Bali itu ada tradisi mabasan yang dibaca ini mocopat itu
1: sama ya.
2: Kemudian di Sunda itu ada pupuh. Ya di Sundanya jumlahnya juga hampir sama lah ya. Di Jawa itu kalau kita bicara yang jumlah terbesar itu ada 15 di Jawa, di Bali ada 15, di Sunda ada 17 ya. Seperti di Jawa persis yang 15 ditambah 2 pupuh yaitu Lambang dan Ladrang, itu teman-teman yang Sunda ya. Nah di Jawa itu jadi Madura ada.
1: Ada juga ya?
2: Ada. Oh, di Sasa ada. Hmm. Nah, jadi bisa kita katakan ini budayanya sebenarnya cukup
1: menasional ya,
2: sih. Ya, tidak hanya miliknya orang Jawa. Hmm. Ya, dari sisi bentuk itu ya. Dan namanya juga mirip-mirip. Hmm. Ya, misalnya kita di Jawa menyebutnya Asmarandana, ya. Hmm. Teman-teman di Sunda Asmaradana.
1: Asmaradana.
2: Ya, teman-teman di Bali Smaradana. Hmm. Ya, mirip-mirip lah seperti itu ya. Hmm. Ya, itu kemudian apa sih yang membedakan? Ya, kalau yang membedakan itu sebenarnya yang pertama daerah, ya. Hmm. Daerah, karena biasanya berkembang di masing-masing daerah ini lagunya sendiri-sendiri, tidak sama. Ya. Jadi dandang gula misalnya, dandang gula yang di Jawa, lagunya tidak sama dengan dandang gula yang ada di Sunda, misalnya begitu. Tapi bentuknya sama, bentuknya, aturannya ya, jumlah barisnya, jumlah suku kata setiap baris, vokal terakhir di setiap baris, ya itu sama. Hmm. Ya, ini sudah saya teliti itu. Nah, kemudian ciri khas itu yang pertama adalah daerah. Mm-hmm. Yang kedua itu biasanya juga ciri khas yang dibawakan oleh pribadi-pribadi.
1: Penciptanya.
2: Mm-hmm. Ya. Itu punya ciri khas. Misalnya sinomnya Mas Titis sama sinom saya berbeda. Okay. Misalnya begitu ya. Meskipun perbedaannya tidak besar gitu ya. Itu. Kemudian juga ada ciri-ciri yang sepertinya ada hubungannya dengan rasa lagunya. Ya. Mm-hmm. Misalnya Pangkur Kasmaran misalnya. Mm-hmm. Ya, itu ada lagu-lagunya ada ya mendayu-dayu seperti orang Kasmaran lah, seperti itu. Mm-hmm. Itu. Nah, sekarang yang berdasarkan tempat ya, Semarangan ya. Mm-hmm. Nah, Semarangan itu punya aturan yang khas, tidak seperti yang di Jawa yang lain.
1: Yeah.
2: Karena kalau yang di Jawa yang lain itu yang penting adalah sastranya, Mas Ibis.
1: Sastranya ya, Pak. Ya. Ya.
2: Sehingga orang mengatakan lagu terbingkai oleh sastra.
1: Sastra.
2: Ya, jadi memutusnya, ya jangan sampai hilang itu pengertiannya, pemaknaannya, gitu ya. Misalnya begitu, sangat terbingkai oleh sastranya. Sastra. Ya, sedangkan di Semarangan itu kebalik. Ya, sastra itu terbingkai oleh lagu.
1: Sastra. Oh, sastra benang kulaku itu,
2: iya,
1: Pak.
2: Iya. Terpinggir oleh lagu, yang penting adalah lagunya. Itu uniknya, kenapa Semarangan jadi unik ya? Kita tahu ya bahwa Mocopat Semarangan itu sudah kita terima dulu mungkin.
1: Ya, kita terima dulu ya Pak ya, ada telepon dari Semarang. Oke, halo, selamat siang. Terputus ternyata. Bapak-bapak bisa dilanjut lagi Bapak-bapak.
2: Ya. Tadi ya lagunya ya, mm-hmm. Kalau yang lain itu kan selindro, pelok selindro, ada selindro padat 6, padat songo, padat menyuro, pelok ada pelok 6, pelok barang ya. Yang pelok 6 itu tidak pakai nada 7, yang pelok barang itu pakai 7 tapi tidak pakai 1 kan, gitu. Nah, Mocopat Semarangan ini untuk pelok menggunakan semua nada. Semua nada digunakannya. Jadi tidak ada yang harus 7 enggak pakai 1 enggak pakai. Semua nada untuk pelok. Kan.
1: Yeah.
2: Dan untuk selindro ini yang paling unik. Ya, mungkin dibanding dengan yang Jawa yang lain ya. Kalau yang luar Jawa saya belum pernah meneliti lebih jauh ya, Mas Titis itu. Lagu selindro itu seperti diatonis.
1: Diatonis, Pak.
2: Iya.
1: Ya? Tangga nada berat gitu, Pak.
2: Betul.
1: Ya?
2: Jadi selindronya itu selindro diatonis. Kalau selindro biasa kan jarak setiap nadanya sama ya. Ding, jeno, lo, madam, ci gitu ya. Na na na na na na itu gajernya sama. Kalau Semarang enggak, itu do re mi sol la do.
1: Do re mi sol la do ya, Pak.
2: Do re mi sol la do. Nah, ada yang dekat ada yang jauh gitu ya.
1: Oke.
2: Nah, seperti itu. Itu sehingga lagunya pun nanti implikasinya seperti itu dulu ya. Kalau selindro murni itu kan di piano enggak ada ya. Tapi kalau di Mocopat Semarang jadi ada.
1: Jadi Mocopat Semarangan itu lebih apa ya, Pak? Condong ke musik-musik diatonis gitu ya, Pak.
2: Betul. Anehnya tapi iringannya tetap gamelan Jawa. Nah, ini itu aneh. Dan masuk itu yang heran saya.
1: Meramunya gimana gitu,
2: betul,
1: ya, Pak?
2: Gitu. Dan yang tidak boleh kita lupakan, yang pertama adalah Mocopat Semarang ini sudah masuk WBTB, ya, warisan budaya tak benda pada bulan Oktober tahun 2024.
1: 2024 ya,
2: jadi ini sudah hampir tahun kedua. Itu. Nah, selebrasinya kemarin tuh malam tanggal berapa? berapa itu saya lupa. Itu selebrasinya budaya-budaya Semarangan yang dapat apresiasi karena WBTB ya.
1: Betul.
2: Yang kedua juga RRI Mas Idris, jangan dilupakan. RRI ini yang mempopulerkan Mocopat Semarangan.
1: Loh, ternyata RRI loh.
2: Iya, RRI jangan Semarang. Iya, jangan salah dengan RRI. Ya, tahun 70-an itu ya. Itu. Kalau lahirnya kita enggak tahu ya. Bahkan para sesepuh yang paling tua pun ditanya enggak tahu, pokoknya sudah ada dari dulu gitu. Tapi yang aneh itu adalah nat itu tua ya, kemudian diperbaiki dipopulerkan oleh RRI Semarang tahun 70-an ya. Kalau enggak salah itu melalui apa tokoh yang namanya Pak Poni di dulu ya,
1: RRI Semarang betul.
2: Iya betul. Kemudian tahun 80-an itu era Narto Sabdo. Itu dipopulerkan lagi melalui gamelan, melalui wayang itu oleh Pak Narto Sabdo. Maka secara garis besar mau coba Semarang itu ada dua model, dua cengkok ya, cengkok RRI dan cengkok Narto Sabdan. Itu secara garis besar gitu.
1: Oke. Gitu. Jadi gitu Pak. Ternyata apa ya, satu hal yang unik kalau kita bicara tembang Mocopat itu sebetulnya kan banyak dikenal larasnya Pelok Slendro gitu kan. Tapi ternyata Mocopat Semarang itu lebih apa ya, lebih ke nada diatonis gitu, nada-nada barat. Jadi kalau mungkin diiringi pakai apa ya,
2: pakai piano
1: masuk gitu kan. Jadi keunikannya di situ ternyata kok.
0: Oke. Jadi kalau gitu kita kasih kesempatan buat penelponnya kita. Kita bagi dulu informasinya. Telepon dari Semarang berapa, Mas Didis?
1: 0248316661 atau bisa WhatsApp di 0811277794.
0: Oke, yang mau gabung ya untuk Semarang boleh dipelan lagi, Mas Titis.
1: Oke, 0248316661 atau bisa pakai WhatsApp-nya di 0811277794.
0: Oke. Nah, kalau untuk Jakarta seperti biasa di 0213504510, 0213440798 boleh ke WhatsApp-nya kita di 0812114928 ya. Tapi kayaknya kita break dulu barangkali ya, biar enak nanti nerimanya. Siap. Ya. Oke, kalau gitu ya, Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara, nanti kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Dolphin untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar, aku krungu lo salammu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pak C?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
0: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Semarang. Kita ke Semarang lagi. Mas Titis.
10: Siap, Pak.
0: Iya, dah siap terus ya, harus kudu ya.
10: Siap laksanakan.
0: Iya. Mau 17-an soalnya. Oke, dah. Kalau gitu kita buka line telepon ya, kesempatan buat pendengar kita di telepon dan juga di WhatsApp-nya. Silakan kalau sudah ada yang bergabung di Semarang.
10: Ini di Semarang lewat WhatsApp sudah ada nih, Pak, yang kirim WhatsApp.
0: Iya, silakan Mas Titis, diangkat dulu.
10: Dulu ya, Pak, ya.
0: Oh iya, silakan.
10: Oke. Ini ada dari Bu Farida di Palu. Ini assalamualaikum, mohon izin bertanya bagaimana filosofinya sastra dalam Mocopat itu, apakah ada pengaruhnya dengan budaya dan sastra lainnya? Nah, ini dari Bu Farida di Palu. Lalu ada dari ini Mas Haris di Kota Jogja. Mohon izin bertanya mengenai tema Mocopat Semarangan, bagaimana saran dalam melantunkan tembang-tembang Mocopat Semarangan jika tembang Mocopat ini dibawakan menggunakan alat musik modern seperti keyboard? Begitu, Pak, ada dua pertanyaan ini, Pak.
0: Ya, ditahan dulu yang untuk Semarang, jadi biar keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia, kita lempar ke Jakarta.
10: Siap, silakan, Pak.
0: Halo, selamat siang, assalamualaikum.
11: Assalamualaikum, Pak Nova yang cuantik, yang belam-belam.
0: Waalaikumsalam, Ica. Iya, silakan.
11: Halo, Mas Titis. Mas Halo, Titis Sambodo. Halo, Mas Titis. Ica mau bilang dong.
0: Mau bilang apa?
10: Mau bilang apa?
11: Tolong kalau sebutin lewat telepon pelan-pelan.
0: Nah tuh Mas Titis. Nah, ayo kagak ikut-ikutan. Ayo kagak ikut-ikutan.
11: Kadang-kadang begitu deh. Kalau teman-teman tuh cepet-cepet kayak jalan tuh.
0: Ya nanti disebutin lagi sama Mas Titis. Oke, sekarang
11: udah kucatat kok.
0: Oh ya udah. Sekarang pertanyaan Ica apa nih?
11: Ica mau nanya nih, Mas Titis. Apa namanya?
0: Iya.
11: Macapat apa sih?
0: Boleh kata
10: macapat bisa, Pak.
0: Iya, kata Pak Dokter tadi macapat bisa, macopat juga bisa.
11: Itu tradisi macopat di Selatan setiap tahun atau bagaimana?
0: Oke.
11: Okay. Yang kedua?
0: Apa ketawa?
11: Yang kedua. Itu aja deh, Bu Nova.
0: Oh itu aja, tradisinya rutin setiap tahun atau bagaimana gitu ya. Yuk.
11: Makasih.
0: Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kalau tidak tahu bertanya ya Mas Titis ya. Iya, sebenarnya kan macopat itu bukan tradisi tahunan ya. Tapi gak apa-apa, Pak Dokter lah yang bakal menjelaskan. Pertanyaan yang dua tadi dari Semarang, satu dari Jakarta, silakan Pak Dokter.
10: Oke, monggo silakan Pak Babang.
12: Saya ke yang terakhir dulu karena ini ya.
0: Ke yang terakhir dulu. Boleh silakan.
12: Jadi macopat itu kan hanya satu bentuk karya ya. Karya itu ada dua unsur, kalau secara bentuk itu satu karya seni ada aturan-aturan tertentu. Kemudian kalau secara lagu itu Macapat itu adalah lagu khas tradisional yang sebenarnya tidak hanya Jawa, tadi sudah disebutkan ya, ada Bali, ada Sunda, ada Madura, ada Sasa, ada itu dari lagu ya. Nah, apakah ini rutin setiap tahun? Tentu saja tidak, karena ini karya sastra ya, terserah mau dibaca kapan. Ya, itu. Jadi ini karya sastra ya, Mbak Ica tadi ya, bukan sebuah tradisi yang kemudian seperti karnaval atau apa. Jadi ini sebuah lagu, ya kapan kita mau melakukan ya, tinggal kita menyesuaikan nanti dengan suasana hati kita. Mau lagu yang sedih, mau lagu yang gembira, ada semua. Nah, kemudian yang pertanyaan dari Palu tadi ya. Palu, ini menarik, ini menarik ya. Bisa diulangi Mbak Tadi?
10: Bu Farida di Palu tadi pertanyaannya ini bagaimana filosofi sastra dalam Macapat itu, apakah ada pengaruhnya dengan budaya dan sastra lainnya Pak Bambang?
12: Iya, jadi kalau di sastranya tentu saja Macapat itu hanya ada aturannya ya. Karena bahasa pun boleh bahasa Jawa, karena Sunda ada boleh bahasa Sunda, kalau Bali ada boleh bahasa Bali dan sebagainya ya. Kemudian kan ada aturan-aturan itu ya. Aturan-aturan itu kan sudah filosofis sekali bahwa kita itu hidup penuh dengan aturan gitu ya. Ya baik yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari, baik yang tidak ketahui maupun yang kita ketahui gitu ya. Itu filosofi kan. Jadi ini adalah media. Macapat itu adalah media. Media untuk menuangkan gagasan dalam kata-kata gitu ya. Atau media untuk mengekspresikan gagasan. Ya, jadi ekspresi itu kan bisa tulis, bisa suara. Ya, jadi bisa ditembangkan gitu ya. Nah, itu saya kira itu jadi secara filosofis pada aturan-aturan itu ya. Kemudian kalau kita juga sering ya teman-teman itu merangkai-rangkai itu ada Macapat itu yang jumlahnya 11 lah di Jawa. Itu menjadi sebuah urutan panjang gitu, yang itu filosofinya ternyata itu filosofi dari lahir sampai mati gitu ya.
10: Siklus kehidupan ya Pak.
12: Betul, siklus kehidupan gitu ya. Misalnya yang pertama itu Mijil ya. Mijil itu artinya lahir gitu ya. Kemudian itu di akhir, yang terakhir itu adalah pocong. Pocong itu disamakan dengan pocong gitu ya. Sudah sampai dengan meninggal di pocong gitu. Gitu ya. Tapi saya tidak tahu ini monggo ini siapa yang mau memvalidasi. Karena kelahirannya itu juga tidak urut seperti itu lahirnya Macapatnya. Yang kita temukan tua-tua itu malah Sinom dan Durmo itu sudah ditemukan di Gidung Sundayana misalnya. Iya, di gidung-gidung lama. Gitu. Kemudian yang pertanyaan berikutnya yang tadi ya, bagaimana kalau dipakai iringannya keyboard gitu ya. Oke. Kalau yang pelok sih enggak masalah ya. Peloknya kita mau meskipun semua nada dipakai yang pelok ya, tapi ada tetap ada dasar padatnya, ada dasarnya. Nada dasarnya ya. Misalnya kita di nada dasar atau di padat pelok 6 misalnya. Yeah. Seperti Pangkur Semarangan misalnya gitu ya. Ya udah kita do mi fa sol si do, do mi fa sol si do. Nah, itu. Ya. Itu nanti menyesuaikan ya. Do mi fa sol si do misalnya gitu ya. Neno neno mingkar mingkure ngangkoro. Ya misalnya lalu jadinya begitu ya. Kalau selendro kita ambil do re mi sol la do. Ya, jadi do re mi sol la do. Nah itu ya. Nanti jadi misalnya dari ini tadi ya standar nada tadi ya. Do kita rendahkan aja biar makin rendah, biar enak nembangnya. do re mi sol la do re mi sol la do. Tiba-tiba kita mau menembang Dandang Gula Semarang misalnya. Maka keluarnya begini.

0: aduh. Nah ini kita kembalikan lagi masih masih itu adanya segera itu ya.
1: Oke.
0: Untuk yang terakhir dua.
1: Iya. Nah dan Masopat Semarang ini apakah juga ada pengaruh dari mungkin budaya lain atau dari faktor-faktor lain ini Pak?
0: Betul, ini yang belum kita bahas tadi ya. Mbak Nova ini karena apa di Masopat gaya Semarangan ini ada akulturasi budaya di sana ada Jawa, ada Islam, ada Tionghoa, ada Eropa. Jawa misalnya dari struktur tembangnya, kemudian jadi lagunya, gamelannya, pengiringnya kan gamelan Jawa. Kemudian Islam misalnya ya, itu seperti orang adzan. Jadi orang nembang Mocopat Semarang itu seperti orang adzan ya. Jadi misalnya saya contohkan ini, yang tinggi meliuk-liuk ya. Misalnya di Pangkur Semarangan yang baris ketiga ya.

0: kayak gitu.
1: Ya tinggi banget ya Pak ya.
2: Ini katanya ini unsur dari Islam ya, dari adzan itu ya. Nah, kemudian yang satu dari Tionghoa. Unsur Tionghoa, huanya di mana? Tionghoa-nya di nada. Selindro terutama ya, selindro miring itu seperti tangannya dat Cina ya. Do re mi sol la do tadi itu. Nah, itu do le li lo la lo. Loh, misalnya ada lagu saya ingat lagu Sampai Ing Tai misalnya. Itu seperti
1: hampir sama ya Pak.
2: Iya, dadanya selindurnya seperti itu. Kemudian unsur Eropanya. Karena apa? Menurut teman-teman yang menuliskan notasi itu lebih enak ditulis dengan nada diatonis.
1: Notasi diatonis.
2: Iya, gitu ya. Diatonis daripada kalau pakai nada Jawa itu penuh coretan, Mas.
1: Kayak kepatian itu ya, Pak ya.
2: Karena ada miring kan?
1: Ada miring.
2: Iya. Tiga, misalnya ada tiga, itu ada miring ke kiri, ada miring ke kanan. Tiga kurang sedikit atau tiga lebih sedikit gitu. Nah, itu.
1: Agak susah dibaca juga.
2: Susah dibaca kalau enggak pernah dengar, tiba-tiba kita baca notasi Semarangan yang pakai Jawa, versi Jawa. Ya. Bingung gitu. Nah, ini bunyinya gimana gitu
1: ya. Lebih ke notasi diatonis lebih mudah ya Pak.
2: Iya, ya, betul.
1: Oke. Ya. Jadi gitu Pak. Ternyata ada akulturasi budaya di situ. Kemudian ya itu tadi cara nembangkannya pun unik begitu. Beda dengan mocopat-mocopat pada umumnya, mungkin kayak Surakarta atau Ngayogjan itu beda begitu. Jadi ada sedikit mendayu-dayunya kalau di
3: mocopat Semarang ya.
1: Betul.
3: Oke. Masih ada waktu, silakan dibuka lagi line teleponnya, Mas.
1: Oke, silakan yang ingin bergabung lagi, masih kami tunggu di 024-8316-661 atau bisa melalui WhatsApp di 0811-2777-914. Ya, saya agak pelan, tadi request dari Teh Ica. Agak cepat-cepat gitu.
3: Iya.
1: Silakan dari Semarang atau dari Jakarta, kalau ada yang mau ditanyakan, monggo tetap mau copat Semarangan ya.
3: Oke, di sana sudah adakah?
1: Belum ada kok.
3: Untuk Jakarta sudah ada, saya sambungkan boleh?
1: Oke, siap, silahkan.
3: Oh udah, oh iya, oke, saya sambungkan lagi. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, selamat siang. Nova.
3: Ini orang Semarang nih. Waalaikumsalam. Orang Semarang yang terdampar di Jakarta berpuluh-puluh tahun. Namanya Ibu Umi, ya.
4: Iya, betul. Selamat siang, Mas Desambuto juga Bapak.
2: Selamat siang.
4: Orang Semarang tapi belum paham soal mocopat. Cuman saya sukanya itu sama Pak Narto Sabto. Apakah keting-keting Pak Narto Sabto itu juga termasuk mocopat yang nadanya gembira seperti ojo dipleroi apa-apa gitu. Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih Bapak Mas Narasumber dan juga Mas Titis Sambodo juga Pak Nova.
3: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Ibu Umi dari Pesanggrahan. Kalau ada Semarang kita sambungkan dulu biar dokter bisa jawab dua nih.
1: Oke, kebetulan belum ada nih Pak. Apa langsung kita jawab dulu ya dari Bu Umi ya Pak ya.
3: Oke, silakan.
1: Oke. Monggo Pak Bambang dipertanyakan dari Bu Umi. Baik. Asli Semarang atau dari Jakarta?
2: Jadi, nah, gending-gending Semarang kan memang ada Bu. Jadi Bu Umi ya, gending-gending Semarang itu, tapi gending-gending Karawitan yang Kediri Semarang itu tanpa vokal.
1: Tanpa vokal.
2: Ya, dia, di awal gitu mengawali pertunjukan apa sebelum vokalisnya pada datang gitu, bunyi gamelan gitu ya, itu rata-rata begitu. Nah, kemudian apakah ojo dipleroi dan lain-lain itu termasuk Semarangan? Itu umum kalau itu ya. Itu nadanya umum. Hanya kebetulan banyak sekali yang diciptakan oleh Pak Narto Sabto yang rumahnya di Semarang kan gitu ya. Tapi bukan ciri khas Semarang. Tapi Pak Narto Sabto itu adalah salah satu tokoh yang Mempopulerkan Mocopat Semarangan. Mocopat Semarang ya. Tadi saya temukan yang tahap pertama itu tahun 70-an itu RRI Semarang. Yang periode kedua tahun 80-an pada era jaya-jayanya Pak Narto Sabdo sebagai dalang dan komponisnya, komponis Karawitan. Itu beliau banyak sekali menggunakan Mocopat Semarang itu untuk kalau dalam istilah Karawitan itu bowo. Bowo itu mengawali. Mengawali sebuah gending gitu ya. Itu. Jadi banyak sekali ya. Misalnya ada Asmorondono Semarangan misalnya. Oh,

0: Ένα.
1: Είναι. Ευχαριστώ, Ρωσία.
2: Σαν πες ωραίο μα ένα πα.
1: Itu oleh narator digunakan untuk bowo atau untuk selingan di dalam satu komposisi gending gitu. Itu yang terjadi. Jadi narator sangat berjasa dalam penyebaran Mocopat Semarang. Dan jumlahnya memang sangat terbatas.
0: Okay.
1: Sangat terbatas. Yang saya tahu aja hanya 5 yang hanya 5 tembang yang tua itu ya.
0: Oh.
1: Kemudian ada ciptaan-ciptaan baru ya, ada Pak Profesor Widodo Semarang itu menciptakan dua, Kinanti dan Pocong.
0: Pocong.
1: Kemudian saya juga tahun 2023 membuat 11 tembang. Mau cepat bergaya Semarang ya.
0: Bikin sendiri ya, Pak.
1: Bikin sendiri ya. Ya. Karena apa? Karena pengembangan kan penting.
0: Iya, betul.
1: Tidak hanya kita jaga yang sudah ada, tapi kita kembangkan.
0: Apalagi BPDP ya, Pak ya.
1: Iya.
0: Harus dikembangkan ya, Pak ya.
1: Harus begitu.
0: Oke, gitu, Pak.
2: Jadi mau cepat di Jawa Tengah itu beda-beda semuanya ya, Pak Bambang ya.
1: Iya. Banyak sekali versinya.
2: Iya.
0: Ada di Solo juga ada, Jogja juga ada, di Semarang juga ada gitu, Po.
2: Iya benar. Jadi tidak semuanya orang yang ada di kota-kota sana itu melantunkan atau punya spesifikasi macopat sendiri.
0: Kalau dari personal pribadi
1: ya, kalau sekarang ya misalnya dia nembang apa karena ada namanya, misalnya nembang Asmorondono. Asmorondono yang mana? Asmorondono Banyumasan? Apa Asmorondono Semarangan? Apakah Asmorondono? Nah, gitu loh.
2: Gitu. Oh ya, banyak ya. Oke, baiklah kalau gitu. Kalau masih ada yang bergabung di Semarang, kita sambungkan. Belum ada lagi.
0: Apa saya sambung pertanyaan dulu ke Pak Bambang gitu ya, Pak ya?
2: Oke, boleh.
0: Nah, ya. Pak Bambang, kalau dalam penggunaannya sendiri ini mau cepat Semarangan dalam pagelaran misal ada wayang ataupun pagelaran-pagelaran seni yang lain, apakah saat ini masih atau sudah jamak digunakan atau masih terbatas begitu, Pak, penggunaannya?
1: Iya, wah, kalau sekarang ini malah ini apa namanya ya, apalagi pasca WBTP ya.
0: Ya.
1: Ini teman-teman di Semarang di wayang misalnya semakin banyak menggunakan.
0: Semakin banyak ya, Pak.
1: Semakin
0: ya?
1: Banyak. Terutama kalau dalang misalnya dari luar Semarang masuk ke Semarang, itu kan mereka ingin memperlihatkan atau menghormati budaya Semarang ya. Misalnya lalu membawakan lagu-lagu gamelan itu Dendang Semarang misalnya. Nah, itu kan nadanya nada-nada Semarangan. Kemudian bau-bau aja ya dikasih
0: Semarangan
1: ya, gitu ya. Jadi masih sangat ini Mas, masih sekarang malah lebih populer lagi, lebih populer lagi. Ya.
0: Oke, jadi kalau berbicara tentang Semarangan, Pak, seni di Semarang itu sebenarnya seni akulturasi gitu, Pak. Jadi kalau Semarang apa ya, produk yang wah gitu memang enggak ada, tapi perpaduan akulturasi dari berbagai macam budaya itu tumpah semuanya di Kota Semarang.
1: Betul.
2: Sebenarnya setiap daerah semuanya juga berakulturasi ya, Pak Bambang ya. Apalagi ini Jakarta ya yang homogen banget gitu kan. Di sini ada Arab, ada Cina, ada iya benar.
1: Di Jakarta ada gambang kromong.
2: Iya benar.
1: Di Semarang itu ada gambang Semarang dan nadanya sama, Pak.
2: Oh, itu kan.
0: Gambang Semarang itu apakah pengembangan dari Mocopat Semarang atau
1: bukan? Itu musik ya.
0: Musik ya, Pak ya.
1: Musik. Ada dugaan itu perkembangan dari Betawi.
2: Ada dugaan
1: sama kota dagang kan dulu.
2: Iya benar. Ada dugaan tuh dari Betawi. Praduganya ya. Oke, Pak Bambang, ini dari Mas Aris di Jogja. Nah, mohon izin katanya mengenai macopat sembarangan. Bagaimana cara melantunkan macopat sembarangan ini? Apakah alat musiknya menggunakan alat musik modern atau hanya keyboard? Terima kasih.
1: Ya. Jadi yang namanya tembang mocopat, dalam hal ini kita sebut yang mocopat Semarangan ya, itu adalah mocopat yang ditembangkan tanpa irama, tanpa ketukan. Jadi tidak terbingkai oleh ketukannya, sehingga iringannya pun hanya background musik saja supaya kita tidak tersesat.
0: Itu melepaskan nadanya ya Pak ya, Pak.
1: Iya betul. Sehingga bisa kita pakai, kalau mau coba Semarang memang spesial, bisa pakai keyboard aja atau pakai gamelan gitu ya.
2: Oke.
1: Jadi bukan lagu kayak Denny Caknan itu, bukan harus diiringi dengan satu komposisi, itu enggak.
2: Istilahnya senandung gitu ya Pak Bambang ya?
1: Ya semacam itulah ya.
2: Itu mungkin pada awalnya dulu waktu emak-emak ngelonin anak-anak barangkali itu lagu tercipta ya.
1: Ini ya, ada yang latar belakangnya itu, ada latar belakang yang petani ya, di sawah ya, seperti itu.
2: Iya benar-benar untuk menghibur dan mengisi waktu gitu ya, bersenandung, akhirnya lahirlah mocopat-mocopat dari Semarangan, dari yang lain gitu ya Pak Bambang ya.
1: Betul ya.
2: Oke dah kalau gitu. Ada lagi Mas Titis?
0: Ini Semarang agak lumayan sepi nih, Pak.
2: Dagangannya enggak bagus sih ya. Coba gitu loh. Promosinya agak dikencengin dah.
0: Oke. Coba nanti apa ya? Monggo yang dari Semarang ini biasanya kalau yang dari Semarang pada langsung pada naik.
2: Apa ada sesuatu kali ya? Trouble barangkali ya?
0: Ada trouble sedikit nih, Pak. Apa pacaran kita atau gimana? Tapi masih tetap ya tunggu yang ingin bertanya tentang mocopat Semarangan, silakan yang mungkin kalau dulu di sekolah begitu ya, diajari tentang mocopat, lu kok beda sama yang diajarkan di sekolah dulu. Ternyata ini adalah pengembangan begitu kok. Jadi walaupun mocopat Semarang sudah dari dulu sudah ada, tapi sekarang ini mulai kembali dipopulerkan lagi begitu.
2: Oke. Dipopulerkan dengan inovasi-inovasi sesuai perkembangan sekarang gitu ya Pak Bambang.
1: Betul.
2: Oke.
1: Bahkan saya pun membuat lagu yang untuk mengawali lagu campursari yang belum ada bawanya, Mas Itis. Belum ada. Kalau mau lagu campursari itu kan, kalau mau lagu ada lantunan dulu yang tanpa musik itu. Itu mocopat itu seperti itu. Nah, itu saya buat beberapa untuk mengawali lagu itu yang khas nadanya yang selindro, yang do re mi sol la do, yang do re mi sol la do. Ya misalnya lagu Neng Pinggiring Pengawan. Ya misalnya itu ya punya Mas almarhum ya. Nah, ini saya buatkan bawanya pakai gambu.
0: Itu bawanya gambu ya Pak?
1: Iya, saya buatkan. Okay. Sekar gambu peng satur kang cinator. Waduh, seru sih.
0: Jadi akan ya Pak Bapak, enak kok.
2: Kalau lagi capek minta disenandungin gitu ya.
1: Lagi Pak, kalau teman-teman dimanapun ini ingin belajar lewat channel YouTube saya, itu sudah lengkap.
2: Oke. Apa channel YouTube-nya Pak Bambang nih?
1: Bambang Sulanjari.
2: Bambang Sulanjari ya.
0: Ketika aja mau cepat Semarang pasti muncul di situ.
1: Oh iya.
2: Oke dah kalau gitu. Boleh satu kesempatan lagi, ini sudah di menit 53. Kita hitung 3 ya. Kesempatan buat penelpon Jakarta kita buka di 021-35-04-510. Karena ini udah di menit 53. Ya, yang WhatsApp juga boleh di 0812-11-24-928. Dari Semarang belum ada Mas Titis?
0: Belum ada Pak, di Jakarta udah ada?
2: Belum nih kayaknya, belum. Tadi udah kedip-kedip putus lagi.
0: Okay. Mungkin saya tambah satu pertanyaan ke Pak Bambang, boleh ya Pak ya?
2: Baik.
0: Oke, pertanyaan pendek aja nih karena waktu sudah mepet Pak Bambang. Nah, kalau di Jogja Solo mungkin ada tradisi mungkin mocopatan, membaca mocopat bersama-sama gitu Pak. Nah, apakah di Semarang juga ini sudah mulai dibudayakan seperti itu Pak? Kalau di Semarang gitu Pak?
1: Ya, agak-agaknya ada dari dulu karena ada jejak-jejaknya.
0: Oh, ada jejak-jejaknya.
1: Tapi yang dibaca itu bukan Semarangan, loh. Itu justru mocopat yang biasa, yang Surakarta gitu ya. Nah, saya juga belum melihat melihat ini geliat para kelompok-kelompok Macapat ya, yang sering rutin mengadakan itu ya, Macapatan keliling itu, yang khusus melakukan Semarang itu belum.
0: Oke.
1: Ya, tapi lombanya sudah ada.
0: Lombanya sudah ada.
1: Untuk anak-anak SD SMP sudah ada lombanya. Setiap tahun sudah rutin, sejak berapa tahun ya, 5 tahun yang lalu mungkin ya. Sudah rutin.
0: Oke. Dan kan tergolong tinggi ya Pak nadanya. Kalau anak-anak apakah betul nyampe itu Pak?
1: Nah, uniknya kalau Macapat kan gini Mas. Kalau Macapat itu tidak harus pakai iringan tertentu kan, boleh tanpa iringan. Artinya ambitusnya bisa kita sesuaikan dengan ambitus anak.
0: Oke. Nah,
1: misalnya yang tadinya harusnya ojo turu sore kaki, ya kita rendahkan aja menjadi ojo turu sore kaki.
2: Oke. Bisa disesuaikan sesuai kebutuhan ya Pak Bambang ya.
1: Asal enggak diiringi loh, kalau diiringi nanti ya kacau yeah sama dengannya.
2: Oke, ini udah menit 55 Pak Bambang, 2 menit waktu Pak Bambang buat menyampaikan apa yang menjadi harapan Pak Bambang. Silakan.
1: Oke, jadi harapan saya begini, Macapat ini atau Macapat ini kan bukan hanya miliknya orang Jawa. Karena di mana-mana ada, terutama di sekeliling Jawa itu ada semua. Dan satu yang sudah masuk menjadi WPTB itu adalah Macapat Semarangan ya. Saya berharap Macapat-Macapat di daerah lain, misalnya Banyumas di Jawa, ada Gresik, ada Malang, ada Sasa, Bali, Sunda, itu juga masuk menjadi warisan budaya tak benda. Dan nanti secara komunal kita bersama-sama ajukan ini ke UNESCO untuk apa tindak lanjut agar kita memiliki warisan budaya tak benda di tingkat internasional. Seperti sekarang Jawa Tengah sedang mengajukan juga yaitu lagu Ilir-Ilir. Lagu Ilir-Ilir yang sangat terkenal ini sedang diajukan oleh Jawa Tengah untuk ke UNESCO. Saya berharap teman-teman tidak malu untuk belajar Macapat karena ini budaya nasional, bukan hanya miliknya orang Jawa. Dan dengan belajar di Macapat maka kita ikut memperkokoh budaya daerah, dan budaya daerah itulah penyokong utama dari budaya nasional kita. Demikian Pak.
2: Oke, Pak Bambang terima kasih, Mas Citis juga terima kasih ya. Salam sehat, salam bahagia dan sukses selalu ya.
0: Amin, ya. Amin, Pak Nova juga.
2: Iya, untuk Semarang, salam buat teman-teman Semarang ya, Mas Titis. Siap, ya.
0: Salam sehat juga untuk teman-teman di Jakarta, selalu sehat, selalu ceria.
2: Baik.
0: Oke. Tanggal tengah belum tanggal muda lagi ya, Pak ya.
2: Oke, dah kalau gitu. Selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Abang Po, Nyamabe dan semua pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita bersama dengan RRI Semarang, Macapat Semarangan bersama Dr. Bambang Sulanjari SSMA dan juga ada Mas Titis Sambodo di sana ya Bang Po ya. Kita lanjutkan kebersamaan kita, kita akhiri dulu siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih untuk adik-adik SMK 39 ya. Oh iya benar. Makasih juga buat adik-adik SMK Muhammadiyah 3 Diva. Terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Depok, Jakarta dinilai dapat menjadi etalase untuk memperkenalkan kuliner autentik berbagai daerah Indonesia kepada masyarakat dan wisatawan. General Manager Mall Ciputra Jakarta, Ferry Irianto, mengatakan pada Rabu kemarin, festival kuliner seperti Kampung Legendaris dapat memperkenalkan kekayaan cita rasa Nusantara sekaligus budaya daerah. Menurutnya, promosi kuliner di Jakarta dapat mendorong wisatawan berkunjung langsung ke daerah asal makanan dan memperluas pasar UMKM kuliner. Upaya ini juga dinilai penting untuk memperkenalkan kuliner Nusantara kepada generasi muda agar keberagaman pangan dan budaya Indonesia tetap terjaga.

Batang, Jawa Tengah membangkitkan kembali kejayaan kopi melalui pengembangan varietas Arabica yang ramah lingkungan. Kepala Desa Tombo Mustajab mengatakan pengembangan ini diharapkan meningkatkan pengetahuan petani sekaligus mendorong perekonomian masyarakat. Sebanyak 5.400 bibit kopi Arabica disiapkan untuk 13 petani di 27 bidang lahan milik warga. Setelah mereka mengikuti bimbingan teknis budidaya pada Selasa kemarin, program yang melibatkan pemerintah ini, maksud kami, program yang melibatkan pemerintah Desa Tombo LMDH CDK 4 DLHK Jawa Tengah dan PT Bima Sena Power Indonesia ini juga disertai pendampingan berkala. Kepala Disperindakop dan UMKM Kabupaten Batang, Wahyu Budi Santoso mengatakan pihaknya akan memfasilitasi legalitas serta mempertemukan petani dengan pembeli dan juga eksportir. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.

0: Kebayang mulu dah.
1: Hah? Apa? Bubur cace? Mm-hmm. Waduh, itu tuh emang dahsyat tuh. Bikin perut joget gitu.
0: Iya, manis-manis, anget lagi. Aduh, kalau gak makan hari ini, rasanya hidup gue kurang lengkap nih, Nab.
1: Bubur cace kan emang makanan khas Betawi, Leha. Kita tuh mesti bangga, dijaga, dilestariin. Jangan sampai kalah tuh sama makanan viral.
0: Benar juga lu, Nab. Budaya sendiri kudu kita rawat. Mulai dari makanan tradisional ya.
1: Betul. Kalau bukan kita yang lestariin, siapa lagi coba?
0: Setuju. Tapi nih ya, sebelum ngelestariin, boleh gak kita ngelestariin semangkok dulu? Perut gue udah demo nih.
1: Dasar lu ya emang ya. Ayo dah, sebelum perut lu pada bikin aksi unjuk rasa tuh.
2: Lestarikan kuliner tradisional Betawi. Bubur cace bukan cuma enak, tapi juga bagian dari warisan budaya kita.
3: Abang Po, biar kita kagak kudet alias kurang update nih ye, Abang Po kudu dah tuh klik rri.co.id. rri.co.id, portal berita resmi dari Radio Republik Indonesia yang nyajiin berita terkini dan juga akurat dari seluruh Indonesia. Dari Aceh, sampai Papua. Di sono no.

0: Nah, sambil baca-baca berita, Abang Empo juga tetap bisa nih streaming sambil dengerin Prompat Jakarta. Sambil ngupi juga enak sih.
1: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung.
2: Prompat FM.

0: Bingkai Budaya. Pro 4 RRI Banda Aceh.
1: Tari Gol merupakan salah satu karya seni termasyur yang berasal dari Tanah Gayo. Gol berarti membunyikan. Tari ini merupakan gabungan dari seni sastra, musik, dan gerak yang dilatar belakangi sebuah cerita rakyat Gayo, yaitu tentang kisah Sengeda, putra Raja Linge 13 yang menjinakkan seekor gajah putih karena dipercayai sebagai jelmaan dari saudaranya Bener Meriah yang mati dibunuh. Dalam gerak menjinakkan sang gajah, Sengeda menirukan berbagai gerakan dan bunyi-bunyian yang terinspirasi dari alam, seperti burung-burung, angin, sesekali menghentak bagai sayap elang. Saat ini, Guel ditarikan dalam berbagai seremonial penyambutan tamu, baik tamu adat, pemerintahan, maupun tamu kehormatan lainnya. Tidak jarang para tamu diajak untuk ikut bergoyang ala Guel sebagai simbol penghormatan kepada pemilik acara tersebut.
0: Bingkai budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

Angin puting beliung adalah angin kencang berputar yang datang secara tiba-tiba. Biasanya berlangsung singkat, tapi cukup untuk menimbulkan kerusakan besar. Sebelum bencana terjadi, waspadai cuaca mendung disertai awan menggulung. Periksa kondisi atap atau pohon di sekitar rumah. Simpan barang-barang berharga di tempat yang aman. Ikuti informasi cuaca dari BMKG dan pemerintah daerah. Saat angin datang, segera masuk ke dalam rumah atau bangunan kokoh, jauhi jendela dan kaca, jangan berlindung di bawah pohon.

0: pohon atau tiang listrik. Matikan listrik jika memungkinkan.
1: Ular tangga. Permainan papan ular tangga ini telah ada sejak 1870 dan menjadi permainan yang sangat digemari oleh anak-anak di setiap zaman hingga akhir tahun 2000-an. Permainan ini biasanya dimainkan 2 hingga 4 orang. Permainan ini berbentuk kotak-kotak kecil, sebagai kotak terdapat gambar ular dan tangga. Pemain menggunakan dadu untuk menghitung langkah hingga ke garis finish. Aturan mainnya, pemain menentukan siapa yang bermain pertama. Bidik disimpan di kotak pertama atau start, lalu mulai dikocok dadu, gerakan bidik sesuai jumlah dadu yang dikeluarkan. Bila bidik berhenti di ekor ular, maka ia akan turun. Sebaliknya, bila berhenti di tangga, ia akan naik. Permainan pun dilanjutkan ke pemain kedua dan berlanjut seperti itu. Pemenang ditentukan dari bidik yang pertama kali mencapai kotak finish.

Halo Wasudara, Maluku Utara adalah tanah yang kaya dan indah. Tapi kita juga tinggal di wilayah rawan bencana, gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir, bahkan angin kencang dari laut. Itu sebabnya, torang semua harus siap sedia. Kalau ada gempa, hindari bangunan tinggi. Cari tempat terbuka. Kalau banjir datang, segera naik ke tempat yang lebih tinggi. Kalau dengar peringatan tsunami, jangan tunggu-tunggu, langsung evakuasi di bukit tinggi. Simpan dokumen penting dan obat-obatan dalam tas siaga. Jangan lupa, dengar informasi hanya dari sumber resmi seperti BMKG dan pemerintah daerah setempat.

benteng. Permainan tradisional ini dimainkan oleh 8 orang dan dibagi 2 grup menjadi 4 orang. Masing-masing memiliki markas yang dijadikan tempat kekuasaan, yang biasanya markas tersebut berupa tiang, pohon, batu, dan pilar sebagai benteng. Tujuan permainan ini adalah mengambil alih benteng lawan dengan cara menyentuh markas lawan. Setiap orang memiliki tugas masing-masing. Ada yang menjadi penjaga, mata-mata, pengganggu benteng lawan, dan penyelinap markas lawan. Permainan ini membutuhkan kecekatan berlari dan strategi hingga mampu mencapai benteng lawan. Aturan mainnya, pemain yang pertama menyentuh markas lawan itulah yang akan menjadi tim pemenang.

0: Terima kasih Warihlon yang masih setia bersama kami di RRI Perempat Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Kita sudah di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, edisi Kamis 13 Agustus 2026. Untuk Warihlon yang ingin bergabung di Pro Dangdut, silahkan ya, lewat nomor 0651470055. Untuk cuaca soalnya cerah sekali ya sore ini ya. Alhamdulillah, beda dengan tadi pagi. Tadi pagi agak mendung gitu ya, tapi sekarang sudah kembali cerah. Cile. Untuk warna-warna yang sudah bergabung mungkin di 0651470055 langsung kita sapa. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam Pro Dangdut, adalah Cinta dan
0: Nurul. Gimana sore ini Cik Mat?
1: Alhamdulillah, tinggal brum lagi nih.
0: Tinggal brum lagi. Buka pintu hari ini ya, Cik Mat ya.
1: Buka pintu. Kau kasih Mak Amri hari ini.
0: Apa? Enggak dikasih sama Pak Amri?
1: Mau kasih sama Cik Mat dulu ya.
0: Mau dengerin lagu Roma Irama ya?
1: Bukan.
0: Terus?
1: Nah, lagu apa ini? Enggak tahu siapa penyanyinya. Lagunya Bebas Cari Jodoh.
0: Bebas Cari Jodoh? Bebas Cari Jodoh. Itu yang nyanyi. Bebas Cari Jodoh mana ya? Kok enggak keluar ya?
1: Hah?
0: Kok enggak keluar?
1: Enggak keluar.
0: Enggak keluar nih. Kenapa Bebas itu? Cari Jodoh. Coba lewat lemari satu lagi lah ya.
1: Iya, boleh.
0: Jadi ini mau brum ya bentar lagi ya?
1: Iya, bentar lagi tinggal brum.
0: Ini sudah di atas becak atau gimana?
1: Belum, masih di apa? Masih di kursi goyang duduk.
0: Oh, kursi goyang. Duduk aja tapi enggak digoyang lagi ya. Gimana, ada tidur siang tadi?
1: Baru bangun.
0: Baru bangun. Oh.
1: Santai tidur dulu kan?
0: Iyalah, nanti oyong. Tidurnya di kursi goyang atau tidur di kamar?
1: Ya, tidurnya di apalah, di kursi bebas.
0: Di kursi bebas. Iyalah.
1: Ini kursi goyang enggak bisa bebas dia kan?
0: Iyalah, nanti kejungkal. Bebas Cari Jodoh dari BBR ya?
1: Iya.
0: Oke, siap. Sudah ada nih, Cik Mat.
1: Sudah ada ya. Oke, salam-salamnya untuk Kak Nurul dan keluarga, selamat mandunya akhirat.
0: Amin ya Allah, Cik Mat juga ya.
1: Ke Bang Basri, Wak John, ke Maci, Kak Hayati, Kak Diana, Kak Eli, Kak Jiria, dan semua semuanya ya.
0: Baik, terima kasih Cik Mat.
1: Sama-sama, Assalamualaikum.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Cik Mat yang buka pintu Pro Dangdut hari ini ya. Semoga selalu sehat Cik Mat. Di belakang Cik Mat yang sedang ketuk-ketuk. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam Pro Dangdut, adalah kita.
0: Nah ya gas.
2: Apa rupanya ya?
0: Gimana ya gas?
2: Aku gas terus, nggak ada apa-apa Cik Mat rupanya.
0: Kedua Cik Mat.
2: Ke pintu baru ditarik terus kuncinya.
0: Aduh. Kalah deh ya gas. Padahal ya gas yang nunggu dari tadi ya. Cik Mat sambil tidur-tiduran loh, nunggunya mel ngantuk-ngantuk.
2: Udah capek ya, apanya kan duduk, udah itu. Jika saya kan jam-jam 3 kan, udah kira-kira kurang 10 menit, pas 3, jam 3. Dan sebetulnya rupanya duluan Cik Mat lagi.
0: kurang cepat sedikit toh ya.
2: Cepat sedikit.
0: Itulah.
2: Ke pintu ditarik tuh sama Cik Mat, kalau enggak.
0: Tipis kali. Gak apa-apa deh ya, ya guys, nomor 2 hari ini. Tapi besok mungkin bisa nomor pertama.
2: Ya mungkin besok sebelum jam 3 saya datang terus.
0: Iya, datang terus ya, antri terus ya, jauh ya. Dari subuh datang. Tadi pagi kemana ya guys?
2: Gimana?
0: Kok gak masuk tadi pagi?
2: Tadi pagi?
0: Hmm-mm.
2: Gak bisa masuk ya guys ke TPI pagi-pagi.
0: Oh gitu.
2: Ya pagi-pagi kan sambil lihat kapal masuk, ada yang masuk atau mau berangkat, nanti kan lihat kan gas. Nah gitu, siapa yang masuk, ada mana yang lama dulu, store dulu, kan gitu.
0: Oh iya, berarti padat lah jadwal ke pagi ya.
2: Itulah, kalau nggak ditetapi nanti, mana uang malam, mana bodinya belum pulang lagi, padahal udah mau berangkat lagi.
0: Oke lah ya gas ya, semoga mudah rezeki ya gas ya.
2: Amin ya.
0: Panas sekali pun hari ini ya guys.
2: Ya panas.
0: Panas ya si sore ini ya. Ya guys, mau lagu apa nih kalau panas-panas kayak gini?
2: lagu terpaksa aja.
0: Terpaksa. Terpaksa dari siapa?
2: Terpaksa dengan Cik Mat tadi.
0: Terpaksa jadi nomor 2 ya karena duluan Cik Mat ya.
2: Iya, itulah.
0: Dari siapa nih?
2: Roma Irama.
0: Roma Irama Cile. Untung tadi Cik Mat enggak minta ini ya, Roma Irama.
2: Itu saya ambil minta lain.
0: Oh, gitu. Stoknya banyak kok ya. Oke ya guys, boleh salam-salamnya.
2: Salam-salam yang pertama buat Nurul, sehat selalu, mudah rezeki.
0: Amin.
2: Tercapai cita-citanya.
0: Amin ya Allah. Ya guys juga ya.
2: Ya sama-sama. Begitu juga sama Cik Mat. Ya nanti perginya sampai ke tempat ulai kering garis manis.
0: Ya, amin. Satenya.
2: Biar cepat habis. Berobat-berobatnya jual terus kalian. Yang baru.
0: Cemannya enggak usah ya, ya enggak aja.
2: Enggak. Cuman jangan nanti gitu enggak usah. Betul lagi. Kalian juga kawan kita enggak ada lagi kan?
0: Heeh, ada lagi kawan nanti kita.

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah, kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Ndak, Haibah. Cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Mbak Bangka, sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya. Ndak lagi. Mbah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat, gosip semakin digosok semakin sip.
0: Jangan ya, Dek. Jangan ya, Dek.

0: Demikian Warehlon, dua nomor lagu permintaan Cek Mat dari kawasan Lambaro, dan juga ada Ayah Gas tadi dari Pulau. Semoga sudah terhibur ya, Ayah Gas di Lampulo ya. Kita sambung lagi acara Pro Dangdut yang sudah bergabung. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Halo juga, Waalaikumsalam dan berterima
0: kasih kan. Ada Kak Juju.
1: Iya betul.
0: Apa kabar Kak Juju?
1: Alhamdulillah kabar baik.
0: Alhamdulillah. Kak Juju, gimana di sana, panas nggak?
1: Enggak, kami ini tadi sempat gerimis kecil.
0: Oh ya?
1: Tapi ini udah berhenti, tapi enggak panas nih, udah redup nih. Tadi sempat panas juga.
0: Hmm, gitu. Tapi di sini udah ini ya. Di sini udah panas nih.
1: Enggak apa-apa, bentar lagi mungkin ke situ ya.
0: Mudah-mudahan ya.
1: Mudah-mudahan nanti malam Jumat dingin gitu.
0: Amin. Kak Juju, tadi pagi kemana kok nggak gabung?
1: Hah?
0: Tadi pagi kemana kok nggak gabung?
1: Oh, yang apa namanya, Cirebon ya? Kalau pagi gimana ya? Sibuk.
0: Oh, sibuk.
1: Enggak, tadi pagi kebetulan memang ada aktivitas di luar rumah tadi.
0: Oh, aktivitas di luar rumah, ya di teras gitu ya?
1: Kalau pagi agak malu juga kita masuk, soalnya kadang-kadang temanya agak berat.
0: Oh, agak malu berat. Padahal nggak berat-berat kali lah, 2 ounce.
1: Kak Zul biasanya 1 ounce yang baru bisa.
0: Oh, kalau gitu.
1: Yang 2 ounce bisa
0: tuh. Oh, ya udah deh, kalau kayak gitu mau dikatakan apa lagi ya kan?
1: Mudah-mudahan lah besok ataupun kapan-kapan bisa bergabung.
0: Oke, nurut tunggu ya Kak Juju.
1: Jangan tunggu-tunggu kali. Tapi tadi sempat dengar ada sini ya.
0: Ada siapa?
1: Muksa juga ada masuk ke sini ya.
0: Iya dong, tadi.
1: Keren, berarti bicara Muksa sama Kak Zu.
0: Oke, Kak Juju, mau lagu apa nih hari ini?
1: Lagu apa ya? Lagunya Elvi Sukaisi dong.
0: Elvi Sukaisi, judulnya?
1: Surga Dunia.
0: Surga Dunia. Coba Nurul cari dulu ya. Boleh salam-salamnya deh sambil Nurul cari.
1: Oke, buat abang-abang jadul tadi yang masuk tadi ya.
0: Abang jadul.
1: Sehat selalu juga.
0: Amin, ya Allah.
1: Buat Nurul dulu. Buat Nurul. Sehat selalu. Rezekinya.
0: Amin.
1: Yang merah-merah masih aman di dompet kan?
0: Oh, masih dong, harus dong.
1: Mudah-mudahan bertahan sampai tanggal 30. Tanggal
0: apa nih? Hari ini tanggal 13. Nurul puasa terus nih sampai 13 hari. Biar bisa tahan yang merah-merah. Jangan sampai luntur warnanya.
1: 17 ya udah. Ikut aja lomba atau menang.
0: Siap.
1: Ataupun putar otak. Dengan ada acara-acara itu kan bisa aja kita bagi ada jiwa dagang ya. Kalau bagi enggak ada yang jiwa dagang, walaupun di depan ada bisnis untuk kita jualan, enggak ada jiwa enggak jalan juga.
0: Iya sih, betul. Cuman Nurul jualan di perempat aja kayaknya.
1: Cirebon.
0: Heeh, jualan Cirebon.
1: Ya, kita mantap ya. Kadang-kadang sekali-kali kok kita masak Cirebon anu enak deh.
0: Oh, iya dong. Sesekali ya. Jangan sering-sering.
1: Cobai bing apa anu.
0: Ada aja Kak Juju.
1: Kita makan Cirebon tuh kan. Kalau Kak Zu kan ikut orang Aceh besar, kuahnya itu kan dari gampahnya.
0: Iyalah, memang.
1: Nah, tapi kalau almarhum kakak ipar Kak Zu tuh gampahnya nggak berapa banyak loh.
0: Banyak tapi, daging tok ya.
1: Kayak si rebo yang Kak Zu masak apa alat dari Aceh besar. Beda si rebo beliau sama Kak Zu.
0: Ya mungkin dikreasikan sedikit ya kan, dimodifikasi.
1: Rempah-rempah mana dipakai kok kan? Enggak, cuma 6 macam bumbu aja kan dipakai.
0: Oke, siap.
1: Oke lah. Di situ tidak lupa juga buatnya Kak Yana. Masa Kak Yana kan sama Juju hari ini.
0: Kak Yana kayaknya lagi tidur siang deh.
1: Lagi bobok sih ya.
0: Mungkin, tapi beliau biasanya nggak pernah deh sih, nggak pernah tidur siang, nggak bisa tidur katanya.
1: Mungkin hari ini kena lap sedikit bentar aja. Satu, telak satu apa terpejang satu menit ada beda ceritanya.
0: Iya asli udah lewat.
1: Oke, itu buatnya siapa ya? Buat kainnya, buatnya siapa ya? Alah tadi fotokopi yang kemarin aja lah.
0: Oke, siap.
1: Nggak ngecas kepala nih.
0: Semuanya berarti ya.
1: Saya fotokopi kaju banyak kemarin kaju di situ.
0: Oke, siap. Nanti Nur bagiin ya.
1: Kasih banyak dulu kaju permisi.
0: Oke, hati-hati Kak Juju. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Kak Juju dari Sabang yang sudah bergabung. Di belakang Kak Juju silakan 0651470555 kembali kita buka. Iya, yang sedang ketuk-ketuk. Halo, Assalamualaikum Bro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, Bro Dangdut ada lagi dah.
0: Iya, Pak Amri. Ya, apa kabar Pak Amri?
2: Baik.
0: Alhamdulillah. Kuta Malaka gimana? Hujan?
2: Ya?
0: Kuta Malaka ada hujan?
2: Hujan dari malam nih.
0: Dari malam. Kok sekarang panas ya, Pak Amri ya?
2: Nah, udah panas kali ini.
0: Udah panas kali ini. Jangan aktivitas di luar dulu, jangan jogging dulu sore ini ya. Pak Amri, ini sedang apa? Baru bangun atau gimana?
2: Baru bangun nih.
0: Baru bangun. Oh iya yeah. Iya. Lama tidurnya Pak Amri hari ini?
2: Gak lama juga, setengah jam.
0: Oh setengah jam, cepat kali kok terbangunnya.
2: Tidurnya turandung sih.
0: Oh gitu. Tadi pasti tidurnya gak ada rencana ya, ketiduran ya?
2: Iya,
0: betul. Oke deh Pak Amri, semoga sehat selalu ya. Ibu apa kabar?
2: Ibu baik, baru pulang.
0: Oh baru pulang, iyalah. Udah bisa istirahat lah ibu ya.
2: Lagi makan.
0: Oh lagi makan, iyalah. Udah seharian juga di luar ya kan kerja.
2: Iyalah.
0: Oke, hari ini mau dihadirkan lagu apa nih Pak Amri?
2: Lagu Aku Bukan Pengemis Cinta dari
0: siapa?
2: Johnny Iskandar.
0: Johnny Iskandar, coba kita cari dulu ya. Boleh salam-salamnya dulu.
2: Salam-salamnya pertama buat Denoro, semoga sehat selalu.
0: Amin, ya Allah.
2: Kalau hujan nanti jangan main hujan.
0: Enggak. Iya, siap. Ini pun enggak, udah nyut-nyut nih. Lihat, lihat matahari.
2: Udah makan kah?
0: Udah dong, alhamdulillah.
2: Ya, alhamdulillah. Semoga sehat selalu ya.
0: Amin, ya Allah. Pak Amri juga ya.
2: Dari kemudian Cik Mak dari Lembaru masih lamar kemudian Kandaria ya habis kayak di Korea ya agak lambulo kali pegarir udah itu aja lembu.
0: Siap, makasih Pak Amri
2: ya, terima kasih banyak.
0: Sama-sama, sehat selalu ya.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Amri dari Kota Malaka, Warihlun ya, yang sedang beristirahat. Kita dengarkan dulu lagu yang diminta Kak Juju tadi, Elvy Sukaisih, Surga Dunia.

0: Oke, ini hati-hati. Jangan sampai ketahuan polisi ya.
1: Diam di tempat. Tangkap mereka.
2: Ya, Pak.
3: Stop narkotika. Pengedar dan pemakai sama ruginya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: demikian warahilan dua nomor lagu untuk Kak Juju dan juga Pak Amri. Semoga sudah terhibur. Kita sambung lagi acara Pro Dangdut. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, Dandut Anda kita Nurul.
0: Bang Rusli, Surin.
1: Iya benar.
0: Apa kabar Bang Rusli?
1: Kabar baik.
0: Alhamdulillah. Ini sedang apa?
1: Ini lagi guna-guna nunggu-nunggu yang kosong bisa masuk.
0: Oh, boleh-boleh. Udah sempat ketiduran belum?
1: Januari dia ada mulai nih.
0: Oh, 15 menit. Ya. Cukup tuh? Atau lanjut lagi bentar lagi?
1: Enggak, udah cukup.
0: Udah cukup. Sikit kali tidurnya Bang Rusli.
1: Ya enggak tentu, kadang-kadang enggak tidur.
0: Kadang-kadang apa?
1: Kadang-kadang enggak tidur juga.
0: Sampai enggak tidur juga. Berarti 15 menit udah lumayan lah ya. Daripada enggak tidur sama sekali ya kan?
1: Ya.
0: Bang Rusli, ini mau dengar lagu apa sore ini?
1: Yang sedang-sedang saja.
0: Yang sedang-sedang saja. Dari siapa?
1: Siapa? Ada cowok yang cewek?
0: Ada yang cewek, ada yang cowok.
1: Yang cowok aja.
0: Yang cowok aja. Dari Iwan.
1: Ya.
0: Oke, siap. Nurul cari dulu ya.
1: Ya.
0: Boleh deh salam-salamnya.
1: Ya, salam pertama untuk Nurul. Semoga Nurul sehat selalu di Nurul ceria selalu.
0: Amin. Ya Allah, Mbak Rusli juga ya.
1: Ya, amin. Berkat umum, berkat silam iman yang gerak, Nurul.
0: Amin, ya Allah. Amin.
1: Itu yang ajak tadi, Cik Man, Kak Juju, Pak Amri, Cik Yambi, Kak Yana Lambaro, Kak Eli Bagair, Kak Inang Langirin, Cik Ning, dan Kak Ella, Kak Hayati di Korea.
0: Iya.
1: Dan semua-semua.
0: Oke, deh, siap. Terima kasih, Mbak Rusli.
1: Yo, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Iya, Bang Rusli sebentar. Ini ada versi reggae-nya sih. Yang sedang-sedang saja, boleh enggak?
1: Boleh.
0: Oke deh, siap. Oke, makasih.
1: Yo, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Rusli dari Surin Warihlon ya. Di belakang Bang Rusli yang mau bergabung silakan 0651470555 bisa kita terima satu penelpon lagi. Halo, Assalamualaikum Bro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, selamat sore Nurul.
0: Sore Bang Tajudin.
2: Iya.
0: Kemana aja akhir-akhir ini?
2: Lagi sibuk kerja.
0: Sibuk kerja. Berarti memang padat ya jadwalnya akhir-akhir ini ya?
2: Benar. Apa? Ini ngambil-ngambil waktu aja. Tapi memang hari ini nggak terlalu sibuk sih, makanya bisa gabung. Nggak terlalu ada pekerjaan.
0: Oh iya. Oke deh, bisa lebih santai ya.
2: Benar.
0: Gimana tadi kabarnya dulu deh. Kabarnya gimana hari ini?
2: Aku sehat, alhamdulillah. Semangat.
0: Alhamdulillah. Tadi makan siang di kantor atau gimana, Bang Tajudin?
2: Iya benar.
0: Benar ya. Oke, siap. Iya. Tadi makan apa?
2: Nasi ayam goreng.
0: Nasi ayam goreng. Ayam geprek bukan? Bukan ya?
2: Iya betul. Benar
0: ya?
2: Iya benar.
0: Kalau di Minahasa gimana ya? Nur penasaran kalau ayam geprek itu gimana bentuknya? sambalnya gimana?
2: Sama aja sih kayak yang di tempat-tempat lain juga sama aja.
0: Sambal cabai, sambal hijau juga ada gitu ya, dicampur-campur ya. Sambal cabai merah sama cabai hijau gitu maksud Nur.
2: Iya benar. Sama aja.
0: Iya. Yeah. Oke deh, siap Bang Tajudin.
2: Iya.
0: Ya, ada yang mau Bang Tajudin tanyain?
2: Nurul gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat. Dan Nurul juga di sini panas sih.
2: Sama.
0: Di situ panas ya.
2: Hari ke berapa nih? 40 belum ada hujan-hujan ini.
0: Oh iya. Kami sempat musim hujan kemarin.
2: Ya udah masuk hari ke-40 ini, dia udah sebulan lebih ini, nggak tahu nih sampai kapan panasnya.
0: Ya Allah, semoga pindah lah hujannya sedikit ke situ ya, Bang Tajudin ya.
2: Iya, semoga ada, biar cuma sekali aja dulu ya, jangan sering juga sih. Gitu.
0: Iya, daripada kering kali kan. Sayang ya, tumbuh-tumbuhan juga, kita semua sayang kan.
2: Iya, udah nggak ada air sama sekali. Kalau nggak disiram nggak ada air gitu.
0: Di sana ada sawah-sawah kayak di kami nggak ya?
2: Ya,
0: ada ya? Katanya. Jadi sawahnya gimana tuh keadaannya?
2: Kering dong.
0: Kering katanya. Ya? Sampai retak dong tanahnya ya?
2: Iya, banyak yang sering karena memang udah 40 hari kan ini nggak ada hujan sama sekali, jangan gerimis pun nggak ada sama sekali gitu. Mungkin mungkin apa ya, kayak embun pagi gitu mungkin ada, tapi nggak banyak hujan kan, mungkin cuma dikit-dikit aja gitu.
0: Iyalah, kurang air namanya kan.
2: Iya, betul kan
0: orang-orang. Sayang, jadi petani-petaninya kan, padi-padinya sayang semua.
2: Iya, betul kan.
0: Mudah-mudahan hujan lah ya.
2: Iya, semoga.
0: Bang Tajuddin, sore ini mau dengar lagu apa nih?
2: Nara juga udah makan.
0: Udah dong. Sudah dari tadi siang.
2: Oh, tadi siang sama berarti. Aku juga makan siang, cuman waktu jamnya beda. Aku jam 1, mungkin Nara juga jamnya beda.
0: Jam kalau di sana sekarang jam berapa?
2: Sekarang mau jam 5, setengah 5 ya.
0: Oh, setengah 5. Di sini 15.40 masih.
2: Ya, bedanya tadi... kan 1 jam. Bedanya 1 jam.
0: Ya.
2: Lalu tadi jam berapa makannya?
0: Jam setengah 1 sih.
2: Setengah 1, oh, berarti ini setengah 2. Bedanya 1 jam.
0: Iya, betul. Oke, siap Bang Tajuddin. Bang Tajuddin, lagunya lagu apa nih kita putar?
2: Lagu apa ya? Aduh, gak siapin lagu lagi. Dari itu aja deh, dari siapa ya? Elvi Sukaisi udah.
0: Oh, udah naik Elvi tadi.
2: Bukan Elvi, sorry. Kamelia Malik udah di-request.
0: Belum dong. Pas sekali nih, Kamelia Malik. Judulnya?
2: Iya. Rekayasa Cinta.
0: Rekayasa Cinta. Oke, siap. Sudah dapat ini.
2: Iya, oke, salamnya buat semuanya aja deh, spesialnya buat Nurul, jaga kesehatan, terus apa lagi ya. Besok gimana, siaran atau libur?
0: Besok libur, kebetulan.
2: Besok libur, hari Sabtunya?
0: Sabtunya baru, pagi ya? Dari pagi ke sore lagi.
2: Dialog pasok kaya lagi ya.
0: Iya, insya Allah ya. Nanti gabung ya?
2: Iya, semoga kalau ada topik yang menarik, maksudnya yang aku bisa ditanyain, takutnya ada topik yang nggak mau nanya apa, nggak tahu mau nanya apa kan gitu, malu buat ngabu.
0: Iya. Sesuai kebutuhan.
2: Sampai ketemu lagi, makasih dan assalamualaikum, selamat sore.
0: Sampai ketemu lagi, sama-sama Bang Tajuddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Tajuddin ya, dari Minahasa. Terima kasih semua wari-wari yang sudah bergabung di Prodangdut hari ini. Saat ini sudah pukul 15.42 menit waktu Indonesia Barat. Untuk pelaksanaan ibadah sholat asar nanti pukul 16.03 menit ya warihlon ya. Jadi untuk wari-wari yang belum sempat bergabung di hari ini, nggak apa-apa ya, masih ada hari esok untuk kembali bergabung di Prodangdut. Tadi yang sudah gabung ada Cik Mat dari kawasan Lambaru, ada Yahgas dari Lampulo, ada Kak Juju di Sabang, ada Pak Amri dari Kota Malaka, Pak Rusli di Surin, dan Bang Tajuddin barusan ya dari Minahasa. Semoga selalu terhibur semua wari-wari yang sudah bergabung, yang sedang mendengarkan juga, yang belum sempat bergabung juga begitu ya. Semoga selalu sehat semuanya, berbahagia dan penuh semangat jalani hari tentunya ya. Kita tutup dulu Prodangdut hari ini dengan dua lagu permintaan Bang Rusli Surin, ada yang sedang-sedang saja, Iwan versi reggae, dan ada Kamelia Malik dengan Rekayasa Cinta untuk Bang Tajuddin Minahasa.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.
3: Terima kasih Warehlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Pukul 15.53 menit waktu Indonesia bagian Barat. Kini saatnya kami ajak kaum muslimin juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah sholat asar untuk hari ini, yang insya Allah akan kita tunaikan pada pukul 16.03 menit waktu Indonesia Barat dengan mendengarkan lagu religi. Dari studio, saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat sore, selamat menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah sholat asar untuk hari ini.

0: Warahilun kaum muslimin juga muslimat Kota Banda Aceh maupun yang sewaktu, sudah tiba waktu pelaksanaan ibadah salat asar untuk hari ini.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: gasing, termasuk permainan era tahun 90-an. Permainan ini biasanya dimainkan oleh anak laki-laki. Jumlah permainan bisa lebih dari 2 orang. Gasing terbuat dari bahan kayu, merbau, kundang, dan lain-lain. Gasing akan berputar pada satu poros dengan menggunakan tali dari dalam sehingga ketika dihentakkan keluar membuat gasing itu berputar. Permainan ini cukup populer saat zaman 90-an. Aturan permainannya biasanya gasing diadu dengan gasing lawan dan gasing yang berputar lebih lama dialah yang menjadi pemenang.
1: Tahukah kamu, ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras, bahkan tornado. Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit, dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin, dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya, terjadi pusaran angin, pembentukan es, dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.

0: 17 waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, belum sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh. Saya Arso bersama presenter dari RRI Sekorun Nusantara 17 Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil mengantarkan Lintas 17. Siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Kamis 13 Agustus 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Dinas Pendidikan Aceh belajar budidaya sayuran di Greenhouse Batam. Semburan air diduga mengandung gas di Aceh Timur berbahaya. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulus Salam, Merdu FM Bidijaya, Radio Sapa FM Suara Bujang Salim Loksmawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang serta dirilai RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh.

0: Dinas Pendidikan Aceh belajar langsung tentang budidaya sayuran melalui sistem greenhouse di Batam. Selengkapnya dilaporkan Tisi Molidia Putri.
1: Dinas Pendidikan Aceh melaksanakan belajar langsung tentang budidaya sayuran sawi melalui sistem greenhouse rumah kaca, yakni bangunan dirancang khusus untuk menanam tanaman di Kota Batam. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan SMK Dinas Pendidikan Aceh, Tarmidi, berharap sistem budidaya yang sudah dipelajari ini dapat diaplikasikan pada berbagai SMK di Aceh.
2: Kita harapkan semua kepala SMK Aceh, khususnya di bidang pertanian, ini harus mampu mengedukasi siswanya dengan di bidang pendidikan seperti yang hari ini disaksikan. Jadi harus mampu diaplikasikan di sekolah masing-masing, khususnya di SMK Pertanian.
1: Sementara itu, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Aceh Utara, Muhammad Johan, menegaskan bahwa pihaknya berupaya mendorong semangat SMK jurusan pertanian untuk berinovasi dan meningkatkan keterampilan para siswa.
3: Bisa berikhtiar untuk memajukan dengan motivasi internal, tidak ada kata mengeluh, pasti bisa.
1: Adapun greenhouse adalah tempat di mana inovasi teknologi dan alam bersatu padu untuk menciptakan sayur-sayuran hidroponik segar. Dari Banda Aceh, Tisi Media Putri melaporkan.
0: Dari Kutai Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara. Dinas Lingkungan Hidup Aceh Timur memeriksa semburan air yang diduga bercampur gas dari sumur bor warga di Desa Matang Kepula 1, Kecamatan Madat. Informasi selengkapnya dilaporkan Aldo Numero.
4: Dinas Lingkungan Hidup Aceh Timur memeriksa semburan air yang diduga bercampur gas dari sumur bor warga di Desa Matang Kepula, Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur. Semburan mencapai sekitar 15 meter itu viral di media sosial dan menarik perhatian warga. Kepala Bidang Pengendalian dan Pengurusakan Baihaki yang mengingatkan masyarakat untuk tidak mendekati lokasi karena diduga terdapat gas bertekanan yang berpotensi terbakar jika terkena percikan api. Warga juga diminta menjauh dari lokasi hingga kondisi dinyatakan aman.

0: tersebut sehingga kami mengambil sikap menghimbau kepada masyarakat untuk sementara untuk menjauh dari tempat tersebut dikarenakan kemungkinan ada potensi gas yang bertekanan sehingga bisa memunculkan bisa diperkirakan potensi untuk terbakar di lokasi tersebut.
1: Dinas Lingkungan Hidup menghimbau masyarakat segera melapor jika menemukan kondisi serupa saat pengeboran sumur. Pemeriksaan lebih lanjut dilakukan untuk memastikan kandungan semburan dan tingkat bahayanya. Dari Aceh Timur, Aldo Numero melaporkan.
2: Dari Samudra Pasai Aceh Utara, kita menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Kodim 0106 Aceh Tengah membangun belasan jembatan untuk pulihkan akses warga yang sempat terputus akibat bencana hidrometeorologi. Program ini menjadi bagian dalam mempercepat pemulihan infrastruktur daerah. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
3: Kodim 0106 Aceh Tengah telah membangun sebanyak 11 unit jembatan di sejumlah wilayah setempat. Pembangunan dilakukan sebagai upaya membantu memulihkan akses masyarakat yang sempat terputus akibat bencana hidrometeorologi. Dandim 0106 Aceh Tengah Letkol CZI Rudi Haryanto mengemukakan hal itu dalam dialog interaktif di studio Programa 1 RRI Takengon yang dipandu presenter Pazri Rabu sore. Dirinya menjelaskan jembatan yang telah dibangun terdiri atas berbagai jenis, di antaranya 5 unit jembatan Bailey, 1 titik jembatan Aramco, serta 4 jembatan perintis atau jembatan gantung. Selain itu, sebut Dandim, 1 unit jembatan beton saat ini masih dalam proses pengerjaan. Kodim juga tengah mempersiapkan kembali pembangunan 1 unit jembatan Bailey di Burlah, Kecamatan Ketol.
4: Banyak sekali jembatan-jembatan yang terputus, terutama di Aceh Tengah ini,
5: betul, Pak.
4: Akibat dampak bencana, sehingga banyak masyarakat yang terhambat dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari.
5: Benar,
4: baik itu berangkat sekolah, di sini juga banyak juga yang berprofesi sebagai petani, di mana rumah dengan lahan kebunnya juga terpisah, sehingga mereka tidak bisa pergi berkebun ataupun mengambil hasil kebunnya karena rusaknya jembatan-jembatan tersebut. Oleh karena itu kita berangkat dari sana dengan program yang ada, kita maksimalkan untuk dapat membantu kesulitan masyarakat ini.
3: Dandim Rudi Haryanto menambahkan pembangunan jembatan menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mempercepat pemulihan infrastruktur dan kembali menghubungkan mobilitas masyarakat yang sebelumnya terputus akibat bencana. Langkah itu, kata dia, juga merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto dalam percepatan perbaikan jembatan di wilayah terdampak. Presiden sebelumnya telah menunjuk Kepala Staf Angkatan

0: memberikan donasi dari masyarakat kepada korban kebakaran Jagong Jeget, Kabupaten Aceh Tengah. Ketua Rapi Bener Meriah Zulia Zulu 01 Zulia Zulu November, Yuhda Asri menyebut pihaknya telah melakukan penggalangan dana selama 2 hari sebelumnya melalui Rapi Lokal 3 Pondok Baru dan Lokal 2 Lampahan.
1: Kami, anggota Rapi 0121 Wilayah Bener Meriah, siap mengantarkan bantuan daripada donasi masyarakat ke Kampung Jagong Jeget. Rapi Bener Meriah!
0: Disebutkan, donasi yang disalurkan sedikitnya Rp21 juta dan dibagikan langsung ke masing-masing kepala keluarga melalui koordinasi bersama Reje Jeget Ayu dan Camat Jagong Jeget. Selain uang, Rapi juga menyalurkan bantuan pakaian, Al-Quran, Iqra, alat tulis, dan lainnya yang diangkut menggunakan 2 truk. Sementara itu, di lokasi kebakaran, anggota Rapi Juliet Zulu 01 Charlie Juliet Indian dan puluhan anggota lainnya memberikan motivasi dan doa kepada para korban agar selalu sabar dan tabah atas ujian yang dihadapi. Pihaknya berharap bantuan yang diberikan sedikit membantu meringankan beban kebutuhan sehari-hari. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
2: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
3: Anda telah menyimak berita-berita dari Kutai Raja Banda Aceh, Loksmawe, Melabuh, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh. Kuarcap Sabang matangkan persiapan upacara Hari Pramuka ke-65. Berbagai latihan dilakukan. Selengkapnya dilaporkan Razi Arda.
4: Persiapan pelaksanaan Hari Pramuka ke-65 di Kota Sabang terus dimatangkan. Salah satunya melalui latihan petugas upacara yang digelar di SMP Negeri 5 Sabang sebagai bagian dari persiapan upacara yang dijadwalkan berlangsung Jumat mendatang. Pembina Pramuka Kuarcap Sabang sekaligus Ketua Seksi Kegiatan dan Upacara Hari Pramuka ke-65 Kota Sabang Irwan Syah mengatakan, kegiatan ini difokuskan pada pemilihan peserta yang akan bertugas dalam upacara. Latihan mencakup seluruh rangkaian, mulai dari pembukaan hingga pelaksanaan acara terakhir dalam upacara. Menurut Irwan Syah, tingkat kesiapan para peserta saat ini diperkirakan mencapai 85%. Hal itu dikarenakan tidak seluruh peserta hadir dalam latihan. Secara keseluruhan, sekitar 80 peserta dipersiapkan untuk mendukung pelaksanaan upacara Hari Pramuka ke-65 di Kota Sabang.
5: Ya, untuk persiapan hari ini kita tadi pemilihan peserta untuk petugas upacara yang akan kita laksanakan pada hari Jumat di kegiatan hari Pramuka ke-65 tahun 2026. Ya, di sini untuk latihan upacara, Kak, jadi persiapan dari pembukaan sampai acara terakhir upacara.
4: Ia menambahkan sejumlah sekolah yang berada di sekitar lokasi juga akan diundang untuk mengikuti upacara Hari Pramuka ke-65. Pihaknya berharap Wali Kota Sabang dapat bertindak sebagai pembina upacara pada peringatan Hari Pramuka tahun ini. Sementara itu, Kepala SMP Negeri 5 Sabang Munawar Zainuddin menyatakan pihak sekolah siap memfasilitasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Ia mengungkapkan rasa bangga atas terpilihnya SMP Negeri 5 Sabang sebagai lokasi fokus Hari Pramuka tahun ini.
6: Sesuai dengan permintaan, fasilitasinya adalah lapangan, nanti tenda, juga penerangan, dan seluruhnya bisa kita siapkan insya Allah.
4: Munawar menyebutkan SMP Negeri 5 Sabang sebelumnya juga telah melaksanakan kegiatan perkemahan Sabtu Minggu atau Persami. Ia berharap momentum Hari Pramuka ke-65 dapat menjadi ajang bagi para siswa untuk terus mengembangkan semangat, kedisiplinan, dan perjuangan melalui kegiatan Pramuka. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
3: Dari 0 km Indonesia Sabang, Lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdul Rauf, Asingkili.

0: Mendukung program strategis Presiden, Pemko Sumber Salam terus memacu percepatan pembangunan sekolah nasional terintegrasi. Selengkapnya dilaporkan Juprianto.
1: Guna mempercepat proses persiapan pembangunan Kompleks Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT, Pemerintah Kota Sumber Salam menggelar rapat finalisasi dokumen yang berlangsung di ruang rapat Sekretariat Daerah. Pertemuan itu difokuskan pada penuntasan seluruh kelengkapan administrasi dan berkas

0: rencana yang menjadi syarat untuk pembangunan sekolah. Dalam forum itu, Wali Kota Sublu Salam Muhammad Rashid Bancin menekankan pentingnya sinergi penuh lintas sektoral untuk mengawal setiap tahapan proyek strategis pendidikan tersebut. Ia juga meminta agar seluruh jajaran dinas terkait untuk bergerak cepat dan saling berkoordinasi secara terpadu agar tidak timbul kendala birokrasi di kemudian harinya. Rapat koordinasi itu juga melibatkan belasan pimpinan instansi strategis mulai dari sekretaris daerah, para kepala SKPK hingga instansi vertikal seperti Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Keterlibatan BPN itu difokuskan untuk menggaransi legalitas serta kepastian status hukum lahan yang akan dijadikan tapak pembangunan kompleks sekolah. Upaya percepatan itu juga memperkokoh yang mana posisi Sublu Salam yang sebelumnya berhasil meraih predikat sebagai daerah prioritas nomor 1 di Pulau Sumatera Utara dalam program Sekolah Nasional Terintegrasi. Pemerintah Kota Sublu Salam optimis hadirnya Sekolah Nasional Terintegrasi tersebut akan memperluas akses pendidikan yang inklusif, merata dan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat. Demikian, Juprianto melaporkan.
1: Meski dinyatakan sebagai syarat mutlak operasional bagi setiap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG, pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG sebanyak 11 dapur MBG di Aceh Singkil hingga kini tercatat belum kantongi SLHS. Selengkapnya dilaporkan Salhin Barus.
2: Meski dinyatakan sebagai syarat mutlak operasional bagi setiap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG, pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG oleh Badan Gizi Nasional atau BGN, hingga saat ini masih ada terdapat sebanyak 11 dapur SPPG makan bergizi gratis atau MBG di wilayah Kabupaten Aceh Singkil, Aceh yang sudah beroperasi namun belum memiliki atau mengantongi sertifikat like higienis sanitasi atau SLHS. Hal tersebut diungkapkan pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil Mursal melalui Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Pandri Era Liesa Rabu 12 Agustus 2026. Dikatakan Pandri, dari 17 dapur SPPG yang tercatat sudah beroperasi, baru terdapat 6 dapur yang dinyatakan sudah memiliki atau mengantongi SLHS. Sementara untuk 11 dapur lainnya, Pandri menegaskan hingga saat ini masih dalam proses menuju penerbitan SLHS. Sebab tegasnya, dari 11 dapur makan bergizi gratis yang belum mengantongi izin SLHS tersebut masih terkendala pada beberapa hasil pemeriksaan laboratorium yang belum keluar, serta juga ada dapur SPPG yang terhambat dalam persiapan dan pemenuhan inspeksi kesehatan lingkungan atau IKL berdasarkan rekomendasi dari Dinas Kesehatan.
3: Per tanggal 10 Agustus 2026 ya, di Kabupaten Aceh Singkil sendiri itu sudah terdata ada 17 SPPG. Ya, dari 17 yang sudah mengantongi SLHS itu berjumlah 6 SPPG. Nah, sisanya ada 11 dapur SPPG lagi masih dalam tahap proses penerbitan SLHS. Nah, kendala yang kita hadapi sampai saat ini ada beberapa dapur yang sudah memenuhi syarat, tapi hasil uji laboratoriumnya sampai saat ini belum keluar, jadi belum bisa kita terbitkan atau keluarkan SLHS pada dapur SPPG tersebut. Kemudian juga ada beberapa dapur SPPG juga yang memang laboratoriumnya sudah memenuhi syarat, tapi IKL-nya juga belum memenuhi syarat.
2: Informasi yang berhasil dihimpun adapun dapur SPPG makan bergizi gratis atau MBG di Kabupaten Aceh Singkil yang sudah dinyatakan memiliki dan mengantongi sertifikat SLHS hingga Rabu 11 Agustus 2026 meliputi dapur SPPG makan bergizi gratis Blok 6 Baru 1, 2, dan 3 di Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil. Kemudian dapur SPPG di Desa Bukit Harapan, Kecamatan Gunung Meriah, Aceh Singkil, serta dapur SPPG MBG di Desa Gosong Telaga Barat, Singkil Utara, dan dapur SPPG makan bergizi gratis atau MBG di Desa Pulau Balai, Kecamatan Pulau Banyak, Kabupaten Aceh Singkil. Seperti diketahui, pemerintah melalui Badan Gizi Nasional BGN sebelumnya menegaskan bagi setiap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG pelaksana program makan bergizi gratis atau MBG yang dinyatakan sudah beroperasi namun belum memiliki sertifikat SLHS Badan Gizi Nasional atau BGN. Sebelumnya memberikan batas waktu terakhir untuk melengkapi proses sertifikasinya hingga 10 Agustus 2026. Langkah tegas tersebut dilakukan BGN karena SLHS ini berkaitan langsung dengan keamanan pangan, kesehatan, dan keselamatan penerima manfaat program makan bergizi gratis atau MBG. Demikian Salihin Barus melaporkan.
1: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI, Sulawesi Batas, Selasar, Koridor 17, Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: Syariah.
1: Saya Pak.
0: Tahta kita adalah satu pilihan terbaik untuk dengan mahal 500 gram emas.
2: Saya terima nikah Uca Amela Savitri, anak kandung Bapak untuk saya dengan mahal 15 mayang emas tunai.

Terima kasih Warilun di Purpon ada berada masih bersama kami RRI program 4 Banda Aceh. Warilun, pukul 18:13 waktu Indonesia Barat. Apa kabarnya di kesempatan petang hari ini? Dan sebagai informasi, nanti pelaksanaan ibadah sholat maghrib untuk wilayah kota Banda Aceh dan yang sewaktu dengannya jatuh pada pukul 18:55 waktu Indonesia Barat, dan tentunya masih kami pilihkan lagu-lagu hiburan dan juga informasi menarik ke ruang dengar Anda. Padahal prestasi yang membanggakan kembali ditoreh oleh siswa Manas Aceh Singkil, Debbie Novita berhasil meraih juara 1 lomba baca puisi dan juara 2 lomba cipta puisi dalam ajang yang digelar Komunitas Konservasi Alam Aceh Singkil Kamis 13 Agustus 2026. Dan lomba yang baca puisi yang berlangsung pada Senina Cafe Pulau Suro Singkil, perlombaan diikuti oleh siswa-siswi SMA sederajat sekabupaten Aceh Singkil sebagai wadah mengembangkan bakat kreativitas dan juga kecintaan generasi muda terhadap dunia sastra dan juga seni. Dan Debbie tampil penuh percaya diri dan menunjukkan kemampuan terbaiknya di atas panggung, dan ia juga tidak hanya memukau dewan juri dalam kategori baca puisi, tapi juga membuktikan kreativitas melalui cipta karya puisi hingga hasil meraih posisi kedua. Dan keberhasilan ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi Man Aceh Singkil, dan Kepala Man Aceh Singkil Rusnawati Zaini mengapresiasi pencapaian Debbie. Dan Ketua Panitia Noval Effendi juga menyampaikan bahwa lomba ini bertujuan memberi ruang bagi pelajar Aceh Singkil untuk mengapresiasi, maksud kami mengekspresikan kemampuan melalui karya.

di dunia ini. Maha benar Allah yang maha agung dan mulia dengan segala firman-Nya. Al-Quran Surah Al-Jumu'ah ayat ke-8. Yang saya muliakan Bapak Ibu, orang-orang tua kami, para habaib, para alim ulama, masyayikh, jamaah salat maghrib Masjid Baitur Rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, salah satu mujahadah perjuangan yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini, bagaimana kita mencapai tingkat abadan syakura sebagai hamba yang pandai bersyukur. Imam Al-Qushairi dalam kitab risalahnya menyebutkan, syukrun ni'mah tamamul khidmah. Orang yang bersyukur terhadap suatu nikmat, maka dia akan memaksimalkan, menyempurnakan pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh kehidupannya dia persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hartanya, kekuasaannya, apapun yang dia miliki, karena dia sadari itu adalah titipan yang Allah berikan, maka titipan itu dia jaga dengan sebaik-baiknya. Dia kembalikan kepada sang penitip, Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, selawat dan salam mari kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua insyaallah mendapatkan syafaatnya dan bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para nabi wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Allah pertemukan kita di sorga Jannatul Firdaus, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat bersilaturahmi dan hadir juga bersama kita ada rektor dari UIN Sumatera Utara. Sahabat kami juga ada Bapak Said Salim Alidrus Al-Hajj, Pak Said Mulyadi, dan seluruh pengurus Masjid Baitur Rahman, dan sahabat kami Abati yang juga pernah menjadi Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh, Bapak Dr. Haji Ibnu Sa'dan, dan seluruh orang-orang tua kami, mohon maaf yang tidak disebutkan secara satu persatu. Pada malam Jumat yang berkah ini, saya ingin mengingatkan diri saya pribadi dan kita semua yang hadir pada majelis yang mulia ini, dalam kajian tasawuf ada tiga perjalanan manusia menuju Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua ini pasti akan menuju Allah, kembali kepada Allah, sebagaimana dalam surah Al-Baqarah 156 di ayat itu juga disebutkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayat ini menyadarkan bahwa tiada keabadian di dunia ini, semua akan berakhir pada masanya, semua akan kita tinggalkan pada masanya, tidak ada yang abadi.
Hari ini kita hadir dan Allah hadirkan kita di bumi, maka suatu hari kita juga kembali kepada Sang Pencipta bumi, dan kita bahkan ditempatkan di dalam perut bumi. Ada dua istilah perjalanan manusia menuju Allah. Yang pertama, rujuk ittirori, kembalinya seorang hamba kepada Allah. Ittirori, dalam keadaan terpaksa. Dikatakan terpaksa karena sebenarnya dia belum siap untuk kembali, tapi mau tidak mau dia harus kembali kepada Allah. Itulah yang disebut al-maut, kematian. Rujuk ittirori. Istilah yang kedua adalah rujuk ikhtiari, perjalanan kembalinya seorang manusia kepada Allah. Ikhtiari, dia lakukan dengan segala daya upaya, bahkan dia berusaha, dia lakukan dengan sukarela, dengan senang hati. Itulah yang disebut nanti dengan ibadah sholat dan al-hajj, ibadah haji dan umrah. Maka tiga perjalanan manusia menuju Allah ini adalah sebuah perjalanan yang sesungguhnya perjalanan yang terindah, menyenangkan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat yang pertama. Perjalanan manusia menuju Allah itu ada yang dilakukan ittirori, dalam keadaan terpaksa. Kenapa dikatakan terpaksa? Karena kalau boleh ditunda dulu. Itulah yang disebut al-maut, kematian. Andai terjadi negosiasi, Pak, antara malaikat maut dan kita, dan malaikat maut bertanya, "Bapak, menurut jadwal malam Jumat ini Bapak kembali kepada Allah. Kira-kira kalau boleh negosiasi, mau enggak kita minta ditunda dulu?" Kalau Pak Said Salim, mungkin ditunda dulu ya. Mungkin kita merasa belum cukup perbekalan. Bahkan manusia itu meminta kepada Allah ditunda. Misalnya kita lihat di surah Al-Munafiqun ayat ke-9 atau ayat ke-10. Ayat ini perintah dari Allah supaya kita berinfak. Wa amfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi lawla akhartani.

0: yang harus kita salurkan baik dalam bentuk zakat, infak, sedekah, wakaf, hibah, kita berikan kepada orang lain. Itu perintah Allah sebelum datang kepadamu kematian. Dan ternyata di ayat itu Allah katakan fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ya Tuhan tolong tunda dulu kematianku, tangguhkan sebentar saja. Fa'asaddaqa, aku ingin berbagi harta, aku ingin memberikan sebagian harta ini kepada orang lain. Tapi ternyata kematian tidak bisa ditunda-tunda. Tidak ada negosiasi. Absolut. Maka para ulama sufi menyebutkan kematian itu adalah rujuk ittirori. Kembalinya seorang manusia kepada Allah dalam keadaan terpaksa. Makna terpaksa, kalau ada kesempatan negosiasi dengan malaikat maut, pasti manusia itu minta ditangguhkan dulu. Maka Bapak Ibu sekalian, kematian itu absolut, datang kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja. Dan tiada yang paling dekat dengan manusia kecuali kematian itu sendiri. Oleh karena itu, mari kita menjadikan kematian itu nantinya sesuatu yang terindah, perjalanan yang terindah menuju Allah. Itulah yang disebut dengan husnul khatimah. Maka dalam hidup ini, Bapak Ibu sekalian, ada di antara manusia itu yang dia cari kesenangan, ada pula yang mencari kebahagiaan, ada pula yang mencari ketenangan. Kalaulah disuruh Bapak Ibu memilih satu, yang mana yang dipilih Pak? Nih, saya mohon izin kalau Bapak ditanya, hidup ini yang Bapak pilih apa? Kesenangan, kebahagiaan, atau ketenangan? Apa yang Bapak pilih? Ketenangan. Kalau itu jawabannya, berarti Bapak sering hadir di Masjid Baitur Rahman ini, rajin mengaji. Karena ada di antara manusia itu yang dicarinya kesenangan. Kalaulah hidup hanya mencari kesenangan, ini bahaya. Karena kesenangan itu adalah sesuatu yang bersifat materialistik, hedonisme, memperturutkan hawa nafsu jahat. Itulah kesenangan ini. Dan biasanya kesenangan itu selalu diukur dengan harta benda. Hidup ini dia menjadi hamba-hamba dunia, sehingga yang dia cari adalah dunia semata. Dia tidak akan punya waktu untuk Allah. Dia tidak punya waktu membaca Al-Quran, apalagi bangun di tepian malam, apalagi berzikir kepada Allah dalam kesunyian. Dia sudah menjadi hamba dunia. Itulah bahaya kalau hidup ini yang kita cari hanya kesenangan yang identik dengan harta benda. Malah kalau salah kita mencari harta, jangankan Allah, KPK pun turun dan dia akan memberikan pakaian termahal di Indonesia, rompi warna orange atau pink. Karena banyak orang terlena hidup hanya mencari kenikmatan duniawi semata, bahkan berani melakukan segala yang dilarang dalam agama. Hati-hati, kita bukan tidak boleh hidup senang, harus, kita harus punya harta, tapi silahkan semua harta benda itu kita cari di jalan yang diridhai Allah. Harta itu kita manfaatkan dalam kebaikan, dan harta itu kembalikan saja kepada sang pemiliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disebut dalam Asmaul Husna, Al-Ghani wal-Mughni. Allah itu Al-Ghani, Maha Kaya. Wal-Mughni, Allah memberi kekayaan. Maka kalau hari ini Bapak Ibu kita Al-Ghani, orang kaya, naikkan level kita. Kita tidak segenar, tidak sekedar Al-Ghani, tapi jadilah Al-Mughni, orang kaya, dan kekayaannya berguna bagi orang lain. Kekayaannya dimanfaatkan juga dalam kebaikan, dan orang lain pun menikmati kekayaannya. Itu yang sempurna, Al-Ghani wal-Mughni. Jadi Bapak Ibu sekalian, silahkan cari kesenangan, silahkan memiliki harta benda. Maka yang kedua, hidup ini sebelum kita sampai kepada puncak kehidupan adalah kebahagiaan. Jadi dari kesenangan dia naik menjadi kebahagiaan. Kalau kebahagiaan itu adalah ketika seseorang bisa menikmati nikmat yang Allah berikan. Dan kebahagiaan tidak bisa diukur dengan harta benda. Kebahagiaan anugerah yang Allah tanamkan di kedalaman hati. Jadi saya contohkan begini, maaf. Ada orang memiliki, dia punya segalanya, tapi tidak menikmati, maka dia tidak bahagia. Uang banyak, tapi tak boleh makan sembarangan. Makan ayam tangkap pun tak boleh, makan pliu pun tak boleh lagi, makan kari kambing pun tak boleh. Memiliki tapi tidak menikmati, berarti sudah tidak bahagia. Ada orang tidak memiliki tapi dia bisa menikmati. Gak ada yang pantang, Pak, semua bisa dimakan. Hanya satu pantang, pantang terhidang, selesai semuanya. Maka kebahagiaan itu adalah ketika kita memiliki. Bapak Ibu memiliki istri yang solehah, bahagia. Punya anak, menantu, cucu yang baik-baik, itu membahagiakan. Kita selalu mendirikan sholat di awal waktu, itu kebahagiaan. Setiap hari kita bisa berbagi kepada orang lain, bisa membahagiakan orang, itu juga kebahagiaan. Maka hidup ini jangan sekedar mencari kesenangan, tapi carilah kebahagiaan. Dan puncak hidup, ketenangan. Inilah orang yang husnul khotimah. Dia sudah merasakan kesenangan, dia selalu bahagia mensyukuri nikmat Allah, dan pada puncaknya dia merasakan ketenangan. Itulah orang yang sudah bertaubat. Itulah orang yang sudah menjaga ibadahnya kepada Allah. Itulah orang yang setiap hari dia berbuat kebaikan. maka nanti pada saatnya dia kembali kepada Allah, Allah memanggilnya dengan panggilan yang sangat indah. Surah Al-Fajr ayat 27-30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Itulah orang yang sudah merasakan ketenangan. Dia sudah bertaubat, dia tiap hari beribadah, dia selalu bangun di tepian malam, dia selalu berbuat kebaikan, orang lain bahagia bersamanya, tenang hidupnya. Dan itulah yang dipanggil Allah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah engkau kepada Tuhanmu dengan hati yang penuh dengan ketenangan, dan Allah pun meridhai dirimu. Padkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, silahkan kau masuk ke dalam golongan hamba-hambaku yang beriman. Itulah orang yang merasakan ketenangan, dan puncaknya silahkanlah kau masuk ke dalam sorgaku. Nah, maka inilah Bapak Ibu yang pertama, perjalanan yang sangat indah itu adalah al-maut, kematian. Tapi kenapa orang takut? Kenapa orang belum siap? Karena mereka belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mereka masih bergelimang dengan dosa, maka mereka tidak merasakan ketenangan. Karena dosa itu akan mengganggu pikiran, mengganggu hati. Maka setiap kali orang berbuat dosa, setiap itu dia akan merasakan ketakutan, kegelisahan, kecemasan, kekhawatiran. Bahkan dia sulit tidur di waktu malam. Bahkan selera makannya pun hilang, karena tidak ada ketenangan di dalam jiwanya. Nah, maka salah satu yang menenangkan kehidupan kita, ala bidzikrillahi tatsmainnul qulub. Hanya dengan kita berzikir kepada Allah, selalu mengingat Allah, maka itu akan membuat hidup ini merasakan ketenangan. Nah, ini Bapak Ibu hadir di masjid, sholat berjamaah, Bapak Ibu merasa tenang gak pada saat ini? Karena kalau kita selalu dekat kepada Allah, menjalankan ibadah, banyak berbuat baik, ketenangan itu akan Allah anugerahkan. Tapi coba lihat, orang yang tidak mendirikan sholat, orang yang bergelimang dengan dosa, walaupun dia berlimpah dengan harta, tapi yang dia lakukan kebatilan, kejahatan, dipastikan dia tidak bahagia. Apalagi tenang, dia akan ketakutan, dibayang-bayangi perbuatan dosa, dan nanti saat kematiannya lebih parah lagi. Maka kalau kita mendambakan husnul khatimah, salah satu doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah meja'al umri, Allah meja'al khaira umri akhirahu, wa khaira amali khawatimahu, wa khaira ayyami yawma alqaka fi. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik umurku pada akhirnya, sebaik-baik amalku pada penutupnya, dan sebaik-baik hari di saat aku menghadapmu. Dia meninggal, sudah selesai tanggung jawab dunia, bekerja pensiun terhormat, anak-anak sudah dihantarkan, sudah menikah, sudah menimang cucu, hidupnya bahagia di tengah keluarga, dimuliakan di tengah masyarakatnya. Sebaik sebaik-baik umur pada akhirnya, sebaik-baik amal pada penutup. Dia meninggal dalam berbuat kebaikan, meninggal sedang baca Quran, ada yang meninggal sedang azan, Pak. Maka hati-hati. Wa rajulun mata ala ma'asha fihi. Seseorang itu meninggal menurut kebiasaan hidupnya. Maka selagi kita hidup, biasakanlah kebiasaan yang baik-baik. Tidak sedikit pemain judi, dia meninggal sedang bermain judi. Pemabuk, meninggal dia sedang meneguk minuman. Pemain olahraga, tak sedikit juga meninggal sedang berolahraga. Dan penceramah, tak sedikit juga meninggal sedang berceramah. Pembaca Quran, tak sedikit meninggal sedang membaca Al-Quran. Itu husnul khatimah. Maka kita minta kepada Allah, sebaik-baik amalku pada penutupnya dan sebaik-baik hari di saat aku menghadapmu, di hari-hari yang dimuliakan Allah, di hari Jumat, di hari-hari yang Allah muliakan, kita dipanggil Allah dalam golongan husnul khatimah. Inilah perjalanan pertama menuju Allah yang disebut dengan al-maut. Dan itu perjalanan yang menyenangkan kalau kita sudah mempersiapkan perbekalan dalam kehidupan ini. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekal-bekallah di dunia ini, dan dunia ini tempat mempersiapkan perbekalan. Ibaratnya ini sawah ladang akhirat. Tanamlah benih-benih kebaikan. Nanti kita akan menuai kebahagiaan, ketenangan pada saatnya. Ini satu. Yang kedua adalah perjalanan manusia menuju Allah yang juga dilakukan dengan penuh ikhtiar. Selain tadi ada yang disebut dengan kematian dalam keadaan terpaksa, yang kedua dalam keadaan sukarela. Itulah yang disebut dengan as-shalah, ibadah solat. Maka solat yang kita dirikan hakikatnya adalah perjalanan menuju Allah. Maka disebut as-salatu mi'rajul mu'minin. Solat itu mi'raj, perjalanan menuju Allah. Maka kita yang solat ini, Bapak Ibu, sebenarnya kita sedang bertemu dengan Allah. Maka apa yang disebut dengan ihsan, anta'budallaha ka'annaka tarahu, engkau menyembah Allah, engkau beribadah kepada Allah seolah engkau melihatnya, dan hakikatnya engkau bertemu dengan Allah. Fa'illam takun tarahu fa'innahu yaraka. Tapi jika engkau belum melihat Allah, belum sampai kepada tingkat merasakan melihat Allah, musyahadah, maka sadari Allah yang melihat dirimu. Maka solat hakikatnya perjalanan yang terindah menuju Allah. Waju'ilat qurratu aini fissalah, dan dijadikan di dalam solat itu qurratu aini, sesuatu yang menyejukkan hati, menenangkan hati. Maka dalam sehari semalam 5 kali solat fardu menghadap Allah, belum lagi ditambah dengan qiyamul lail, duha, dan solat-solat sunnah muakkadah lainnya. Maka mari kita jadikan ibadah solat itu adalah tawajuh, sedang bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir yang ketiga, perjalanan terindah menuju Allah itu apa yang disebut dengan al-hajj wal-umrah. Itulah ibadah haji dan ibadah umrah. Berada di depan Baitullah, sujud di depan Baitullah. Makanya disebut dalam satu pengertian Al-Hajju Arafat. Ibadah haji itu adalah Arafat. Dan itu untuk mencapai makrifat, merasakan, mengetahui, menyadari bahwa kita sedang bertemu dengan Allah. Itu dalam pengalaman spiritualitas para sufi ketika melihat Baitullah. Apa yang didapati pengalaman mereka ketika kami melihat Baitullah? Pertama, kami melihat Baitullah, semakin dipandang seolah kami melihat catatan-catatan dosa yang pernah kami lakukan. Semakin dipandang, semakin menggetarkan hati. Kami pandang lagi, seolah kami sudah berada di depan Allah. Maka ibadah haji, ibadah umrah, hakikatnya adalah rujuk ilallah, rujuk ikhtiari, perjalanan yang sangat indah bertemu dengan Allah. Maka dalam doa kita, surah Al-Furqan 74, Rabbana hablana min azwajina wazzurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Qurrata a'yun, penyejuk hati, penenang hati. Pandanglah selalu empat hal. Itulah orang yang selalu memandang Baitullah, baik Baitullah yang ada di tanah suci Mekah. Baitullah juga adalah masjid yang ada di muka bumi ini. Maka kalau kita ingin merasakan kebahagiaan, ketenangan, selalulah berada di rumah-rumah Allah. Inilah masjid. Dan masjid ini dalam sejarah juga telah menyelamatkan ratusan, bahkan mungkin ribuan saudara-saudara kita ketika bencana tsunami pada 2 bulan Desember 2004, beberapa tahun, puluh tahun lalu. Di masjid ini, bahkan di atas kubah Masjid Baitur Rahman. Maka masjid adalah tempat merasakan qurratu aini, berada di masjid. Yang kedua, memandang Al-Quran, selalu membaca Al-Quran. Yang ketiga apalagi, ketika senantiasa kita bertemu dengan kedua orang tua, dan satu lagi, bertemu dengan ulama, orang soleh, berkumpul dengan orang-orang soleh, itu juga akan membuat qurratu aini, penenang hati kita. Demikian kajian singkat pada malam Jumat yang berkah ini. Semoga mari kita menjadikan insyaallah kematian kita pada suatu hari nanti adalah perjalanan terindah husnul khatimah menuju Allah. Dan kita jadikan ibadah solat kita sebagai media tawajuh, mi'raj, bertemu, ihsan. Maka orang yang solat harus menjadi muhsinin, menjadi orang terbaik, karena dia selalu bertemu dengan Allah. Malu dia berbuat kejahatan, takut dia kepada Allah kalau berbuat kejahatan, karena solat itu menjadi jiwanya, menjadi darah dagingnya yang menjaga kehidupannya. Dan insya Allah ibadah haji, ibadah umrah yang sudah kita lakukan juga adalah sebagai perjalanan yang terindah, bahkan rindu yang tidak tergantikan, sebagai perjalanan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian dan terima kasih. Mohon maaf di atas segala kekurangan. Wallahul muwafiq ila aqwamit tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

Tahukah kamu, ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras, bahkan tornado. Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit, dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin, dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya, terjadi pusaran angin, pembentukan es, dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.

0: Syariah.
1: Saya Pak.
0: Syariah dan kerja adalah satu pilihan terbaik untuk dengan mahal 500 emas tunai.
2: Saya terima nikah Putra Amela Sapitri anak kandung Bapak untuk saya dengan mahal 15 mayang emas tunai.

Terima kasih Warilun di Warpon Anda berada masih bersama kami RRI program Patah Banda Aceh. Warilun, satu buah lagu dari Beer Boy Sang Rini Hun ya. Warilun, BMKG memprediksi puncak musim kemarau Agustus terjadi di 369 zona musim atau ZUM, mencakup 48,84% daratan Indonesia, dan diprediksi tersebut mencakup wilayah Indonesia yang mengalami puncak kemarau pada Agustus tahun ini secara luas. Deputi Bidang Klimatologi BMKG Ardasena menyebutkan wilayah sangat panjang mayoritas berada di Nusa Tenggara. Wilayah tersebut mengalami hari tanpa hujan selama 30 hingga 60 hari berturut-turut selama kemarau. Ardasena juga menjelaskan puncak kemarau dan El Nino menekan peluang pembentukan hujan di sejumlah daerah di Indonesia. BMKG juga memperkirakan fenomena El Nino masih bertahan hingga awal 2027 berdasarkan kondisi iklim terkini. Dan ia juga menyampaikan informasi tersebut ketika kondisi kekeringan berkembang di sejumlah wilayah di Indonesia saat kemarau. Ia juga menilai El Nino memperkuat kondisi kering selama musim kemarau yang sedang berlangsung. Dan kekeringan meteorologis juga berkembang menjadi kekeringan hidrologis, terutama wilayah Indonesia Selatan, Khatulistiwa Indonesia. Ardasena juga menyampaikan sumber air permukaan menghadapi tekanan akibat defisit hujan di wilayah terdampak kekeringan, dan musim kemarau tahun ini diperkirakan lebih kering dan berlangsung lebih panjang dibandingkan kondisi normal. Ardasena juga mengingatkan masyarakat untuk, maksud kami, yang bergantung pada sumber air permukaan menghadapi tantangan selama kondisi kering. Pemerintah daerah perlu memperkuat mitigasi melalui koordinasi bantuan air bersih, penghematan air, dan juga informasi iklim. Ardasena juga mengatakan upaya penanganan ini kini diarahkan pada mitigasi dan survival agar masyarakat efisien menggunakan air. Kekeringan juga akan meningkatkan resiko kebakaran lahan, sedangkan sektor pertanian perlu menyesuaikan pola tanam. Dan BNPB mencatat karhutla dan kekeringan mendominasi sejumlah kejadian bencana di Indonesia pada penghujung Juli hingga awal Agustus. Dan pemerintah juga memperkuat pencegahan karhutla melalui operasi modifikasi cuaca bersama BMKG dan juga BNPB. Dan menjalankan operasi modifikasi cuaca OMC untuk menjaga kelembaban lahan gambut. Operasi tersebut juga ditujukan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Lalu bagi Anda yang ingin mengakses berita-berita terkini bisa melalui rri.co.id dan juga RRI Digital.

Merilendi berpun dari berada. Dengan demikian sampai di sini tugas kami domani Anda untuk sepanjang hari ini melalui RRI program 4 Banda Aceh dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Kami mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat dan sampai jumpa kembali esok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sebelum engkau menuju ke sana. Wala ra'aita mahasin ad-dunya qad zaharat kisbatul fana'i 'alayha. Dan sungguh engkau akan melihat keindahan dunia telah nampak suram kefanaan yang menyelimutinya. Ya Allah, seandainya cahaya keyakinan atau nurul yakin menyinarimu, sungguh engkau akan melihat akhirat itu lebih dekat kepadamu sebelum engkau berangkat menuju ke sana. Dan sungguh engkau akan melihat keindahan dunia itu telah nampak suram kefanaan yang meliputinya. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, jadi hikmah ini kalau kita lihat ada beberapa kata kunci di sini. Yang pertama, sinar nurul yakin. Atau nurul yakin, nur cahaya, al yakin, keyakinan atau keimanan. Itu kunci yang pertama. Yang kedua, ketika nurul yakin ini telah benar-benar bersinar di hadapan kita, setelah tentunya dia menyinari hati kita, maka akhirat akan terlihat lebih dekat dengan kita sebelum kita berada di sana. Maka akhirat akan terlihat lebih dekat kepada kita sebelum kita berada di sana. Itu hasil daripada cahaya nurul yakin tadi, cahaya keimanan atau cahaya keyakinan. Kemudian yang kedua, apabila cahaya keimanan itu, cahaya keyakinan itu masuk dalam hati kita dan menyinari kita, kita juga akan melihat bahwa keindahan dunia itu telah nampak jelas ada kefanaan, suramnya kefanaan yang meliputi. Artinya dunia ini fana, tidak ada apa-apanya. Sehingga kalau dunia sudah tidak terasa ada atau fana, maka akan nampak teranglah akhirat tadi di awal. Nah, pertanyaannya, kenapa kemudian kadang-kadang manusia justru tidak dapat melihat akhirat itu, atau manusia merasakan akhirat itu sangat jauh sekali? Ini disebutkan oleh para pensyarah. Nah, ini itu karena ada hijab yang menghijab manusia untuk melihat akhirat itu. Seandainya hijab ini tidak ada, maka akhirat itu akan terasa seperti di depan mata. Tapi itu kadang-kadang tidak terasa. Kenapa? Karena ada hijab yang menghalangi pandangan kita. Ada hijab yang menghalangi sinar keimanan tadi. Apa hijabnya? Disebutkan oleh Allah dalam beberapa ayat dalam Al-Quran, di antaranya Allah berfirman, inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya telah kami jadikan di atas bumi ini zinatan laha, perhiasan bagi bumi itu. Tujuannya apa? Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala, untuk kami uji manusia itu yang mana di antara mereka yang paling baik amalnya. Jadi ini di sini nampak dalam ayat ini yang menghijab
manusia daripada melihat akhirat. Itu karena zina, zina tadlaha tadi, perhiasan dunia, yang mana memang dunia ini Allah hias dengan begitu indah. Apa tujuan dunia ini dihias dengan begitu indah? Ya memang faktanya kita lihat dunia ini indah. Seluruh ciptaan yang ada di dunia ini sangat indah sekali. Langit dan bumi beserta seluruh isinya itu penuh dengan keindahan. Apa tujuan diciptakan dunia ini atau alam ini begitu indah? Linabluwahum, untuk Allah menguji kita. Diuji namanya ujian, ada yang lewat, ada yang tidak lewat. Yang tidak lewat adalah maksudnya orang yang dengan keindahan dunia itu dia lalai, dia lupa tujuan diciptakan keindahan itu, dan dia lupa pencipta keindahan itu. Ini yang tidak lewat. Yang lewat, dia juga melihat keindahan itu, tetapi dia melihat keindahan itu ada yang menciptakannya. Maka setiap keindahan harus dihubungkan kepada penciptanya. Itu ujiannya. Di dua-duanya, melihat dan merasakan keindahan dunia, perhiasan dunia. Tetapi yang satu, ketika dia melihat, ketika dia tersilau dengan indahnya dunia, membuat dia kemudian lalai, lupa tujuan diciptakan perhiasan itu, dan dia lupa kepada pencipta daripada perhiasan itu, untuk apa perhiasan itu diciptakan. Tapi ada yang ketika dia melihat indahnya dunia dan perhiasan di dalamnya, justru membuat dia semakin kuat imannya kepada Allah, sehingga akhirat itu seperti terlihat begitu jelas di depan matanya. Jadi sama-sama melihat indahnya langit, tapi yang satu terpukau dengan indahnya langit, lalai, kemudian seolah-olah merasakan tidak ada kehidupan setelahnya. Tapi yang satu lagi juga melihat keindahannya langit, indahnya langit, tapi ketika dia melihat indahnya langit itu mengingatkan dia kepada maha indah penciptanya. Setiap keindahan ciptaan itu menunjukkan ke maha indah penciptanya. Jadi untuk diuji antara dua itu. Nah kemudian, jadi yang membuat manusia terhijab daripada cahaya iman ini, yang kemudian membuat dia dapat melihat akhirat seperti di depan matanya, yang menghalangi dia itu adalah perhiasan tadi, perhiasan dunia. Jadi terlalu tenggelam dalam perhiasan dunia sehingga akhirat itu terasa kabur. Kemudian dalam ayat yang lain Allah juga berfirman, Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantara min adh-dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth dhalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Dihiasi bagi manusia itu kecintaan terhadap apa-apa yang dia inginkan berupa an-nisa, perempuan-perempuan, wal banin, anak-anak, wal qanatiril muqantara, dan kekayaan-kekayaan yang bertumpuk-tumpuk, minaz zahabi, daripada emas, wal fiddah, dan perak, wal khaylil musawwamah, dan kuda-kuda mewah, atau kalau sekarang kendaraan-kendaraan mewah, wal an'am, dan hewan-hewan ternak, wal hars, dan lahan-lahan yang luas, ladang-ladang, kebun-kebun yang luas. Dalika mata'ul hayatid dunya, namun itu semua adalah perhiasan kehidupan dunia. Wallahu 'indahu husnul ma'ab, sedangkan Allah
memiliki tempat yang lebih indah, tempat kembali semua manusia nanti. Ada manusia dengan hiasan Allah tadi, dia tenggelam di situ. Dia lupa di sana ada tempat yang lebih indah yang telah disiapkan oleh Allah untuk dia berpulang. Tapi dengan syarat, kalau dia melihat keindahan di dunia, justru mengingatkannya kepada Allah tadi diuji, justru makin membuat kebesaran Allah itu semakin bertahta di hatinya. Bukan sebaliknya, tenggelam dengan dunia dan hilang dengan dunia, sehingga seolah-olah tidak ada kehidupan akhirat. Jadi itu di antara dalil juga yang kemudian menghijab keterangan tentang bahwa perhiasan dunia yang menghijab sebagian manusia sehingga akhirat itu kabur di depan matanya. Kemudian dalam ayat yang lain Allah juga berfirman, I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad kamathali ghaythin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama wa fil akhirati 'adzabun shadid wa maghfiratun min Allah wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ya'lamu, ketahuilah oleh kalian wahai manusia, annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zina, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah la'ib, permainan, wa lahwun, senda gurau, wa zinatun, berhias-hias, wa tafakhur, saling berbangga dengan apa yang dimiliki, kekuasaan, jabatan, kekayaan, ilmu. Wa tafakhurun bainakum, dunia itu hanya berbangga-bangga, orang di dalamnya penuh dengan orang-orang sibuk berbangga-bangga di antara mereka. Wa takatsurun fil amwal wal aulad, hanya tempat untuk saling berbanyak-banyak, berlomba-lomba memperbanyak harta. Wal aulad, dan anak. Kamathali ghaythin a'jabal kuffara nabatuhu, sama seperti ghayth ketika datangnya hujan yang lebat yang membuat orang-orang kafir, orang tidak beriman takjub ketika hujan itu datang, tumbuh-tumbuhan itu kemudian tumbuh dengan subur hijau, thumma yahiju, kemudian tumbuh-tumbuhan itu menguning, fatarahu musfarra, kemudian engkau melihat tumbuh-tumbuhan itu kuning, thumma yakunu hutama, dan hancur. Nah, inilah dunia. Jadi dunia di sini diumpamakan karena tadi permainan, senda gurau, hanya tempat untuk berbangga-bangga, tempat untuk sibuk memperbanyak, kemudian untuk pamer. Itu kita rasakan fakta kehidupan, memang itulah kesibukan kita manusia di dunia, tidak lebih dari itu. Sama seperti tumbuhan padi misalnya, datang hujan menumbuhkan dia hijau subur, kemudian di bawah waktunya dia menguning, kemudian dipanenkan, kemudian dihancurkan. Itulah dunia. Artinya dunia yang kita tinggali ini, yang kita sekarang berada di dalamnya, ini seperti tumbuh-tumbuhan, tidak tetap. Hari ini dia begitu indah, subur kita lihat,

maka bagi mereka azabun syadid. Tetapi orang-orang yang kalau melihat dunia justru kemudian membuat dia semakin kuat imannya kepada Allah, setelah dia tahu tadi bahwa dunia ini fana seperti tumbuh-tumbuhan tadi, pada waktunya akan hancur, justru kemudian membuat dia semakin terang melihat akhirat, maka akhirat baginya itu maghfiratun minallahi wa ridwan, adalah ampunan dari Allah dan ridha dari Allah. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allah ulang lagi dalam ayat yang sama ini, tidak adalah kehidupan dunia itu illa mata'ul ghurur, melainkan hanya apa namanya, mata'ul ghurur, perhiasan yang palsu, fata morgana kalau bahasa istilah orang-orang ya. Jadi seperti kita berjalan di jalan aspal yang panjang, yang jauh, tengah di bawah terik matahari, jadi jauh kita melihat jalan di depan kita di sana seperti ada air. Kemudian ketika kita dekat ke situ, ternyata airnya enggak ada. Seperti itulah makna mata ulurur, perhiasan yang menipu, yang palsu. Nah, dari ayat-ayat ini, ayat-ayat ini tadi menekankan kepada orang yang menjadikan dunia ini, orang yang tenggelam dengan dunia ini, mereka kemudian sibuk dengan perhiasannya. Nah, lantas orang yang kedua,

واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan pada pergantian siang dan malam beserta kehidupan yang ada di alam ini, di bumi ini, ada ayat, ada tanda-tanda. Jadi mereka butuh kepada dunia. Di dunia inilah mereka menemukan kebesaran Allah. Jadi pada penciptaan langit dan bumi beserta pergantian waktu siang dan malam sehingga berjalan kehidupan miliaran triliunan makhluk hidup di alam ini, itu bagi mereka la'ayat, ada tanda-tanda kebesaran Allah. Li ulil albab, itu untuk ulil albab, untuk ulil albab. Arti ulil albab, orang-orang yang betul-betul memakai akalnya secara penuh. Nah, mereka ini Allah berikan sifat karakter mereka. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa tafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka faqina 'adzabannar. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa berzikir mengingat Allah. Qu'udan, dalam keadaan duduk. Qiyaman, dalam qiyaman, dalam keadaan berdiri. Wa qu'udan, dalam keadaan duduk. Wa ala junubihim, dan dalam keadaan tidur. Kepala mereka Allah. Karena mereka menemukan kebesaran-kebesaran di alam sehingga membuat mereka terus mengingat hebat sekali pencipta alam. Begitu banyak ilmu yang terkandung di alam ini yang disimpan, diletakkan oleh Allah, yang dengan ilmu ini kemudian lahir ilmuwan-ilmuwan, spesialis-spesialis, ahli-ahli, sehingga maju bumi ini. Itu dari hasil daripada ilmu Allah. Jadi mereka itu disebutkan di sini senantiasa ingat kepada Allah. Wa tafakkarun fi khalqis samawati wal ard, dan mereka bertafakur. Tafakur itu harus melihat. Mereka seperti kita juga, lihat orang jalan di jalan, lihat orang makan di warung-warung, lihat. Tapi ketika mereka melihat itu semua, melihat laut, melihat gunung, melihat langit, melihat semua kehidupan, jadi mereka tidak lari dari kehidupan. Tapi ketika mereka melihat itu semua, yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, yang timbul tanda tanya besar, kepala mereka itu pencipta, pengatur kehidupan ini semua. Bukan kita, bukan seperti kita. Kalau kita ya, kalau melihat dunia ini ya cuma pengen memilikinya saja, tanpa kadang-kadang mengaitkannya kepada penciptanya. Padahal kalau begini dahsyat alam ini, bagaimana dahsyat penciptanya? Begini indah alam ciptaan ini, bagaimana indahnya penciptanya? Tapi sebagian orang seperti ayat-ayat sebelumnya justru hanya sekedar ingin memilikinya sehingga tenggelam di dalamnya, lupa kepada penciptanya. Jadi adapun ulul albab tadi justru dengan dunia ini, dengan alam ini, mengingatkan dia kepada Allah dan membuat dia bertafakur. Rabbana ma khalaqta hadza batila, sampai mereka berkesimpulan, Rabbana ma khalaqta hadza batila, Tuhan kami, tidaklah engkau ciptakan dunia ini batil. Jadi orang ahli makrifat tidak mengatakan dunia ini batil, dunia ini tidak penting. Orang ahli makrifat tidak mengatakan dunia ini tidak mungkin ciptaan Allah itu buruk, tidak mungkin ciptaan Allah itu jelek, tidak mungkin ciptaan Allah itu negatif. Dunia ini ciptaan Allah. Cuman mereka punya sudut pandang, justru ketika kita mengenal Allah akan membuat kita berkeyakinan setiap ciptaan Allah itu baik. Maka energi itu yang mereka pakai ketika melihat dunia ini. Jadi sama-sama melihat dunia, bukan yang satu meninggalkan dunia. Tidak mungkin kita tinggalkan ciptaan Allah. Begitu indah langit Allah ciptakan, masa kita tinggalkan? Begitu indah gunung-gunung tersusun Allah ciptakan, masa kita tinggalkan? Pada disitulah kebesaran Allah. Begitu indah laut, ombak-ombaknya sudah teratur semua, masa kita tinggalkan? Begitu indah sistem kehidupan makhluk, Allah atur tumbuh-tumbuhan,

semua teratur dengan baik, masa kita tinggalkan ciptaan Allah? Kita pernah mengatakan sebelumnya, kalau kita punya karya, kalau kita punya karya, ini kita punya karya, terserah bidang apa, katakanlah ada satu karya yang kita buat, itu kita akan sangat senang ketika orang datang melihat karya kita, mengatakan, melihat ternyata karya yang kita buat bagus. Itu kita. Allah lebih dari itu. Ketika ciptaan-ciptaan Allah ini dilihat, tetapi harus dikaitkan dengan Allah penciptanya. Seperti karya kita, kita buat karya, orang melihat karya kita, kemudian dia mengatakan, luar biasa karyamu, bagus sekali. Tapi sebaliknya, kalau dia lihat karya kita, tapi dia enggak pernah ngomong tentang kita, dia enggak mengakui karya itu milik kita, itu justru menyakitkan. Kahe dah pegat, kalau enggak dah pegat, ipujo. Tapi tidak pegah hanya dadayo. Dia mengatakan, itu bukan punya kamu. So pegat. Ayo ikut. Tapi dah yang so pegat yang lain. Nah, begitulah ciptaan Allah. Jadi jangan salah-salah memahami tentang Al-arif billah, ahli ma'rifah melihat dunia. Mereka tidak lari dari dunia. Mereka di sini disebutkan dalam kitab ini, dalam kitab Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, yang mereka lakukan, wa kana da'buhu rabtun na'am bil mun'im wal makhluk bil khaliq. Mereka itu melihat dunia, namun membawa setiap nikmat yang ada di dunia ini dibawa dikaitkan dengan pemberi nikmat, wal makhluk bil khaliq. Ketika melihat makhluk di alam ini, itu mereka bawa kepada khaliq penciptanya. Jadi itu yang membuat mereka melihat hakikat dunia, yang kemudian mereka merasakan seolah-olah akhirat itu di depan mereka. Setelah mereka melihat bagaimana Allah menciptakan alam ini dan sifat alam ini yang sementara, maka yang tersisa di benak mereka adalah akhirat. Tetapi ini kembali kepada hikmah yang disebutkan tadi oleh Ibnu Al-Fa'ilah As-Sakandari, apabila cahaya, keyakinan cahaya iman itu sudah masuk. Terakhir, bagaimana agar cahaya iman itu betul-betul menyinari? Kalau dasar cahaya iman semua kita ada, semua orang beriman tidak mungkin tidak punya cahaya iman. Semua orang beriman ada cahaya itu. Disebutkan oleh sebagian ulama itu, walaupun ada orang beriman nanti di hari akhirat yang harus masuk neraka, itu ketika Allah perintahkan malaikat menyelamatkan orang beriman yang harus masuk neraka, itu cara malaikat menandai mana orang beriman yang ada dalam neraka untuk diselamatkan. Itu seperti mereka melihat kunang-kunang di malam hari. Ada kedipan-kedipan cahaya. Cahaya apa itu? Itulah cahaya nurul yakin. Cahaya itu semua ada, cuman tingkatan terangnya itu, itu butuh kepada yang lain. Para ulama kemudian menyebutkan, agar cahaya iman itu benar-benar terang dan menyinari, maka itu butuh proses, ilmu tauhid, ilmu ma'rifah, kemudian diingatkan untuk selalu pada zikir kepada Allah, butuh kepada zikir kepada Allah yang terus-terusan. La yazalu lisanuka ratban min zikrillah, hendaklah lisanmu itu selalu basah zikir kepada Allah. Kalau kita tidak ada zikir terus dengan kesibukan dunia, ini dapat membuat akhirat kabur, salah-salah. Apalagi di zaman sekarang kemajuan yang luar biasa. Kita lihat negara-negara maju, mereka tidak beriman tapi bisa maju. Itu kalau terus kita lihat itu, bisa-bisa kacau iman kita. Bisa-bisa kita merasakan tidak ada akhirat, yang ada dunia. Maka butuh al-ikthar min zikrillah, terus banyak-banyak berzikir kepada Allah. Kemudian butuh satu lagi namanya muraqabah. Jadi karena waktu kita terbatas, insya Allah kita lanjutkan subuh Jumat depan. Demikian untuk hari ini, mudah-mudahan ada manfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Putra mengantarkan Warta Mukutalam pagi ini. Siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Jumat 14 Agustus 2026. Sari berita. Semburan air diduga mengandung gas di Aceh Timur berbahaya. Kemudian Rapi Bener Meriah salurkan donasi kepada korban kebakaran Jagung Jeget. Inilah warta berita selengkapnya. Dinas Lingkungan Hidup Aceh Timur memeriksa semburan air yang diduga bercampur gas dari sumur bor warga di Desa Matang Kepula 1, Kecamatan Madat. Berikut informasi akan disampaikan oleh Aldo Nomero.
1: Dinas Lingkungan Hidup Aceh Timur memeriksa semburan air yang diduga bercampur gas dari sumur bor warga di Desa Matang Kepula, Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur. Semburan mencapai sekitar 15 meter itu viral di media sosial dan menarik perhatian warga. Kepala Bidang Pengendalian dan Pengurusakan Baihaki yang mengingatkan masyarakat untuk tidak mendekati lokasi karena diduga terdapat gas bertekanan yang berpotensi terbakar jika terkena percikan api. Warga juga diminta menjauh dari lokasi hingga kondisi dinyatakan aman.

0: kondisi tersebut, sehingga kami mengambil sikap menghimbau kepada masyarakat untuk sementara untuk menjauh dari tempat tersebut dikarenakan kemungkinan ada potensi gas yang bertekanan sehingga bisa memunculkan, bisa diperkirakan potensi untuk terbakar di lokasi tersebut.
1: Dinas Lingkungan Hidup menghimbau masyarakat segera melapor jika menemukan kondisi serupa saat pengeboran sumur. Pemeriksaan lebih lanjut dilakukan untuk memastikan kandungan semburan dan tingkat bahayanya. Dari Aceh Timur, Aldo Numero melaporkan.
2: Pendengar peduli musibah kebakaran, Badan Pengawasan Pemilihan Umum atau Bawaslu Benar Meriah salurkan bantuan sembako dan pakaian layak untuk para korban kebakaran di Jagong Jeget, Aceh Tengah. Selengkapnya dilaporkan Alfi Sarin.
3: Radio Antar Penduduk Indonesia RAPI 0121 Zulu Zulu Whisky Benar Meriah salurkan bantuan dan donasi dari masyarakat kepada korban kebakaran Jagong Jeget, Kabupaten Aceh Tengah. Ketua RAPI Benar Meriah Zulia Zulu 01 Zulia Zulu November Yuhda Asri menyebut pihaknya telah melakukan penggalangan dana selama 2 hari sebelumnya melalui RAPI Lokal 3 Pondok Baru dan Lokal 2 Lampahan.
4: Kami anggota RAPI 0121 Wilayah Benar Meriah siap mengantarkan bantuan daripada donasi masyarakat ke Kampung Jagong Jeget. RAPI Benar Meriah!
3: Yes. Disebutkan, donasi yang disalurkan sedikitnya 21 juta rupiah dan dibagikan langsung ke masing-masing kepala keluarga melalui koordinasi bersama Reje Jeget Ayu dan Camat Jagong Jeget. Selain uang, RAPI juga menyalurkan bantuan pakaian, Al-Quran, Iqra, alat tulis, dan lainnya yang diangkut menggunakan 2 truk. Sementara itu, di lokasi kebakaran, anggota RAPI Juliet Zulu 01 Charlie Juliet Indian dan puluhan anggota lainnya memberikan motivasi dan doa kepada para korban agar selalu sabar dan tabah atas ujian yang dihadapi. Pihaknya berharap bantuan yang diberikan sedikit membantu meringankan beban kebutuhan sehari-hari. Alfi Sahrin, RRI Takengon melaporkan.
2: Berita selanjutnya pendengar, Dinas Pendidikan Aceh belajar langsung tentang budidaya sayuran melalui sistem greenhouse di Batam. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulida Putri.
5: Jajaran Dinas Pendidikan Aceh melaksanakan belajar langsung tentang budidaya sayuran sawi melalui sistem greenhouse rumah kaca, yakni bangunan dirancang khusus untuk menanam tanaman di Kota Batam. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan SMK Dinas Pendidikan Aceh, Tarmidi, berharap sistem budidaya yang sudah dipelajari ini dapat diaplikasikan pada berbagai SMK di Aceh.
6: Kita harapkan semua kepala SMK Aceh, khususnya di bidang pertanian, ini harus mampu mengedukasi siswanya dengan di bidang pertanian seperti yang hari ini disaksikan. Jadi harus mampu diaplikasikan di sekolah masing-masing, khususnya di SMK Pertanian.
5: Sementara itu, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Aceh Utara, Muhammad Johan, menegaskan bahwa pihaknya berupaya mendorong semangat SMK jurusan pertanian untuk berinovasi dan meningkatkan keterampilan para siswa.
7: Bisa berikhtiar untuk memajukan dengan motivasi internal, tidak ada kata mengeluh, pasti bisa.
5: Adapun greenhouse adalah tempat di mana inovasi teknologi dan alam bersatu padu untuk menciptakan sayur-sayuran hidroponik segar. Dari Banda Aceh, Tisi Maidia Putri melaporkan.
8: Anda masih mendengarkan Warta Makuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabang, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sumbul Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya dan Radio Cempaka Kuning Aceh Timur.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Warta Makuta Alam. Mendukung program strategis Presiden, Pemko Sumbul Salam terus memacu percepatan pembangunan sekolah nasional terintegrasi demi mewujudkan pendidikan berkualitas. Selengkapnya dilaporkan Juprianto.
9: Guna mempercepat proses persiapan pembangunan kompleks sekolah nasional terintegrasi atau SNT, pemerintah Kota Sumbul Salam menggelar rapat finalisasi dokumen yang berlangsung di ruang rapat sekretariat daerah. Pertemuan itu difokuskan pada penuntasan seluruh kelengkapan administrasi dan berkas perencanaan yang menjadi syarat untuk pembangunan sekolah. Dalam forum itu, Wali Kota Sebelum Salam, Muhammad Rashid Bancin, menekankan pentingnya sinergi penuh lintas sektoral untuk mengawal setiap tahapan proyek strategis pendidikan tersebut. Ia juga meminta agar seluruh jajaran dinas terkait untuk bergerak cepat dan saling berkoordinasi secara terpadu, agar tidak timbul kendala birokrasi di kemudian harinya. Rapat koordinasi itu juga melibatkan belasan pimpinan instansi strategis mulai dari sekretaris daerah, para kepala SKPK hingga instansi vertikal seperti Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Keterlibatan BPN itu difokuskan untuk menggaransi legalitas serta kepastian status hukum lahan yang akan dijadikan tapak pembangunan kompleks sekolah. Upaya percepatan itu juga memperkokoh yang mana posisi Sebelum Salam yang sebelumnya berhasil meraih predikat sebagai daerah prioritas nomor 1 di Pulau Sumatera Utara dalam program Sekolah Nasional Terintegrasi. Pemerintah Kota Sebelum Salam optimis hadirnya Sekolah Nasional Terintegrasi tersebut akan memperluas akses pendidikan yang inklusif, merata dan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat. Demikian, Juprianto melaporkan.
2: Informasi terakhir, Kawarcap Sabang matangkan persiapan upacara Hari Pramuka ke-65. Berbagai latihan dilakukan, termasuk latihan petugas upacara yang digelar di SMP Negeri 5 Sabang. Selengkapnya dilaporkan Razi Arda.
10: Persiapan pelaksanaan Hari Pramuka ke-65 di Kota Sabang terus dimatangkan, salah satunya melalui latihan petugas upacara yang digelar di SMP Negeri 5 Sabang sebagai bagian dari persiapan upacara yang dijadwalkan berlangsung Jumat mendatang. Pembina Pramuka Kwarcap Sabang sekaligus Ketua Seksi Kegiatan dan Upacara Hari Pramuka ke-65 Kota Sabang Irwan Syah mengatakan, kegiatan ini difokuskan pada pemilihan peserta yang akan bertugas dalam upacara. Latihan mencakup seluruh rangkaian, mulai dari pembukaan hingga pelaksanaan acara terakhir dalam upacara. Menurut Irwan Syah, tingkat kesiapan para peserta saat ini diperkirakan mencapai 85%. Hal itu dikarenakan tidak seluruh peserta hadir dalam latihan. Secara keseluruhan, sekitar 80 peserta dipersiapkan untuk mendukung pelaksanaan upacara Hari Pramuka ke-65 di Kota Sabang.
11: Ya, untuk persiapan hari ini, kita tadi pemilihan peserta untuk petugas upacara yang akan kita laksanakan pada hari Jumat di kegiatan Hari Pramuka ke-65 tahun 2026. Ya, di sini untuk latihan upacara, Kak, jadi persiapan dari pembukaan sampai acara terakhir upacara.
10: Ia menambahkan sejumlah sekolah yang berada di sekitar lokasi juga akan diundang untuk mengikuti upacara Hari Pramuka ke-65. Pihaknya berharap Wali Kota Sabang dapat bertindak sebagai pembina upacara pada peringatan Hari Pramuka tahun ini. Sementara itu, Kepala SMP Negeri 5 Sabang Munawar Zainuddin menyatakan pihak sekolah siap memfasilitasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Ia mengungkapkan rasa bangga atas terpilihnya SMP Negeri 5 Sabang sebagai lokasi fokus Hari Pramuka tahun ini.
12: Sesuai dengan permintaan, fasilitasinya lah lapangan, nanti tenda, juga penerangan, dan seluruhnya bisa kita siapkan insya Allah.
10: Munawar menyebutkan SMP Negeri 5 Sabang sebelumnya juga telah melaksanakan kegiatan perkemahan Sabtu Minggu atau Persami. Ia berharap momentum Hari Pramuka ke-65 dapat menjadi ajang bagi para siswa untuk terus mengembangkan semangat, kedisiplinan, dan perjuangan melalui kegiatan Pramuka. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
2: Saudara, demikian Warta Mukta Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Demikian Warta Mekuta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

Waris lun yang membahagia, dino kajit nama pantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Waris lun rakan membandung inongan agam tuhangan muda. Kenone petruk niba RRI dalam acara mempantun ngembang di.